0: ada peringatan bagi kita ya. Yudas 1 ayat 7 mencatat bagaimana Tuhan menunggang balikan Sodom, Gomora dan Zeboim dan beberapa kota di sekitarnya itu. Dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan. Garis bawahi, sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi pasti ada pelajaran kok. Makanya kenapa di Alkitab lengkap ini Kejadian sampai Wahyu pasti semua ada maksud. Ya, tidak ditulis asal-asal. Allah bukan iseng, tidak ada kerja lalu dia tulis-tulis sembarang. Oh tidak. Dia pakai 40 penulis menulisnya demi kita semua yang hidup zaman ini, zaman di depan kita sampai sebelum kiamat. Pokoknya ini kitab suci penuntun buat kita. Roma 15 ayat 4 dikatakan di sana, saudara-saudara, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah itu dia. Ya, supaya apa? Kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan puji Tuhan. Ada penghiburan dari kitab suci. Nah jadi kalau saudara ini yang Beverly RRI Mason nih. RRI sudah apa ya minggu ketiga punya. Kalau mau ikut seluruh materi ini ya kami bahas sepanjang September Oktober. Begitu. Jadi mesti dapat paket utuh. Ya. Tapi di channel media sosial saya ada ya. Atau di channel media sosial gereja. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus termasuk peristiwa Nuh yang kita mau soroti mulai minggu ini. Itu tidak kebetulan saudara-saudara. Karena saudara tahu di perjanjian baru sendiri. Penulis-penulis perjanjian baru. Menyinggung tokoh Nuh ini saudara-saudara. Ya. Lukas menyinggungnya dalam Lukas 17 ayat 26. Di sana Lukas berkata dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Berarti menjelang kiamat dengan segala fenomenanya bagus, cocok kalau belajar tentang Nuh. Ya. Petrus juga catat dalam 2 Petrus pasal 2 ya, ayatnya yang kelima. Petrus berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemerintah kebenaran itu dengan 7 orang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Penulis Ibrani juga menyinggungnya. Dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketujuh. Dikatakan di sana, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu, salah satu data perjanjian lama yang ditulis supaya orang-orang zaman perjanjian baru bahkan setelah Alkitab lengkap yaitu kita sekarang. Itu kalau belajar tentang Nuh harus beri perhatian baik-baik. Begitu. Nah Nuh ini mungkin kita akan bahas beberapa minggu dan mulai hari ini. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 6 itu hanya nats pembuka saja ya. Tapi nanti kita akan membahasnya dari data-data seputaran air bah. Ya, itu ada di Kejadian 6, 7, 8, 9 ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang topik tentang Nuh ini kalau versi Injil Matius itu luar biasa. Matius menyoroti tentang gempa, perang, dan lain sebagainya. Dan kalau istilah saya itu pemanasan zaman. Itu baru permulaan, baru ancang-ancang. Ya, belum hari-harinya. Makanya Matius pasal 24 ya, ayat 6. Mari sama-sama baca 2-3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sama-sama, 2-3. Sebab apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai. Sudah terjadi, Bapak Ibu? Pemanasan. 8 berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan kalau Anda telusuri alur dari Matius 24 ini, di ayat 37 dia mulai ambil contoh Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38-23. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39 berkata, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya pada kedatangan anak manusia. Jadi saudara-saudara, menarik ya topik Nuh dikaitkan dengan tema besar kita, Christians and Disasters. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat 6 yang kita baca berbalas-balasan itu, di mana Tuhan mulai menyuruh Nuh dan keluarga masuk, masuk. Saya mau kasih rata ini dunia. Ya. Nah sekarang pada hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan seputaran air bah. Sebelum air bah itu, apa yang terjadi sehingga kemudian Tuhan berkeputusan seperti yang sudah terjadi. Sebuah musibah besar. Itu banjir universal. Air itu kan sifatnya sama ya, air itu ya. Itu Alkitab berkata, semua gunung itu tertutup. Itu bukan banjir lokal. Banjir lokal seperti di Nepal atau di beberapa tempat di Indonesia pernah terjadi banjir bandang, itu lokal. Zaman Nuh universal. Atauro juga habis tuh, Bapak. Ini orang-orang Atauro banyak dari Timor Leste. Ya, atau roh habis, molava habis, ya. Atau buat soe kefa kupang dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan seantero dunia tertutup. Ya, tapi memang kalau kita belajar tentang peristiwa ini, tentu Tuhan sudah janji bahwa tidak akan ada air bah lagi. Saudara ingat ya. Tuhan suruh bikin pelangi. Kalau lihat pelangi, kau ingat saya tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi ya. Di dalam Kejadian 9 itu ayat 11 ya. Dikatakan di sana, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kalau banjir-banjir seperti di Nepal, Tuhan tidak pernah janji yang tidak ada. Jadi masih ada. Tsunami masih ada. Ya, jadi kalau terjadi tsunami, tidak bertentangan dengan janji Allah. Karena tsunami bukan universal, itu lokal. Tsunami bukan air bah. Bukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau begitu, apa penyebabnya? Kita akan belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah, yang menjadi penyebab adalah manusia itu semakin jahat di mata Tuhan. Saya beri penekanan nih. Semakin jahat di mata Tuhan. Manusia bikin dosa di mata Tuhan yang kudus. Tuhan itu kan melihat sampai kedalaman hati, yang paling tersembunyi pun Tuhan lihat. Tapi orang-orang zaman itu tidak peduli itu. Tuhan mau lihat ke apa, ke saya mau bikin jahat, kenapa? Kira-kira begitu. Dengan satu keberanian dari setan, kesombongan luar biasa. Mereka bisa melakukan kejahatan persis di mata Tuhan. Kita tahu bahwa setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu, dosa belum masuk. Kejadian 1 ayat 31, di mata Tuhan semuanya sangat baik. Saudara-saudara, perhatikan.
1: Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
0: Garis bawah, maka Allah melihat, berarti di depan mata Allah, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tapi kita tahu alur kitab Kejadian. Kejadian 2 mulai Tuhan bikin aturan di sana. Aturan itu dilanggar di Kejadian 3. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu terkasih. Dan akhirnya setelah dosa merambat merajalela. Dosa itu, doktrin dosa itu namanya hamartia. Hamar teologi, ilmu atau ajaran tentang dosa. Cara kerja dosa itu, dosa akan beranak cucu dosa. Jadi dosa kalau tidak dipangkas dari akar-akar, dia akan ulang lagi. Dia kayak kanker, saudara-saudara, kalau tahu penyakit kanker. Dosa itu begitu. Jadi kalau tidak diselesaikan, ya kitanya dosa 10 kita selesaikan 9, itu satu nanti foil lagi. Dia jadi bisa 99. Jadi kalau minta ampun semua, bereskan komitmen, minta kekuatan Roh Kudus, tidak mau jatuh di lubang yang sama lagi. Jangan manja-manja diri, jangan pakai data-data bela diri. Kita kan masih manusia. Yang bilang saudara Robocop siapa? Kita memang masih manusia. Makanya Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan tahu manusia itu lemah, makanya dia sudah kasih Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan sampai hari ini Roh Kudus masih kerja. Firman orang sudah usaha bakar, musnahkan. Alkitab tidak bisa hilang sampai sekarang. Artinya Tuhan sayang kita orang Kristen. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Alkitab ini pernah mau dimusnahkan, tidak hilang-hilang sampai ini hari. Itu kenapa coba? Tuhan mau tolong kita. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini luar biasa, ini sangat penting bagi Anda dan saya. Dosa masuk berakar, merambat, beranak cucu dosa. Maka apa yang Tuhan lihat begitu manis, begitu indah, begitu baik. Bahkan dikatakan sungguh amat baik. Karena tanpa dosa, aduh Kejadian 6. Mulai di sekitar zaman Nuh itu, Tuhan lihat kembali kacau ancur-ancuran di sana. Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 dikatakan saudara-saudara, ketika dilihat Tuhan, artinya di depan mata Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini penting kita pelajari. Hati itu adalah pusat pikiran manusia. Makanya ada orang, ayat-ayat bilang berpikirlah dia di hatinya. Itu hati itu pusat pikiran Bapak Ibu. Kalau hatimu bersih, bersih hidupmu. Hatimu kotor, kotor hidupmu. Makanya Alkitab berkata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara dengar firman begini, hati mulai lari pisana sini, hidupmu tidak akan bertobat. Kau akan kacau terus. Ini saat dimana saya dan saudara datang untuk firman membersihkan hati yang kotor. Saudara tahu segala macam yang terjadi di dunia ini muncul dari mana? Dari hati. Dan untuk kesekian kali saya ingatkan itu Markus 7 kan? Ayat 21 itu dari mana? Bukan cuma zaman Nuh, zaman sekarang juga sama. Ya? Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Jadi saya bilang tadi, hati itu pusat pikiran. Orang mulai berpikir mesum, berpikir kotor. Ya, dia lihat di kaca, dia masih ganteng, jadi WA, dia mantan. Ini kan dari mana? Ibu Julia, ini sebola bales, pokoknya tentara WA habis. Dia suka tentara sekali. Pesona tentara itu lain. Dia kurang suka yang kayak pegawai PAM. Karena rasa diri mas gagak. Bola balik, bola balik. Mulai terus pikiran. Pikiran mulai keluar, dia mulai cek dia pun dol-dolo dong pun status, Instagram, TikTok, Facebook. Tau liat apa? Tua mas nanaok. Suka anak SMP, ada loh tante-tante begini. Dia berdoa kok jadi tiang garam. Soalnya maksudnya. Ke istri Lot kok karmana kok. Saudara lihat ini ayat ya. Sebab dari dalam, dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Lanjut. Ya persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dari mana? 23:23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka ini senada dengan apa yang Tuhan lihat dosa yang terjadi di mata Tuhan. Mulai dari kerusakan hati, saudara-saudara. Pikiran hati najis semua. Orang-orang belum percaya Yesus akan mengalami itu. Makanya Titus 1 ayat 15. Rasul Paulus menuliskan kepada Titus. Dan dia berkata, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman. Perhatikan, orang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Suara hati kita tidak bisa jadi standar mengukur benar dan salah. Karena hati kita licik. Standar benar dan salah, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Lihat firman. Firman itu mengajar, menyatakan kesalahan. Jangan pakai bilang, tapi beta rasa, rasamu dan rasaku tidak bisa dipercaya. Percaya kitab suci. Pakai rasa, rasa. Sudah pikirin makan lodenangka. Jangan rasa-rasa. Apa kata firman? Mau bisnis, suami istri, uji pakai firman. Mau kasih sekolah anak, suami istri, doa, uji pakai firman. Bukan bet rasa. Beli ada di pembadan, dia cocok. Jaksa. Doa bapaknya dulu. Tuhan panggil dia jadi lain. Jaksa, jaksa, jaksa. Ada lihat saya pun anak yang besar bilang, wih dia nih kalau jadi akpol. Aduh kita doa dulu. Beta bukan kayak orang tua lain yang bangga lihat anak seragam. Beta bangga kalau dia takut Tuhan. Biar dia tak usah kaya deh. Kaya kok iblis bikin apa. Biasa aja gak usah kaya-kaya banget kakak. Dan cari bini yang mau hidup susah. Jangan cari. Aduh jangan saya. Iko dari bapak mesti cari hidup. Bapak ini tunggu saku anjing gigi. Biar Tuhan promosi sayang. Tak usah promosi diri ke Batatafik. Aduh bikin malu nama Allah. Jangan sayang. Kau dari aku muda sampai aku tua. Daud bilang aku tidak pernah lihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Daud itu padahal gembala yang tidak dianggap. Di keluarga juga tidak dianggap. Tuhan angka. Orang yang tahan terontong. Kalau orang Kupang bilang. Aduh betul. Belum. Beberapa bilang, wah ini kalau ini jadi sudah. Dia tanya dia, kakak mau jadi bisa di pendeta sama love you. Love you so much. Love you banget. Tapi bebe pacaran kan, dia tempeleng, lu sayang, lu diam. Lu kisru tertahan diri, lu diam. Roh tuh penurut. Main tanya kapan pacaran, kapan tahan saja. Jadi yang pasti kapan? Tunggu sangka kalah berbunyi. Ya pastilah kakak, santai kali. Bapak ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya tidak ada, beta agak mungkin tentau ya. Saya tidak ada mimpi besar-besar. Kayak bila anak mau jadi ini, itu. Pokoknya lu mengasihi Tuhan. Besok target anak jadi kaya, lu pasti cukup. Kalau kaya karena bonus. Tidak usah cari kaya. Karena banyak orang gara-gara cari kaya itu yang bikin dosa. Karena ada tuh 1 Timotius 6 ayat 9. Coba baca.
1: Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan.
0: Soe besar.
1: Kedalam jerat dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
0: Itu dia. Anak-anak umur mereka itu kan kan sudah pegang-pegang doi apa. Kalau khusus yang sulung, tidak. Kasih berapa, nah dia haleluya. Bahkan saya tes karena kakak butuh tambah. Sudah bapak, kamu bikin apa? Oh, baik. Bagus, kan ada anak. Mama pulang mari, pintu dong putus. Dombongkar saya. Tak bergaul yang siapa. Cungkil, cungkil lamari. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini dosa terjadi di mata Tuhan loh. Ya, di Kejadian 6 ayat 5 itu ya. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Jadi Bapak Ibu ingat ya bahwa dosa-dosa itu memang terjadi persis di mata Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya mau bikin apa-apa, tolong pikir ini ajaran. Mau bawa omong orang ju, itu orang yang kata omong sana lihat. Tuhan Allah ada lihat katong. Ibu-ibu ampun orang berkumpul di bawah pohon asam. Tuhan Allah lihat tuh. Hei kok Amsal 15 ayat 3 bilang apa? Amsal 15 ayat 3. Nah coba sama-sama. 1, 2, 3.
1: Ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik.
0: Ada di pohon asam yang kalian duduk atau tidak? Ada. Diawasi dong omong apa. Omong siapa. Membangun atau menjatuhkan, omong jujur atau gosip, orang pun duduk berdiri. Tuhan tahu tuh. Aduh, jangan pikir saudara bikin bini son lia jadi aman. Kau tidak aman, Pak. Tuhan Allah lihat kau. Aman dari mana? Kau aman, aman. Kau tidak aman. WAS hapus semua. Kau tidak aman. Kau hapus. Untuk apa? Tuhan alasannya hafal yang tulis itu. Tapi saya tulis apa-apa, hanya kirim hati, picas. Aduh, itu cuma haya. Lu saya... Kau tidak tulis apa-apa. Tapi hati picas dengan segala maknanya, Tuhan tahu. Kirim hati pica. jam berapa? Belum. Jangan. Ketong semua nih harus hati-hati. Raja Daud berusaha begitu rupa. Dengan powernya, kuasanya. Itulah kita manusia ya. Kadang-kadang gampang berubah. Waktu belum ada apa-apa, masih miskin, susah, menderita, bermazmur, puji Tuhan. Bisa ke skala singa, beruang, binatang buas lain. Sudah jaya, sudah di atas angin, sudah ada di zona nyaman, comfort zone. Yang terjadi apa? Lengah. Jalan-jalan di suatu rumah, lihat Tante Eba mandi. Batseba. Kirim informan. Cek dulu, siapa tuh? Informan juga pasti 86 saja kan. Sudah bisa cek. Bapak, siapa? Ada itu siku dua satu pun. Ada prajurit satu pun istri. Kalau Daud orang Kupang dia bilang Rau. Maksudnya ame. Daud sumauna. Jatuhlah dalam dosa. Ujung-ujung apa? Atur sedemikian rupa. Sampai akhirnya bunuh suaminya. Semua licik sekali. perempuan itu hamil. Tapi Tuhan hukum anak itu mati. Dan itu terjadi di mana? Di depan mata Tuhan. Makanya 2 Samuel 11 ayat 27 di ending dari semua perlakuan busuk dari seorang Daud. Dikatakan setelah lewat waktu berkabung. Ya, maka Daud menyuruh membawa, ini waktu berkabung, ini Uria mati ya. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya. Dan melahirkan seorang anak laki-lakinya, laki-laki baginya. Bagian akhir dari ayat ini berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita semua ya. Bahwa kalau orang di mata Tuhan saja dia tidak peduli, lama-lama di mata orang pun dia tidak peduli. Makanya kalau kita dengar dosa-dosa orang, bikin dosa ini, berhala sana-sini, orang sudah tidak peduli lagi. Kau mau lihat-lihat, saya berhala. Kenapa? Orang mata Tuhan yang maha kudus, maha kuasa saja, dia tidak takut, apalagi cuma mata tetangga, dia tidak peduli. Dosa itu bikin orang tambah hari, tambah jahat, tambah jengkel Tuhan, tambah benci firman, tambah cinta dosa. Dan menurut Ibrani 4, ayatnya yang ke-13, ini semua saudara-saudara terjadi tanpa sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang paling menakutkan sebenarnya. 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mau hebat di mana, mau bilang, oh beta bikin orang soal tahu, Tuhan Allah tahu. Kau tunggu tanggal main, kalau kau tidak bertobat setelah dengar firman ini. Kau tunggu tanggal main. Termasuk anda yang dengar di RRI atau ikut ini live, bertobat. Ini mumpung saudara ada sembunyi sesuatu, ini firman datang. Stop! Jangan terus berdosa karena belum kebongkar. Oh, hati-hati. Tuhan sayang anda, makanya Tuhan kasih ini firman. Nah, dosa seperti apa yang terjadi di mata Tuhan sebelum air bah ini, saudara-saudara? Kalau kita lihat di Kejadian 6, ya. Sebelum ayat 5 itu ada keterangan-keterangan tentang dosa dari orang-orang zaman itu. Jadi saya terangkan dulu ya Bapak Ibu ya, bahwa waktu itu kan manusia ini satu kesatuan. Tapi Kejadian 3 dosa masuk, lalu merambat lebih parah. Kejadian 4 Kain bunuh Habel. Maka di Kejadian 4 ini muncullah keturunan Kain ya. Selain Kain ada pembunuh juga nama Lamek. Dia balas dendam, dia pukul orang sampai mati. Dan dia membanggakan kejahatannya. Itu garis keturunan Kain. Nanti Kejadian 5 lahirlah Set. Ya. Dan Set ini yang dipercaya sebagai garis keturunan orang-orang percaya. Karena di Kejadian 5 ayat 24. Waktu Set lahir itu saudara-saudara. Ya dikatakan. Dan Henok berhidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini juga adalah garis keturunan dari Set itu, saudara-saudara. Dan khusus waktu Kejadian 4 ayat 25 maksud saya, waktu Set lahir ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Kejadian 4 garis keturunan Kain. Kejadian 5 nanti garis keturunan Habel. Sudah terpecah di sana. Kejadian 6 mereka berbaur lagi. Maka terjadilah perkawinan campur di sana. antara anak-anak Allah, itu istilah bagi orang percaya, dan anak-anak

0: orang percaya itu disebut anak-anak Allah juga, ya. Misalnya di dalam Ulangan 14 ayat 1 ya. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu dan seterusnya. Jadi umat Tuhan, orang percaya sudah disebut anak Allah. Ya. Kemudian di dalam Hosea 1 ya ayat 10. Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dari tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 1, sama-sama baca 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Sedangkan keturunan Kain, kita tahu Kain sendiri itu berasal dari si jahat ya. Makanya Kain itu di dalam 1 Yohanes 3 ini dikontraskan dengan kelompok orang percaya yang diajar melakukan kasih. Kain tidak ada kasih, yang ada kejahatan dan manifestasinya jelas dia bunuh saudaranya. Maju ke ayat 11 dulu.
1: Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
0: Itu orang percaya. Sedangkan ayat 12.
1: Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
0: Jadi Kain itu bukan orang benar. Nah di Kejadian 6 ayat 2 itu terjadilah perkawinan campur anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ada tafsiran yang mengatakan, pernah mungkin saudara nonton di TikTok, oh itu perkawinan malaikat dengan manusia. Karena di beberapa data firman Allah, malaikat memang juga disebut anak-anak Allah. Misalnya Ayub 1 ayat 6. Ya, perhatikan.
1: Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis.
0: Anak Allah dalam ayat ini itu bicara malaikat. Nah, gara-gara ada ayat seperti ini, lalu mereka menganggap Kejadian 6 ayat 2 itu perkawinan anak-anak Allah itu malaikat, anak-anak manusia adalah manusia. Dari perkawinan ini lahirlah raksasa-raksasa. Di Kejadian 6 ayat 4, ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan seterusnya. Nah ini tafsiran yang salah saudara-saudara. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bisa kawin-mawin Bapak Ibu. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi malaikat itu tidak kawin-mawin. Malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Jadi saudara jangan lihat, oh ini ada gambar malaikat ke om-om, ada ke nona-nona, ada ke bayi. Jadi Anda pikir malaikat itu laki-laki atau perempuan? Tidak ada. Malaikat itu roh, pneuma Yunaninya. Dan pneuma itu, saudara-saudara, tidak berjenis kelamin seperti Allah. Allah itu roh, Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada istilah doa, Bapa kami, Allah disebut Bapa, bukan berarti Allah laki-laki. Makanya gerakan feminisme protes bila itu doa harus dirubah. Bukan cuma bapak kami dan mama kami di surga. Tidak, itu bahasa antropomorfis dalam dunia teologi ya. Itu bahasa atau istilah yang menggambarkan Allah seolah-olah seperti manusia. Bukan Allah tuh seperti kita bapak di rumah. Begitu. Allah tuh roh, roh itu tidak berjenis kelamin. Malaikat itu juga roh. Ibrani 1:13, perhatikan.
1: Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
0: Ya, ayat 14.
1: Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani,
0: ya,
1: yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan.
0: Memang ada perkara-perkara istimewa, malaikatnya datang kelihatan berupa orang, seperti yang datang kepada Abraham, datang kepada Lot. Tapi aslinya malaikat itu roh, ya, itu perkara khusus. Malaikat tidak bisa kawin-mawin, ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini penting ya. Kalau Anda tanya, kita

0: tanya, hal apa yang paling menyakiti Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan zaman dulu sampai sekarang? Dalam hal perkawinan. Ini paling melukai Tuhan. Orang sembarang-sembarang saja kawin. Ya, Bapak Ibu yang suka kawin, apa boleh buat ya, pikul salibmu. Tapi ini yang muda-muda. Saudara jangan ada ide, bet omong begini pulang sumpah kelai. Bisa tahu lu ini memang kejadian anak. Jangan, ini kan kita omong, ini kan kalau saudara sudah menikah ya kita semua juga ada masalah. Emang Bapak Pendeta berumah tangga lebih baik dari saudara? Kan belum tentu. Kita semua juga ada gesekan, ada pergumulan, tersinggung, bakalai, babanting piring, ada. Saudara jadi ya kolar begini nih. Pernah lah. Tapi ya sudah, kita saling mengampuni, saling memaafkan, berubah. Bukan pasang gengsi, kalau sapa juga. Jangan, kok kita punya pasangan itu bukan musuh kita, bukan lawan debat. Itu partner, itu penolong. Kok jadi lawan debat, lawan bakalai, batengkar. Heh, lu cuma lulus SD. Saya suruh lu mau kawin, ini lu sombong lah, Pak. Turunan-turunan tak tahan kelas semua. Jangan, saudara-saudara terlalu jahat. Memang betul dong tak tahan, tapi ngapain lu ngomong gitu. Saudara juga, ibu juga sudah tahan kelas aja, enggak pala batu. Sudah tahan begitu, mau paksa belai. Sudah, Bapak kalau pernah ngomong, minta maaf dan ibu, tak usah simpan. Dan ibu-ibu ini kan ahli sejarah, masalah 4 tahun lalu, ya. Ini 2000 berapa nih? Nah masalah 2022. Bakalai terkena ingat yang bulan Mei 2022. Bayang. Kenapa saya jadi guru sejarah mama? Sudahlah ikut semua orang. Sebenarnya yang sempurna. Ungkit. Kata minta ampun dosa. Tuhan Allah ampuni. Kenapa saudara yang dibongkar? Tuhan mengampuni itu buang ke dalam tubir-tubir laut. Tahu tubir laut? Pernah orang tanya, tahu tubir laut? Tahu Bapak. Apa? Laut pun tubir. Bukan itu. Tubir-tubir laut, nah laut pun tubir. Itu sudah di dasar, kayak ada gorong-gorong. Masuk pintar, itu tubir-tubir laut dalam sekali itu. Ya Allah, itu kau mengaku dosa, dia amai kau tempun dosa. Ibarat dia bawa dengan kapal sampai di tengah, dia lempar tubir-tubir laut. Jadi dia pasang spanduk, dilarang pancing di sini. Artinya lu jam bongkar lagi. Tapi yang waktu bulan apa tuh? Cakar lu mata kanan deh lu pu alis baru tuh. Heran mau mati. Selalu dia. Tapi karena memang perkawinan itu sangat berat. Ya. Apalagi kawin campur. Maka tolong Bapak Ibu yang punya anak yang muda-muda belum nikah. Cari pasangan baik-baik ya. Cari yang cinta Tuhan. Ada video saya yang viral beberapa hari, 2-3 hari. Saudara penggembala kan 2 minggu mus viral, ketika stres. Nah, viral tentang itu. Ada yang masuk mengomel sampai tapi tak ketawa. Ini pasti pernah belajar Alkitab atau digembalakan oleh setan. Mungkin ini Wiro Sableng pun guru yang jadi dia pun guru. Jadi kemeng terombak, tersiram. Andai kok gila begini. Kata ajar sama dong baik-baik. Dong bilang, lu nih pendeta apa? Ngamuk sama. Padahal itu sudah pakai ayat. Tidak boleh kawin campur. Pakai lagi data-data firman. Ulangan 7 ayat 3-4. 2 Korintus 4. Ayat 16. Itu 2 Korintus 6-14. Jelas mereka marah-marah saya. Ya sudahlah. Pokoknya betanya informasi. Lu tolak saya tidak kenapa-kenapa. Tapi kasihan hidup lu. Jangan cari laki-laki atau perempuan hanya karena cantik atau tampan. Anda lihat di ayatnya yang kedua itu kembali, saudara-saudara. Perhatikan. Dari Kejadian 6.
1: Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
0: Ambil sembarang saja, tanpa mempedulikan perasaan Tuhan. Tidak peduli Tuhan suka atau tidak, pokoknya beta mau. Aduh, jangan terlalu bilang cantik-cantik. Lihat yang mengasihi Allah, sah. Cantik-cantik bisa jadi malapetaka. Anda lihat Adam jatuh gara-gara siapa? Dibini. Hawa yang pikir itu buka komunikasi dengan iblis, berbawa kasih pai tua aku ancur. Ya ini tidak semua ya, kan ada ibu-ibu juga yang dipakai Tuhan kan. Ada Esther, ada Ibu Maria, ada Ibu Elizabeth. Nah ibu-ibu di sini mesti jadi kayak itu dong. Jangan jadi kayak istri Ayub. Istri Ayub itu memang setan sengaja sama kasih mati dia dengan Ayub anak-anak. Karena setan simpan dia untuk kasih ancur Ayub di titik paling terakhir. Betul. Masalah paling menyakitkan di dunia dengan siapa? Orang dekat. Di kantor ini sudah diri di muka pintu. Laki-laki bilang, lupa. Cium testa. Artinya boleh. Bukan son boleh, ma jangan lu jadi iblis buat lakimu ya. Dia yang suruh Ayub kutuk Tuhan Allah, ini perempuan. Jadi itu senjata terakhir setan menurut peristiwa Ayub. Tapi memang ada perempuan-perempuan yang bisa jadi senjata setan. Tapi ada perempuan-perempuan yang bisa menjadi senjata Allah. Ada laki-laki yang seperti Nabal yang juga menjadi senjata setan. Tapi ada laki-laki juga yang bisa menjadi senjata Tuhan. Jadi kalau saudara mau nikah, cari yang takut Tuhan. Sebab kalau hanya lihat cantik tampan, bohong itu. Amsal 31 ayat 30 bilang apa? Perhatikan.
1: Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
0: Ya saudara yang sedang mempercantik diri, cek motivasimu. Anda bikin mengadakan kaca setengah jam tuh untuk tujuannya apa? Untuk kemuliaan tuh. Cantik, baik, bagus, cantik, bermelayani, singer cantik, eh. Lalu apa lagi, kolektan cantik, penerima tamu, jentalol kering, orang sudah datang gereja. Betul, su ajak setengah mati, jadi tolong sambut dan senyum. Mau masuk, pokoknya di sana ada harapan. Nah, karena mana penerima tamu begini, full smile, smile community. Amin. Aduh ini pelajaran terlalu banyak sekali. Ini waktu son bisa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya cari pasangan yang begini. Istri yang takut Tuhan itu dipuji-puji. Istri secantik itu ibu di sana. Biar. Tak usah terlalu cantik-cantik ya, biasa-biasa saja. Yang penting takut Tuhan. Cantik kau bikin maka hati. Hari-hari main muka, main live terus. Baru senang kalau ada yang masuk. Ibu pun cantik lah. Makasih. Dia ini makanya butuh pengakuan kok. Dia akan, baru dia bikin-bikin muka kayak kecil. Aduh, apa Tuhan Yesus ya. Siapa pembini, sial nih. Dia itu. Dia sentau yang bilang cantik ini mangkali penipu BPKB atau apa dia sentau. Ini lu tunggu saja dia telepon dan pinjam BPKB. Aduh saya hati-hati ibu kamu tuh lemahnya di telinga dan sekarang itu lisan. Aduh Tuhan ampuni kami semua. Lalu ayat 4 ya saudara-saudara perhatikan. Dari kejadian 6 bertambah sedikit ya.
1: Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
0: Ya, saudara, jadi untuk ayat ini, kekasih Tuhan, saya kasih tahu ini bukan raksasa, dalam arti seperti orang-orang dengan ukuran tubuh besar seperti Goliat atau orang-orang enak di kitab Bilangan yang dilihat oleh 12 pengintai itu bukan. Ini persoalannya alur teks, ini masalah sosial dan moral. Ternyata kata yang dipakai itu dari terjemahan LXX Septuaginta diterjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani namanya gigantes. Tapi kalau bahasa yang dipakai ini Nephilim, ya teks Ibraninya, akar katanya tuh napal. Napal tuh artinya to fall, jatuh. Apa maksudnya? Pengembangan tafsirannya adalah orang-orang yang ketemu mereka tuh langsung tersungkur, jatuh. Kenapa? Karena mereka selain disebut raksasa, saudara-saudara, disebut juga di dalam ayat ini adalah orang-orang yang gagah perkasa. Itu bahasa Ibraninya Giborim. Giborim itu adalah orang-orang yang punya keahlian, mereka jago, kuat, hebat, jago berkelahi. Makanya ini muncul perampok-perampok yang sangat ditakuti. Dan disebut mereka orang-orang kenamaan. Kenamaan karena apa? Bukan karena baiknya, karena kejahatannya. Kita kalau di Kupang saja atau di Indonesia kan dulu kenal. Wih ini terkenal, ini. Terkenalnya karena apa? Pernah masuk penjara, tikam orang, bunuh orang, bandar narkoba, bla bla bla. Terkenal, kenamaan tapi karena jahat. Ini yang terjadi di mata Tuhan. Maka dari itu kita semua apapun yang terjadi dengan hidup kita, saudara-saudara, ingat hati-hati. Kalau terjadi di mata Tuhan, poin kedua saya tambahkan di sini, saudara-saudara. Reaksi Tuhan terhadap kejahatan manusia. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Sama-sama baca 2-3. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya atau mendukakan hati Tuhan. Lalu ayat 7 berkata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita, jangan bikin Tuhan menyesal dengan kita. Jadikan hidup saya dan saudara persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita orang-orang dengan latar belakang kotor, tapi percayalah kalau Tuhan mau memberikan firman-Nya kepada kita, artinya pintu anugerah masih terbuka. Dari semua orang yang dibantai oleh Tuhan, ayat 8 berkata, saudara-saudara, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Makanya di pasal 7, dia dan keluarga masuk ke dalam bahtera. Saudara, harus masuk ke dalam bahtera. Bahtera di sana tupos dari Kristus. Tidak cukup masuk dalam gereja. Banyak orang masuk dalam gereja, tapi tidak masuk dalam Yesus. Anda akan binasa juga. Maka dari itu, percayalah, terimalah. Dan kalau sudah terima, cintailah dia sepenuh hati. Minggu berikut kita lanjut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Engkau luar biasa Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami semua orang berdosa. Kalau ada dosa-dosa kami yang kami lakukan di depan mata Tuhan, maka di hadirat-Mu saat ini kami semua minta ampun. Banyak kali kami semua bikin dosa secara terus-menerus karena kami pikir tidak ada. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tahu, tapi sesungguhnya mata-Mu melihat kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ampunilah kami, oh Tuhan.

0: Tuhan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sementara kedua belah tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Mulai dari pendeta Tuhan, pelayan semua, kami orang kotor, kami orang berdosa. Jika Tuhan dapati kami seperti orang-orang di zaman-Mu yang tidak menghormati-Mu, melakukan dosa di depan mata-Mu. Ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Kami masih hidup saja juga sudah syukur. Harusnya kami dihancurkan. Harusnya Tuhan pukul kami. Tapi hari ini semua umat-Mu ini sedang berdiri di hadirat-Mu, sedang ikut secara online, juga di radio. Kami orang berdosa Tuhan, mulai dari hamba Tuhan. Kami semua kotor Tuhan. Tapi karena belas kasihan-Mu kami ada. Oh, sebagaimana Nuh menerima kasih karunia, kami juga menerima kasih karunia. Sebagaimana Nuh menerima anugerah dan masuk ke dalam bahtera, kami menerima anugerah masuk ke dalam Yesus. Sehingga kami boleh klaim, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tolong suami-suami yang dengar firman ini, istri, pemuda, pemudi, pendeta, hamba Tuhan, pelayan, jemaat, dari yang paling tua sampai yang paling kecil, tidak ada satupun yang luput dari pemulihan jamahan Tuhan. Di saat kami dengan rendah hati terbuka mengaku, kami pulang dengan kelegaan. Tidak ada yang pulang dengan kecewa. Terpujilah Allah yang hidup. Kalau ada yang sakit, mujizat masih ada. Sembuhkanlah kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah ekonomi kami. Jangan biarkan kami andalkan diri kami, manusia atau siapapun. Kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam hidup, perjalanan, pekerjaan, iman, rumah tangga. Terutama pelayanan untuk kepentingan Injil. Terpujilah Allah yang hidup. Khotbah hamba tidak sempurna, tapi Allah yang sempurna menyempurnakannya. Di minggu-minggu berikut, kami akan belajar lebih banyak lagi. Terpujilah Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya, kita diberkati untuk terus jadi berkat. Satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih, petugas kami silakan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas satu kali kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami karena kami percaya. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan hamba-Mu bersama gembala dan juga anak-anak. Dan sebagai rasa syukur kami, kami akan berikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa kami, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
0: Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayan.
2: Shalom jemaat Tuhan. Kami berharap saudara diberkati melalui seluruh rangkaian liturgi ibadah hari ini mendatangkan sukacita. Berikut kami sampaikan informasi pelayanan sepekan Amazing Update. Bagi saudara yang ingin menabur dalam pelayanan penginjilan dan misi, saudara dapat scan barcode rekening gereja atau melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Bagi kaum pria dan dewasa muda, jangan lewatkan waktu untuk berhenti sejenak dan kembali menguatkan kehidupan rohani. Ibadah kaum pria Amazing Men, hari Senin 21 September, jam 19.00. Mengawali pagi, cari Tuhan, dan memulai hari bersamanya. Jangan lewatkan ibadah doa pagi hari Selasa 22 September, jam 05.00 di gedung gereja. Ibadah KKR tengah minggu, mari datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Hari Rabu 23 September, jam 19.00 di gedung gereja. Mari bersama berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, mencari Tuhan. Ibadah doa puasa hari Kamis, 24 September, jam 19.00 di gedung gereja. Anak-anak muda dan remaja, ibadah Amazing Youth dan Teens, hari Jumat 25 September jam 19.00 di Gedung Gereja. Bertumbuh bersama, berdampak bersama. Kaum wanita dan dewasa muda, mari hadir menjadi bagian dari persekutuan yang saling menguatkan dan memberkati. Ibadah Amazing Women, hari Sabtu 26 September jam 09.30 di Gedung Gereja. Ibadah Raya Minggu, hari Minggu 27 September 2026. Ibadah Raya 1 jam 07.00, Ibadah Raya 2 jam 10.00, dan Ibadah Raya 3 jam 17.30. Anak-anak mohon diarahkan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Amazing Kids dengan jadwal sesuai seluruh jadwal ibadah raya. Jemaat dan simpatisan dimohon tidak meninggalkan sampah pada kursi atau pada ruangan gereja. Ibadah selesai, saatnya menikmati bazar. Beli dengan sukacita, nikmati dengan hati, dan jadikan setiap pembelian sebagai kesempatan menabur dan menjadi berkat. Terima kasih, sampai jumpa dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.
3: Bapak Ibu Jemaat, terima kasih banyak buat semua jemaat yang sudah hadir dan semua pendengar atau yang ikut online. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa dalam jadwal-jadwal ibadah yang ada sepanjang minggu ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari besok kaum pria ada Saudara Joel Koro, sarjana teologi, seorang cafik ya dari Gemit yang akan berkhotbah ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini anak muda, saya bimbing dia dan saya harap dia dipakai Tuhan luar biasa di sinodenya ya. Kita tidak harus di sini, orang lain pun sinode juga bagus ya. Semua orang melayani Tuhan. Baik, hanya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian lalu kita terima berkat Tuhan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, jangan takut hadapi apapun. Asal kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Selalu ada cara Tuhan menolong, menghibur, menguatkan, memampukan kita menjadi kesaksian yang luar biasa sekalipun di tengah bencana. Kupandang hari esok.

bagi Allah yang hebat. Sementara kedua belah tangan kita terangkat di hadapan Allah, kita berdoa bersyukur. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami kagum dan hormat kepadamu. Kami bersyukur buat berkat rohani yang Tuhan berikan di hari Sabat yang diberkati ini. Bapa, kami percaya Tuhan juga bekerja di gerejamu yang lain, gereja milik Kristus. Sinode apapun, di mana-mana tempat, buatlah hamba-hamba Tuhan sungguh-sungguh bertobat, rendah hati, bersatu, tahan banting, tetap tidak kompromi, menyuarakan kebenaran, dan pakailah kami semua menarik banyak jiwa dari gelap menuju terang yang ajaib. Kami tidak misi membesarkan gereja lokal atau sinode. Misi kami jelas, the Great Commission, amanat agung, itu yang menjadi ujung tombak kekristenan. Tuhan tolong kami semua, biar hati Tuhan menjadi hati dari setiap hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang mereka gembalakan. Pemerintah di seluruh dunia Tuhan selamatkan, khususnya di Indonesia, dari pusat sampai daerah-daerah, eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri-nya, ada dalam pertobatan roh takut akan Tuhan di atas mereka. Ingatkan mereka, engkau sedang mengawasi mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya rasa takut akan Allah itu ada di dalam hamba-hambamu, pemerintah maupun gereja. Kami semua tanpa kecuali dengan pergumulan masing-masing, ada banyak masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Kami bawa dan kami letakkan di kaki Tuhan kami. Kami tahu Tuhan kami lebih besar dari masalah-masalah kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah kami pulang dengan sukacita, damai, kelegaan, kepastian yang berasal dari Allah Tritunggal. Jemaat terkasih, sementara kedua belah tanganmu terangkat, pulanglah dan bawalah berkat melimpah-limpah. Jasmani terlebih rohani, dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Semua yang percaya, kita sudah diberkati untuk terus jadi berkat. Demi nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 1, 2, 3, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa jemaat terkasih.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

dengarkan sejumlah lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, yang pastinya Beta juga akan selingi dengan informasi-informasi. Jadi pendengar, kalau Mbak omong soal olahraga NTT, Katong pasti mau lihat lebih banyak atlet Loba Mora berdiri di podium dan tentunya bawa pulang medali. Nah, jadi persiapan untuk menuju PON tahun 2028 mendatang ternyata itu sudah mulai dipetakan dari sekarang. Nah, Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKOF Loba Mora NTT tetapkan 3 cabang olahraga sebagai super prioritas, yaitu kempo, kriket, dan juga atletik. Dari ketiga cabang ini dipilih karena sudah punya rekam prestasi sampai ke tingkat internasional. Selain 3 cabor super prioritas, SKOF Loba Mora juga saat ini membina ada 10 cabang olahraga, bahkan bola voli juga sedang ditelaah untuk masuk dalam program persiapan menuju PON tahun 2028. Nah, peringkat persiapan atlet sendiri hanya andalkan latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan biasa. SKOF Loba Mora sudah susun peta jalan atau roadmap pembinaan selama 3 tahun ya, dari tahun 2026 sampai tahun 2028, serta dibentuk tim ilmu olahraga untuk mendukung pembinaan atlet berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Atlet NTT sondehanya dituntut untuk kuat secara fisik, tapi juga harus dibina secara terukur dan juga berkelanjutan.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya pendengar, Pro 1 pernah kosonde ketika lihat satu benda lama di rumah, terus kotong tanya, ini barang dari siapa ya? Dari tahun berapa ya? Terus dia pun cerita ke mana kok ini barang bisa ada. Nah, jadi itu bisa dibilang bahwa benda-benda bersejarah ya, begitu. Jadi apalagi hati-hati kalau simpan barang-barang mantan ya. Bisa saja istri Anda menanyakan, ini barang siapa? Ya, jadi pendengar, kalau cerita dan asal-usul sonde dicatat dengan baik, lama-lama bisa hilang dan juga ingatan kotor juga bisa hilang soal cerita itu ya. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlison mendorong Museum Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris koleksi sejarah. Tujuannya supaya dukung asal-usul, perjalanan, dan konteks setiap benda ini bisa lebih mudah dicari dan dipelajari. Dorongan itu disampaikan setelah Fadlison, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengunjungi Museum Etnografi yang ada di Swiss. Museum itu sudah mendigitalisasi catatan inventaris sejarah koleksinya sejak dari tahun 1867 sampai 1993. Menurut Fadlison, pencatatan digital ini bukan hanya untuk simpan data-datanya, informasi itu juga penting untuk diteliti, kemudian dirawat, dilindungi, dan dimanfaatkan benda-benda bersejarah termasuk koleksi dari Indonesia yang ada di museum luar negeri tersebut.

0: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak.
2: Indis ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat.
3: Indis ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang.
4: Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Oke, satu informasi lagi untuk Anda di pagi jelang siang ini, di mana narkotika bukan cuma bisa kasih rusak ataupun diri sendiri, tapi ini bisa juga bawa seseorang berhadapan dengan hukum. Bahkan ketika seseorang sedang menjalankan tugas sebagai aparatur negara, persoalan hukum juga bisa berdampak pada status pekerjaannya. Kementerian Pekerjaan Umum ambil langkah administratif terhadap seorang P3K yang berinisial AS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Bandung dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kasus ini berkaitan dengan dugaan budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hangkodo menjelaskan bahwa pihaknya menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan. Kementerian PU juga menyatakan akan melakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pendengar, polisi juga temukan sejumlah tanaman ganja dan peralatan yang diduga digunakan untuk membantu pertumbuhannya. Polisi masih mendalami keterangan tersangka, termasuk kemungkinan adanya aktivitas penjualan dan jaringan distribusi narkotika.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1, kalau ada orang dari NTT yang sedang bertanding bawa nama Indonesia di luar negeri, pasti kotong bangga Nah, suasana dukungan seperti ini juga terasa di Jepang, tempat Asian Games 2026 sedang berlangsung. Jadi, berikan masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya, bahkan menyiapkan berbagai penampilan budaya di sekitar Stadion Paloma Mizohu, Kota Nagoya. Ada tarian, musik, dan berbagai pertunjukan yang melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya. Nah, selain menghibur, kegiatan ini juga jadi tempat berkumpul masyarakat Indonesia untuk berikan semangat secara langsung kepada para atlet merah putih. Kemudian, pendengar, Ketua PPI Nagoya, Bombi, berharap seluruh atlet Indonesia bisa bertanding secara maksimal. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun di Jepang, untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timor Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timor. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timor Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timor Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Pendengar Pro 1, kalau kotong dengar kata kunyit yang langsung muncul di kotong pung pikiran, mungkin ini bumbu dapur, nasi kuning, ayam bumbu kunyit, apalah. Pokoknya yang bau kuning-kuning begitu ya. Tapi ternyata rempah yang warnanya kuning terang ini juga punya kandungan yang baik untuk kesehatan usus. Ahli gizi Kristen Lawrence menjelaskan, kunyit mengandung kurkumin yang punya sifat membantu melawan peradangan. Kurkumin ini bisa bantu melindungi lapisan usus dan dukung keseimbangan bakteri baik di dalam pencernaan. Jadi kunyit ini bisa juga bantu pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus. Sekaligus juga bantu menghambat bakteri yang merugikan. Jadi keseimbangan di dalam usus tetap terjaga dan pencernaan bisa bekerja lebih baik lagi. Selain itu pendengar, kunyit bisa merangsang produksi empedu yang membantu tumbuh cerna lemak dan menyerap vitamin A, D, E, dan K. Ya, jadi ingat saja kalau kunyit pasti punya vitamin ADK ya. A, D, E, dan K. Ya, tapi Mas Saudara, ini bukan berarti bahwa kunyit ini bisa dikonsumsi secara berlebihan. Ya, yang pastinya jangan makan mantai juga. Cukup jadikan bagian dari pola makan yang beragam, tentunya juga sehat.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan.

0: Rusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Ya, berkarena masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan tentunya bersama dengan Beta Fongki. Cuaca siang hari ini terlalu panas ya. Kalau cuaca panas begini, pernah kosonde baru sadar ternyata dari tadi belum minum air. Ya, jadi memang ini perlu kotong hati-hati karena tubuh terus mengeluarkan cairan keringat gitu ya. Kalau cairan yang sonde diganti ya dengan cukup, katong bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Tandanya sederhana dan sering kotong anggap itu sebagai hal yang biasa. Seperti apa? Mulut kering, aus, sakit kepala, cepat lelah, pusing, sampai susah konsentrasi. Dan yang perlu diperhatikan ya, terutama untuk Anda orang tua, karena rasa aus pada lansia ini bisa saja berkurang ya. Jadi jangan sampai Anda tunda untuk minum ya. Air putih tetap bisa jadi pilihan utama untuk Anda dalam memenuhi cairan sehari-hari. Kopi dan teh boleh-boleh saja ya, tapi jangan sampai berlebihan juga ya. Jangan sampai kopi dan teh ini digantikan jadi air. Sementara minuman manis, kalaupun juga terlalu sering, berarti ya bisa saja kita menderita penyakit yang mengacu pada gula darah dan lain sebagainya. Jadi ada satu cara sederhana untuk bisa lihat kondisi cairan tubuh, yaitu dengan perhatikan warna urin. Kalau warnanya semakin pekat, bisa jadi katong tanda bahwa ini kurang minum ya. Jadi kalau mau keluar rumah dalam cuaca panas, boleh kita bawa air minum, minum secara teratur, konsumsi buah juga bisa, sayuran yang banyak mengandung air, apalagi semangka, ada musim sekarang nih, orang jual di pinggir-pinggir jalan, bisa katong beli ame kok 20.000 30.000 begitu, biar katong bisa makan, biar katong ada dapat vitamin dan juga bisa dapat dia punya kandungan air.

Finally pendengar, akhirnya Beta harus pamit. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah dengarkan Pro 1 sejak jam 5 pagi tadi. Dan saatnya Kotong akan berpisah. Nanti ada rekan Erika temani Anda sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa, seperti biasa di pukul 11 sebentar kami akan hadirkan untuk Anda Idola Anak Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari Rumah Musik Siloam. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda, deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan.

0: kece di seluruh Kota Kupang. Comeback di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari Minggu harus tetap gaspol. Jangan mager, jangan pusing, karena kita sekarang ada di Idola Anak.
1: Kalau di Idola Anak, jangan heran lagi, karena di sini tempatnya anak-anak berbakat, kreatif, dan pastinya khusus Nusa Tenggara Timur, apalagi kalau sudah ditemani bersama kita berdua, Echa dan Nanda dari kelas public speaking. Kira-kira siaran hari ini kita bakal bawa hal menarik apa aja ya?
0: Kalau mau disuruh main tebak-tebakan, nanti lama lagi sih Kak Echa. Jadi langsung aja Kak Echa kasih tahu apa yang mau kita bahas hari ini.
1: Jadi hari ini pembahasannya tidak kalah menarik dari biasanya, karena hari ini kita bakal membahas tentang setetes darah, sejuta harapan.
0: Memangnya maksud dari tema itu apa sih? Kok ada kalimat setetes darah dan sejuta harapan?
1: Iya Nanda, jadi maksudnya itu buat memperingati Hari Palang Merah Indonesia loh. Hari Palang Merah Indonesia selalu diperingati setiap hari, setiap tanggal 17 September loh.
0: Oh, jadi begitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih bingung tentang Hari Palang Merah Indonesia. Makanya, kita hari ini kedatangan narasumber kita untuk berbagi cerita, dan hari ini kita akan menggali informasi sedalam mungkin bersama dua narasumber kita hari ini. Langsung aja, boleh dong memperkenalkan dirinya kedua narasumber kita?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Arfad Krismadinul Dake, bisa dipanggil Arfad.
0: Sekolah di mana nih Kak Arfad?
2: Saya sekolah di Reformasi Plus.
0: Wow, kalau tante sendiri?
3: Oke, perkenalkan, saya Novan Trinope, saya mama dari Arfad.
0: Hai tante, hai Kak Arfad.
1: Halo Arfad. Tetap stay tune untuk seru-seruan bareng kurang lebih 1 jam. Dan kita bakal dengerin lagu-lagu paling hits, tebak-tebakan gokil, sampai obrolan asik yang bakal bikin hari Minggu kamu makin ceria dan wow.
0: Jadi don't go anywhere dan siapkan diri kalian untuk mendapatkan informasi penting dari kita. Dan kita sekarang juga bakalan dengerin storytelling terbaik dari Kak Echa. Dan akan lanjut dengan melodi indah yang menghibur diri kalian semua.

0: Ando takut jarum dan memberanikan diri untuk melakukan donor darah untuk pertama kalinya di PMI NTT. Ia terinspirasi oleh seorang bapak yang sudah 43 kali mendonorkan darah setelah istrinya dulu diselamatkan oleh donor darah. Saat mendonor, Ando teringat bahwa ibunya yang pernah membutuhkan darah. Setelah selesai, ia mendapat informasi bahwa seorang ibu hamil di RSUD WZ Johannes membutuhkan darah golongan O. Karena golongan darahnya O, Ando menawarkan darahnya yang baru ia donorkan. Darahnya tersebut akhirnya membantu menyelamatkan ibu itu. Dan beberapa menit kemudian, bayinya lahir. Ando tidak pernah mengenal ibu tersebut, tapi ia menyadari bahwa setetes darah dapat menghubungkan kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain yang memberikan harapan. Kembali lagi bersama kita di radio kesayangan kalian semua di RRI Pro 1 Kupang bersama kami, Echa dan Nanda.
1: Jangan lupa juga dengan dua narasumber kita, Mama Arfat dan juga Kakak Arfat. Langsung aja deh kita menggali semua informasi hari ini. Tapi sebelum itu, coba deh Kak Echa ceritain asal-usul atau sejarah dari Palang Merah Indonesia.
2: Nah, jadi pada tahun 1665, transfusi darah pertama kali berhasil dilakukan pada hewan. Dan pada tahun ke-1818, transfusi darah pertama dari manusia ke manusia berhasil dilakukan di Inggris. Dan pada 1901, Karl Steiner menemukan golongan darah A, B, dan O, membuat donor darah menjadi aman bagi medis. Dan di 1930-an, banyak bank
0: darah pertama di dunia mulai didirikan untuk menyimpan stok darah. Dan pada 1945, Palang Merah Indonesia atau yang kita sebut PMI resmi berdiri untuk mengelola donor darah nasional.
1: Nah, itu tadi adalah sejarah dari PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, sekarang langsung saja kita berbicara dan menggali informasi bersama-sama dengan kedua narasumber kita. Hai, narasumber kita.
3: Hai.
1: Apa kabarnya nih?
3: Baik.
1: Apakah sudah siap untuk menggali informasi bersama-sama dengan Echa dan Nanda?
3: Siap.
2: Oke, jadi pertanyaan pertama. Di Rumah Musik Siloam, Kak Arfat mengikuti les apa saja sih?
3: Saya mengikuti les keyboard.
1: Keyboard saja ya?
3: Iya.
1: Yeah. Tapi sebelum itu tunggu dulu deh. Coba deh Kak Arfat perkenalan diri lagi sama Mama. Mungkin ada teman-teman yang baru join nih dan baru gabung di YouTube channel RRI Pro 1 Kupang. Boleh dong perkenalan ulang?
3: Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Arfat Krismadenol Dake, bisa dipanggil Arfat.
2: Kak Arfat kelas berapa ya, Kak?
3: Saya kelas 3 SMP.
1: Oh, 3 SMP ya. Sekolah di, tadi di mana?
3: Di Reformasi Plus.
1: Ya, kalau Mama sendiri?
4: Oke, perkenalkan saya Novantrinope atau Mama Arfat. Saya biasa mendampingi Arfat untuk ke tempat les di Rumah Musik Siloam.
1: Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita mau tanya-tanya sedikit dulu tentang keseharian Mama dalam mendukung Kakak Arfat dalam melakukan kegiatan di RMS gitu.
4: Oke, baik. Sejujurnya itu merupakan mimpi saya untuk membekali anak-anak supaya bisa mengembangkan talenta mereka, dan puji Tuhannya bisa bertemu dengan tempat les yang luar biasa, yang mumpuni, yaitu Rumah Musik Siloam. Dan saya sebagai orang tua sangat mendukung anak-anak saya. Jadi ada dua anak saya yang les di Rumah Musik Siloam, dan tempatnya itu sangat luar biasa.
1: Ya, luar biasa.
2: Pertanyaan untuk Mama Arfat, bagaimana Mama Arfat mendukung Kakak Arfat dalam melakukan semua kegiatan dan hobi Kakak Arfat sih?
4: Sejauh ini saya sangat mendukung, intinya positif. Jadi contoh sederhananya, kalau misalkan ke tempat les, tentunya Saya selalu menyediakan waktu untuk selalu hadir dan mendukung Arfad di tempat les, baik di tempat lesnya maupun di sekolah juga ada kelas khusus untuk musik, jadi selalu melibatkan Arfad untuk hal-hal positif itu.
1: Yang penting utama adalah anak ya.
4: Yes, betul sekali.
1: Untuk kakak Arfad sendiri di rumah musik Sulam cuma mengikuti satu les, yaitu les keyboard. Selain hobi bermain keyboard, selain itu ada apa lagi sih?
3: Hobi saya berolahraga.
1: Berolahraga apa tuh?
3: Sepak bola.
1: Apakah hobi ini, yang mana yang paling suka deh? Hobi sepak bola atau bermain keyboard?
3: Ya, dua-dua.
1: Dua-dua, setara, ya, setara. Okay. 50-50. Sekarang kita langsung masuk ke topik utama kita, yaitu kita akan membahas tentang PMI. Yang pertama untuk mama sendiri, apakah mama itu sudah pernah donor darah?
4: Sejujurnya saya pernah di masih usia 17 tahun.
1: Oh, itu pertama kali ya?
4: Iya.
1: Dan bagaimana sih perasaannya pertama kali donor darah?
4: Sejujurnya saya takut sama jarum dan lihat darah juga. Tetapi kemudian waktu pertama kali mendonor itu juga kesulitan karena vena terlalu kecil, iya. Jadi agak sulit. Iya. Tapi sejauh ini sangat menikmati.
2: Oke, menurut mama, seberapa penting donor darah bagi mama sih?
4: Itu sangat penting karena selain menolong orang lain, itu juga menyehatkan bagi kita pendonor.
2: Ya. Jadi mama udah donor darah berapa kali ini?
4: Wah, tidak bisa terhitung ya.
1: Tidak bisa terhitung.
2: Sudah banyak berarti ya.
4: Iya.
1: Nah, untuk kakak Arfad sendiri, kalau sudah besar nanti, mau tidak untuk memberanikan dirinya untuk donor darah juga untuk membantu sesama?
3: Yang jelas saya mau, karena ketika saya mendonorkan darah saya itu sudah bisa menyelamatkan orang lain.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya, tahu tidak tentang donor darah dan apa yang Kak Arfad tahu tentang donor darah?
3: Donor darah itu adalah memberikan kantong pun darah secara sukarela kepada orang yang membutuhkan dengan cara lewat PMI.
1: Okay. Tapi sebelum itu Kak Arfad sudah tahu belum tentang PMI?
3: PMI sebelum adalah itu. Ini Pangkal Merah Indonesia.
1: Wow, sudah tahu ya, berarti sudah tahu banyak. Tapi Kak Arfad tahu tidak PMI itu waktu kita donor darah itu batas usianya berapa sih, atau minimal usia untuk donor darah itu berapa?
3: Minimal usia kita harus 17 tahun.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Menurut Kak Arfad, manfaat donor darah tahu tidak kalau menurut Kak Arfad sendiri?
3: Manfaat donor darah itu adalah ketika kita mendonorkan darah kita sudah menyelamatkan nyawa orang lain dan itu juga membuat pendonor ini lebih sehat.
1: Nah, ini sekarang kita kepo nih. Golongan darah mama sama Kak Arfad tuh apa sih kira-kira?
3: Kalau golongan darah saya itu O. Golongan darah O.
1: Kalau mama sendiri?
4: Saya B.
1: O dan B, berarti kalau Kak Arfad sama kayak saya. Juga. Kalau Kak Eca?
0: Belum tes sih.
1: Belum tes, nanti kapan-kapan tes ya.
0: Iya. Perbedaan donor darah nasional dan internasional itu apa aja? Kalau menurut?
3: Tujuannya sama, untuk membantu sesama. Tapi yang membedakannya itu adalah hari peringatannya. Kalau internasional itu 14 Juni. Sedunia.
1: Ya, betul.
3: Kalau Indonesia tidak mempunyai hari khusus tersebut, melainkan mereka mengikuti perayaan sedunia itu dan melibatkan kiprah kemanusiaan PMI yang hari lahirnya itu 17 September.
1: Ya, sebelum itu kita di sini juga sudah pernah membahas tentang donor darah tapi yang internasional, dan sekarang kita juga dapat kesempatan untuk membahas donor darah tapi yang nasional.
0: Menurut Kak Arfad, apakah donor darah membantu sesama dan kenapa?
3: Ya, itu sangat membantu. Karena satu kantong darah sudah bisa menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Ya, benar sekali. Nah, itu tadi kita sudah membahas sedikit-sedikit tentang PMI bersama Kak Arfad dan juga Mama Arfad. Dan sekarang kita mau dengar satu lagu lagi, dan setelah itu kita akan masuk ke segmen berikutnya ya. Sebagai contoh, Indonesia pernah...

0: Oke, kembali lagi bersama kita masih di sini dan sekarang kita sudah berada di segmen yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya.
1: Apalagi kalau bukan di segmen kuis interaktif. Tapi sebelum itu kita mau lanjut bertanya-tanya kepada dua narasumber kita. Tapi kita mau kasih tahu dulu nomor untuk teman-teman join, kirimkan salam-salam dan juga nanti pertanyaan ya. Jawaban yang teman-teman nanti sudah siapkan. Jadi nomornya yaitu 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440. Langsung aja Kak Eca tanya-tanya lagi kepada dua narasumber kita hari ini.
0: Oke, jadi menurut Mama, apa kalau mau donor darah itu rasanya?
2: Tanya kayak gimana sih?
3: Syarat utama untuk menjadi pendonor itu yang pertama yang tadi sudah dijelaskan bahwa usianya harus 17 tahun ke atas.
1: Iya benar sekali.
3: Kemudian berat badannya harus 45 kg. Kemudian dia harus tidur cukup minimal 4-5 jam sebelum mendonor. Dan kemudian yang paling utama itu jarak donor itu harus 2 bulan dari donor terakhir.
1: Iya betul. Terus kalau misalkan apa sih yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah kita donor darah?
3: Biasanya sebelum dan sesudah donor itu tidak boleh asal makan juga. Kemudian ya, disarankan untuk kita harus banyak minum air. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau untuk para pria ya jangan minum alkohol, jangan merokok dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi menurut Mama, apa yang terjadi jika persediaan darah di rumah sakit
3: yang pastinya itu pasti

0: mana yang dibutuhkan.
1: Benar.
0: Jadi semua harus di stok.
1: Betul sekali.
0: Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Mama boleh Mama dan Kak Arfad boleh bantu kita dalam membaca pertanyaan.
2: Silakan. Pertanyaan
3: ini. Kapan kita memperingati Hari PMI?
0: Boleh diulang sekali lagi, Kak Arfad?
3: Oke. Kapan kita memperingati Hari PMI?
0: Untuk Mama boleh baca yang kedua.
1: Pertanyaan yang kedua, apa kepanjangan dari singkatan PMI? Saya ulang pertanyaannya, apa kepanjangan dari singkatan PMI? Thank you.
0: Nah, itu ya pertanyaannya. Bisa langsung kirim di nomor 0811-3820-9440. Sambil menunggu, kita mau kirim salam-salam untuk teman-teman, keluarga, saudara semua yang ada di rumah, di jalan, ataupun teman-teman di sekolah kita ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin Mama mau kirim salam untuk siapa?
1: Oke, untuk semua keluarga besar Rumah Musik Siloam di mana saja, buat mama-mama hebat, orang tua hebat, dan juga untuk ketua yayasan RMS, terima kasih karena sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kita, orang tua dan juga anak-anak. Buat semua keluarga besar yang ada di mana saja, keluarga besar sekolah-sekolah Reformasi Plus, Tuhan memberkati kita semua.
0: Wah, keren sekali ya. Kalau dari Kak Arfad sendiri mau kirim salam ke siapa?
3: Untuk Rumah Musik Siloam, terima kasih karena sudah melatih saya dengan sangat baik. Terima kasih untuk keluarga-keluarga saya yang jauh dan untuk Yayasan Reformasi Plus.
0: Oke, kalau dari Kakak Eca mau kirim ke siapa?
4: Kalau dari saya ingin mengirim untuk Mama, Papa yang ada di rumah supaya bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan siaran ini begitu.
0: Kalau dari Nanda sendiri mau kirim kasih Papa sama Mama yang ada di rumah yang sekarang sedang menonton siaran Nanda. Nah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semua, kita mau dengarkan puisi lagi dari Kakak Eca.
4: Oke. Di ujung jarum yang dingin itu, bukan sekedar darah mengalir, tapi doa yang kau titipkan untuk hidup yang belum kau kenal. Kau tak tahu namanya, kau tak lihat wajahnya, hanya nomor kantong merah yang kelak menjadi nafasnya. 350 ml darimu adalah detak baru baginya. Seorang ibu ingin pulang dan seorang anak ingin bangkit. Kau duduk 15 menit saja, tapi memberi waktu bertahun-tahun untuk orang lain. Jangan tanya apa balasnya, karena ketika darahmu mengalir di tubuh orang lain, Tuhan sedang mencatat kau pernah menjadi alasan seseorang tetap hidup.
0: Wah, keren sekali tadi puisinya, Kakak. Nah, sekarang kita langsung saja baca salam-salam dan jawaban dari teman-teman RRI Pro. Nah, yang pertama kita baca salam-salam atau jawaban duluan ya.
4: Kayaknya jawaban dulu deh, karena kan pada penasaran nih jawabannya.
0: Oke, jawabannya yang untuk tadi. Boleh dong Kak Eca baca?
4: Nah, yang pertama itu jawabannya pada tanggal 17 September. Wah, bener
0: nih. Bener banget sih, Kak Eca. Itu untuk pertanyaan kapan kita memperingati Hari PMI. Lanjut, Kak Eca.
4: Nah, jawaban yang kedua, Palang Merah Indonesia.
0: Apa kepanjangan dari singkat PMI? Betul sekali ya, Palang Merah Indonesia. Lanjut, Kak Eca.
4: Mungkin Kak Arfad mau baca?
3: Salam-salam, selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak dari Kak Allen.
0: Hai Kak Allen.
4: Halo.
0: Terima kasih ya sudah memberikan salam.
3: Terus yang kedua, selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau

0: idola anak. Ini dari Kak Alen lagi.
1: Hai Kak Alen lagi. Kak Alen setia ya menunggu kita.
0: Selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau idola anak. Dari Kak Alen lagi guys.
1: Kak Alen, double ya.
2: Wah, Kak Alen sepertinya bersemangat nih, memberi
1: semangat ya teman-teman. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada HUT PMI dirayakan setiap tanggal 17 September, betul nggak? Betul.
2: Betul sekali.
1: Nama saya Matthew Orle, saya sekolah di SMP Giovanni kelas 1. Wow. Hai Kak Matthew. Betul ya jawabannya yang untuk nomor 1. Nah langsung saja kita dengarkan dua lagu menarik.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Nah, kita sudah sharing banyak nih hari ini. Semoga informasi yang kita bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
1: Tidak terasa waktu ngobrol dan sharing kita sudah mau selesai. Maka dari itu kita mau minta maaf untuk teman-teman semuanya jika kita ada salah kata. Dan terima kasih juga untuk Mama dan Kakak Arfad yang sudah menjadi narasumber hari ini dan membagikan banyak informasi untuk kita semua. Dan semoga informasi yang Mama dan Kakak Arfad hari ini bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Minta maaf juga Mama dan Kakak Arfad jika kita ada salah kata pengucapan ya.
0: Ya, jadi saya memberikan kesempatan untuk Mama dan Kak Arfad supaya menyampaikan satu
1: salam-salam untuk teman-teman di Radio RRI Pro 1 Kupang.
2: Oke, selamat siang untuk seluruh pendukung RRI Pro 1. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengar dan menonton kami di sini. Tuhan memberkati.
1: Wah, terima kasih ya Mama, terberkati banget nih kita. Kalau dari Kakak Arfad sendiri, salam-salam untuk teman-teman di Radio Kupang bagaimana?
3: Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua.
1: Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di siaran-siaran berikutnya ya. Semoga bisa jadi narasumber berikutnya lagi. Dan sampai jumpa di siaran Idola Anak selanjutnya. Inspirasi cuma di 94,4 RRI Pro 1 Kupang. Dadah.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Wick to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengadakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Costolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang. Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru.
3: Menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki.

0: itu semua sebenarnya dengan perspektif dan mungkin depannya berusaha untuk cetak gol lagi.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas IT Pulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing di Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with
3: the score. Kita juga meraih kunci. Saya senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang dilakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Pemain yang tentunya sangat bersyukur atas hasil malam hari, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach yang memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, baik Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, Budi melaporkan RRI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Bung Tomo kemarin. Faris yang laporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya bagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain 1 pada laga pekan ketiga Super League 2020-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan

0: Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
1: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi sempat memiliki ya dari Yofi Endenuno mengawali sajian Kupang siang kita ya di sesi yang kedua ini ya. Ya, masih kabarnya kabar baik walaupun kita sudah ya saat ini berada di tanggal 20 ya 20 September 2026. Masih bersama saya Erika dan juga rekan WLM ya. Mengingatkan kembali untuk tidak mengabaikan makan siang dan istirahat ya, waktunya kita untuk menikmati. Hari ini hari Minggu 20 September 2026. Selamat berhari Minggu ya. Selamat berhari Minggu untuk semuanya. Dan nanti di pukul 13 ya. Di pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT ya. Di pukul 13, setelah itu nanti di pukul 13.30 nanti ada dialog khusus Pro 1 Kupang ya, yaitu bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Ini nanti topiknya di dialog khusus Pro 1 siang ini pukul 13.30 nanti.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan, hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 20 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi dan DPRD NTT perkuat dukungan pasca gempa Flores. Puncak kemarau dan El Nino, sejumlah wilayah NTT masuk kategori awas kekeringan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Yohanes Asadoma, dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dana bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri. Telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
2: Komite juga dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales Sodo, membacakan tanggapan pemerintah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales Sodo, dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT akan melakukan upaya jemput bola atau door-to-door dalam melakukan pemungutan langsung kepada masyarakat, serta melakukan penelusuran dan pendataan kembali objek pajak kendaraan guna mengetahui wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Pemerintah juga terus melakukan pengembangan realisasi pelayanan pajak dan retribusi melalui aplikasi Pro NTT. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama pemerintah kabupaten kota dengan sama-sama melakukan penjangkauan objek pajak kendaraan termasuk melakukan operasi tilang gabungan.
3: Pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja OPD yang dibarengi dengan evaluasi secara berkala dan pemberian reward and punishment. Pemerintah terus mendorong manajemen baru BUMD agar melakukan langkah-langkah inovatif guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance untuk meningkatkan kinerja BUMD, termasuk meningkatkan pendapatan BUMD agar berkontribusi secara optimal terhadap PAD.
1: Sekda NTT juga menyampaikan bahwa pemerintah Nusa Tenggara Timur berkomitmen menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak alat berat. Sementara untuk pemanfaatan aset-aset yang ada, pemerintah telah melakukan digitalisasi terhadap barang milik daerah dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah maupun memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat mewaspadai kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah seiring puncak musim kemarau pada Agustus hingga September dan pengaruh fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan dalam 3 bulan ke depan berada pada kisaran 0 hingga 50 mm. Hasil monitoring hari tanpa hujan juga menunjukkan sebagian wilayah NTT telah mengalami periode tanpa hujan lebih dari 60 hari dan masuk kategori sangat ekstrim. Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyebut sejumlah wilayah di Kota Kupang telah masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis. Kecamatan Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Oibobo berada dalam kategori awas, sementara Kecamatan Kelapa Lima berada pada kategori siaga. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan dan tindak lanjut bersama untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas. Kondisi puncak musim kemarau yang diperkuat El Nino berpotensi menyebabkan curah hujan semakin berkurang, kelembapan udara rendah, suhu udara meningkat, serta kecepatan angin yang lebih tinggi. Kombinasi kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kebakaran, termasuk mempercepat penyebaran api. BMKG bersama sejumlah lembaga juga terus memantau perkembangan El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dan guru sebagai garda terdepan dalam menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wagub NTT saat menghadiri acara penutupan pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 bagi para kepala sekolah dan guru se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Kristal Kupang, Sabtu 19 September 2026. Pelatihan tersebut diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Leguin Veteran Republik Indonesia DPP LVRI sebagai bagian dari upaya memperkuat pewarisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus melalui lingkungan sekolah. Pelatihan calon sosialisator JSN 45 merupakan program DPP LVRI untuk membekali para pendidik dengan pemahaman mengenai jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 serta kemampuan untuk mewariskannya kepada generasi muda. Pelatihan tidak hanya membahas sejarah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga nilai patriotisme, cinta tanah air, persatuan rela berkorban, tanggung jawab, disiplin kerja keras, pantang menyerah, serta semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan sesama. Materi pelatihan juga diarahkan pada nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah. Peserta dibekali pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, dan nilai kebangsaan, keteladanan para pejuang, serta metode sosialisasi JSN 45 kepada generasi muda. Melalui proses pembelajaran diskusi dan praktek penyampaian materi, peserta diharapkan tidak hanya memahami JSN 45 secara konseptual, tetapi mampu menyampaikannya dengan cara yang sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Kepala sekolah dan guru dipilih sebagai peserta karena sekolah merupakan salah satu ruang strategis dalam pembentukan karakter generasi muda. Kepala sekolah memiliki peran kepemimpinan dalam membangun budaya dan keteladanan di lingkungan sekolah, sementara guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pendidikan sehari-hari. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan menjadi sosialisator JSN 45 di sekolah masing-masing, sehingga nilai-nilai perjuangan tidak berhenti sebagai pengetahuan sejarah, tetapi dapat diterapkan melalui sikap, disiplin, tanggung jawab, semangat belajar, persatuan, dan kepedulian terhadap bangsa dan sesama. Wakil Gubernur Joni Asadoma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPP LVRI yang telah menjadi penyelenggara pelaksanaan pelatihan. Ia berharap seluruh materi yang diperoleh peserta selama mengikuti pelatihan dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala sekolah maupun guru. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD Nusa Tenggara Timur perkuat dukungan pasca gempa Flores. Puncak kemarau dan El Nino sejumlah wilayah NTT masuk kategori awas kekeringan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kemenangan hati dari Yofi Widianto featuring Dirly dan juga Gia Idol. Selamat siang, apa kabar? Sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di Kupang siang ini. Dan pendengar, saya informasikan ya, sesaat lagi kita akan ada di sajian dialog khusus Pro 1 RRI Kupang ya, bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Sesaat lagi sih gitu ya. Jadi Anda boleh juga nanti berpartisipasi ya di line teleponnya Pro 1 dan juga di YouTube-nya Pro 1 ya. Siap nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi topiknya yaitu menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya tunggu nanti partisipasi Anda dari ya sampai nanti di jam 14.25 ya. Terus nanti ada request dan juga sharing informasi seperti biasa ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan ada di sajian dialog khusus program 1 RRI Kupang ya. Yaitu bicara mengenai atau topiknya bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya perkenalkan narasumber kita siang ini, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia dan juga sekaligus gitu ya pengisi program Kilau Pancasila begitu. Kilau Pancasila ini setiap saat kita putar ya di program 1 ya. Jadi bisa saya langsung melihat begitu, saya langsung bertemu gitu ya. Kalau selama ini kan cuma diputar aja itu Kilau Pancasilanya, tapi sekarang sudah ketemu langsung gitu ya, luar biasa. Bapak Setio Hajar Dewantoro, selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Bu.
3: Yang pasti kabar baik Pak, udah nyampe di Kupang ya Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Oke. Terus Bapak Dr. Rudy Rohi SH MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Undana Kupang. Selamat siang Bapak Rudy.
5: Ya, selamat siang.
3: Ya, kabar baik ya, Papa ya.
5: Kabar baik.
3: Oke, pendengar, nanti juga kita buka line teleponnya untuk Anda ya, yang ingin berpartisipasi kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Tema yang sangat penting, menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Zaman berubah, teknologi berubah, tapi Pancasila harus tetap jadi jangkar kita. Iya gak sih Pak? Oke, saya langsung ke Bapak Setio. Pak Setio, kita hidup di tengah perubahan yang sangat cepat ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini, apa sih tantangan terbesar dalam menghidupkan nilai Pancasila di zaman sekarang ini Pak?
4: Kalau sejauh yang saya bisa amati, yeah, saya renungkan, tantangan terbesarnya adalah karena kita kekurangan teladan, Bu.
3: Kekurangan teladan.
4: Kekurangan teladan orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Itu sih tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya. Kita penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, masih banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Ya, ya. Jadi apa yang sebenarnya berubah Pak? Nilai Pancasilanya kah? Atau cara kita memahami dan menjalankannya?
4: Nilai Pancasilanya tidak pernah berubah. Posisi Pancasila sebagai dasar negara tidak pernah berubah. Sebagai filosofi bangsa juga tetap. Yang berubah adalah bagaimana Pancasila dididikan dan bagaimana orang-orang menghayati itu.
3: Kalau Bapak lihat sekarang ini seperti apa Pak? Untuk yang anak-anak muda sekarang ini Pak?
4: Ya, kita harus mengakui semenjak zaman reformasi kan memang tidak terlalu serius soal Pancasila ini betul-betul digaungkan, didirikan kepada generasi muda gitu ya. Meskipun kita juga harus kritis, kita yang dulu pernah mengalami P4 juga, yang sekarang usia 50 tahun ke atas juga belum tentu Pancasilais. Ya, tapi memang ini hal yang krusial ya, bagaimana Pancasila didirikan sehingga dia bisa menjadi elemen utama pembentukan karakter bangsa. Ini yang kita belum ketemu formula yang tepat. Belum menjadi sebuah kenyataan di dalam realitas kehidupan kita.
3: Walaupun dalam diri yang sudah, ya katakanlah itu yang orang-orang tua kita dulu Pak.
4: Ya, kan kalau kita merujuk kepada para founding fathers Bu ya, bagaimana seorang Muhammad Hatta ya, punya sikap kenegarawanan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa hidup sangat bersahaja, padahal dia pejabat yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini langka zaman sekarang, Bu. Bagaimana seorang Pak Dirman membiayai perjuangannya dengan harta pribadinya, gitu ya. Ini hal-hal yang sangat Pancasilais yang sekarang ini kayak aneh, ya. Maksudnya susah untuk menemukannya. Pasti ada, tapi tidak gampang, ya. Gitu, Bu.
3: Mudah tapi tidak gampang ya, Pak ya.
4: Ya. Mestinya ada tapi kita tidak gampang menemukannya.
3: Tidak gampang
4: mestinya
3: menemukannya.
4: Ada, tapi
3: pastinya ada ya.
4: Kita belum menemukan dengan
3: belum menemukannya.
4: Ya, gitu. Terutama di kalangan pejabat ya.
3: Di manakah itu berada?
4: Iya, itu dia. Mungkin Pak Rudy nanti bisa menemukannya.
3: Mungkin Pak Rudy yang bisa menemukannya. Pak Rudy,

0: dari perspektif akademisi dan perguruan tinggi, Pak, bagaimana Bapak melihat posisi Pancasila di tengah generasi muda yang kehidupannya itu semakin dekat dengan teknologi dan juga budaya global nih, Pak?
1: Iya, saya memulai dari pertanyaan
0: Iya.
1: bahwa apakah definisi Pancasila yang kita yakini hari ini itu sudah sejalan dengan definisi Pancasila yang dibayangkan oleh para founding fathers kita? Itu pertanyaan paling mendasar. Karena dalam praktek bernegara, kalau kita lihat sejarah, Pancasila pernah diletakkan sebagai alat pemukul. Pancasila bahkan diletakkan juga sebagai alat hegemoni, kan begitu. Nah, mestinya kalau kita membaca literatur-literatur historis dan founding fathers kita, Pancasila itu kan sebenarnya menjadi arena atau ruang dari bangsa-bangsa yang ada di atas tanah dan air yang menjadi republik ini untuk saling berkontribusi, bergotong royong, mencapai kesejahteraan bersama. Kan itu mestinya. Tapi yang terjadi kan Pancasila menjadi alat pemukul, agak alat hegemoni untuk sekelompok orang. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Dan hari ini celakanya, Pancasila tidak dijelaskan secara metodologi dalam konteks pengetahuan sebagai cara pikir, cara bertindak, dan cara hidup dari yang namanya republik ini. Sehingga Pancasila hari ini kan punya banyak terjemahan dari banyak versi. Yang datang dari tokoh agama akan menerjemahkan Pancasila dari perspektif mereka. Yang datang dari kaum kiri akan menerjemahkan Pancasila dari perspektif mereka. Yang dari kaum kanan dan lainnya juga sama, menerjemahkan dari perspektif mereka. Tapi kita tidak pernah bertanya dan mengembalikan esensi dasar Pancasila sebagaimana founding fathers kita meletakkannya. Bahwa dia menjadi cara pikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa-bangsa yang ada di atas tanah dan air yang namanya Nusantara, yang kemudian menjadi Republik Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira di tahun 60 Pancasila pernah dibawa oleh Bung Karno untuk mendamaikan Blok Barat dan Blok Timur. Dan itu menjelaskan bahwa Pancasila sangat fleksibel. Pancasila sangat mengakomodir nilai-nilai itu sepanjang dia tidak saling meniadakan. Dan saya kira hari ini untuk mengadaptasikannya bukan sesuatu yang sulit karena Pancasila punya nilai adaptif tersendiri.
0: Iya.
1: Saya kira itu.
0: Iya. Apakah generasi muda sekarang, Pak, semakin jauhkah dari Pancasila?
1: Saya kira begini. Saya kira tidak juga kita bisa mengatakan bahwa generasi muda hari ini jauh dari Pancasila. Karena generasi muda hari ini kan, kalau kita lihat ya, cara hidup mereka tuh yang mau yang sederhana, simple, sejahtera, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu kan cara Pancasila sebenarnya. Hanya saja menerjemahkan Pancasila di ruang apa itu yang perlu diperjelas gitu kan. Apakah dia di ruang filsafat yang sangat jelimet itu, atau dia di ruang praksis yang membutuhkan apa namanya kesederhanaan, atau dia di ruang akademik yang membutuhkan analisa-analisa mendalam dan lain sebagainya. Ini kan yang tidak dijembatani oleh kita selama ini. Jadi saya kira mungkin itu harus menjadi perhatian juga.
0: Iya, mudah ya, Pak. Oke. Ya, pendengar, kita masih di dialog Kupang siang ya. Ini dialog khusus Pro 1 RRI Kupang ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 yang mau kasih pandangan juga atau yang mau kasih pertanyaan juga boleh, kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya kembali ke Pak Setio. Pak Setio, seringkali kita merasa sudah Pancasilais gitu loh, hanya karena hafal 5 Pancasila begitu. Padahal hafal tentu berbeda ya dengan mengamalkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya contoh sederhana orang yang benar-benar menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Saya juga hafal Pancasila, Pak.
2: Iya. Yeah. Kita generasi tua umumnya hafal.
0: Umumnya hafal ya, Pak ya?
2: Iya. Yeah. Jadi kan Pancasila ini bicara tentang 5 nilai yang sangat fundamental ya, yang mestinya itu membangun karakter kita. Karakter bicara tentang cara berpikir, cara berkata, cara bertindak, cara hidup. Dan 5 nilai itu kan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentu saja, mulai dari sila pertama saja, kan ini juga memang bisa multitafsir ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Rudi, masing-masing pihak bisa punya penafsiran yang berbeda, tapi oke lah. Nah, saya pribadi kan menghayati sila pertama ini sebagai fondasi bagi yang lainnya. Bagaimana hidup berketuhanan yang sesungguhnya. menyadari keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada. Mengerti bahwa semua manusia ini dengan segala keragaman etnisnya, keragaman rasnya, itu bersumber dari Tuhan yang sama. Berpijak di tanah air yang sama, menghirup udara yang sama. Mestinya ketika kita berketuhanan, maka kita punya rasa kemanusiaan yang universal, yang membangun sikap yang adil dan beradab kepada siapapun tanpa diskriminasi. Ya. Nah, tentu saja ketika kemudian ada orang menyalahgunakan kekuasaan, mendiskriminasi pihak lain atas dasar dia lebih mayoritas dan seterusnya, atau atas dasar dia punya kekuasaan, ini sudah tidak Pancasilais. Yeah. Dan kita harus jujur mengakui bahwa hal-hal seperti ini sering kita jumpai, termasuk pada mereka yang hafal Pancasila. Nah, kalau kita mau contoh yang sederhana, ya, mulai dari perkara meludah sembarangan, sampai membuang sampah sembarangan, kan ini sering kita jumpai. Ini jelas tidak Pancasilais. Karena yang Pancasilais itu mestinya menghargai ibu bumi, menghargai alam. Kalau mau menebang hutan harus hati-hati, tidak sembrono. Kita harus punya kepekaan mana pohon yang bisa tebang, mana yang tidak. Sebetulnya nilai-nilai ini dalam masyarakat lokal kita ini ada. Tapi modernisasi itu cenderung menggerus hal-hal yang seperti ini. Ya. Dan semakin kesini semakin banyak sikap-sikap yang sembrono. Ya, terhadap alam, terhadap sama manusia. Sehingga pada titik itu kita mengatakan ya memang kita krisis soal nilai-nilai Pancasila. Begitu, Bu.
0: Iya. Tapi, aduh, itu kalimatnya itu. Jangan kalau kata orang Kupang, Pak, tersinggung beta. Begitu ya, Pak, ya, Pak, Pak Rudi. Dengan kalimat yang disampaikan. Oke. Ya, saya ke Pak Rudi lagi. Pak Rudi, kalau kita bicara tentang gotong royong, terus toleransi, keadilan sosial, dan musyawarah, tetapi di kehidupan kita sehari-hari juga melihat konflik karena perbedaan, karena perundungan, ujaran kebencian, sampai polarisasi di media sosial. Nah, Pak Rudi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan nilai-nilai tersebut, Pak?
1: Ya, ini yang agak sulit saya jelaskan. Karena gini, saya ingin mulai dari sini.
0: Ya.
1: Bahwa bicara Pancasila dalam konteks beberapa nilai yang ditanyakan tadi, kita mau letakkan di layer apa, di level apa. Kita punya lapisan masyarakat berlayer-layer, berlapis-lapis dengan tingkat literasi yang berbeda. Di tingkat paling bawah kita bicara tentang membuang sampah sembarangan harus pada tempatnya. Iya, Pancasila. Tapi di level yang lebih tinggi dan seterusnya, nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya, itu ada di dia tidak bisa dicampur. Bahkan di level yang akademik yang sifatnya tinggi, kita bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan logika yang palsu, kira-kira gitu. Nah, karena itu kita harus menjembatani level-level ini. Taruhlah misalnya tadi bicara toleransi. Toleransi itu saya bayangkan kalau di level praksis itu bukan sekedar kemudian kita menghargai dengan kata harus, idealnya kita ini itu normatif gitu. Tapi saya kira harus ada yang sifatnya itu empirik, ya, lebih rasional,
0: lebih rasional
1: bahwa gitu. Ketika kita saling menghargai itu manfaat langsungnya apa? Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, kita berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik. Kalau kita hanya meletakkan Pancasila di level dogmatis, harus begini, harus begitu, harus begini, ya generasi setar ini tidak berpikir ke sana. Mereka bukan orang-orang tua yang lagi memikirkan akhirat. Mereka orang-orang tua, mereka orang-orang muda yang memikirkan hari ini, besok saya makan apa, saya nongkrong di mana. Karena itu untuk generasi hari ini, kalau bicara toleransi, bicara gotong royong, bicara apalagi segala macam tentang Pancasila, bicara yang manfaatnya empirik juga. Bahwa ketika kita berbagi ruang, kita gotong royong, maka ada ruang kosong yang tidak bisa kita isi, akan diisi oleh saudara kita yang lain. Ada tempat kosong yang tidak bisa saudara kita lain isi, kita akan bisa mengisinya. Itu kan gitu. Nah, di level yang lain saya kira, kita harus pahami bahwa tiap generasi dan tiap level masyarakat itu punya logika, kemampuan logika yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakannya, ya. Jadi kalau kita bicara di ruang akademik dengan logika yang masih sangat mistik gitu misalnya, maka Pancasila akan menjadi dogma yang ditentang terus. Sebaliknya, kalau kita di level masyarakat bawah yang apa logika tingkat literasinya berada di level logika mistik misalnya atau metafisik misalnya, kita juga tidak bisa bicara terlampau intelektual gitu loh. Kita harus memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya memang berimbang, moderat-moderat antara urusan empirik dan normatif. Jadi ini saya pikir perlu kita pikir kita adaptasikan kalau ingin Pancasila itu hidup lagi dengan baik. Saya tidak ingin mengatakan membumikan Pancasila atau menghidupkan lagi, karena Pancasila itu digali dari bumi Republik ini. Sehingga mestinya masih ada di dalam turunan-turunan anak bangsa ini, sekalipun generasi-generasi muda hari ini. Tinggal bagaimana kita memunculkannya dalam konteks hari ini, dalam kebutuhan hari ini yang lebih rasional dan masuk di akal, yang sifatnya tidak sekedar dogmatis gitu. Saya kira itu.
0: Nah, tapi memang Pak, pengaruh yang namanya dari luar itu cepat sekali loh Pak, mempengaruhi.
1: Iya, memang betul. Karena hari ini kita tidak pernah menerjemahkan Pancasila itu dalam konteks bagaimana mengimbangi tekanan-tekanan dari luar ya. Dan kalaupun kita meletakkannya itu lebih pada sebagai benteng moral yang sifatnya normatif. Sedangkan tekanan dari luar yang dimainkan oleh kapitalisme misalnya, imperialisme misalnya, mereka tidak bermain di level moral gitu loh. Mereka bermain di level pragmatis, bahkan justru di level moralitas. Imperialisme dan kapitalisme itu cenderung sepakat dengan Pancasila kan gitu. Tapi di level pragmatis justru mereka memainkan sesuatu yang berbeda. Ini taruhlah yang paling sederhana, ya kan? Ini kan hegemoni gitu kan, yang mestinya bisa dilawan oleh kalau kita memahami Pancasila dengan baik. Taruhlah misalnya, kita ini bicara tentang kesejahteraan, tapi terjemahan tentang kesejahteraan itu adalah sesuatu yang sifatnya value based gitu kan. Value based itu sesuatu yang sudahlah kita miskin tapi kita punya nilai harga diri yang tinggi. Ini di level pragmatis kita mati kan gitu. Akhirnya apa? Kekayaan alam kita dicuri. Kita semua sibuk mempertahankan kebanggaan bahwa kita kaya. Kita mempertahankan kebaikan kita, segala macam yang sifatnya value based. Tapi kemudian kita lupa bahwa kapitalisme, imperialisme sedang mencuri kekayaan alam kita. Dan celakanya begitu kita disumbangkan sebagian, kita merasa hebat, merasa Pancasilais, bisa berbagi. Tidak begitu.
0: Padahal di belakangnya ya Pak ya,
1: di belakangnya kita dirampok habis-habisan. Kan gitu. Makanya kalau Pancasila kita terletakkan pada tempatnya, kita harus bisa diskusikan di level literasi sekian itu kita bicara apa tentang Pancasila. Di level literasi tertentu kita bicara apa. Di level justru paling tinggi dalam konteks bernegara, Pancasila harus bisa menjamin sila kelima, kesejahteraan, bukan kemudian hanya sila pertama. Dan kemudian itu mungkin saya agak berbeda dengan Pak Setio sedikit, bahwa saya melihat lima sila itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bahwa kemudian Pak Setio menempatkan sila pertama sebagai pondasi tidak masalah. Saya sih melihat semua adalah pondasi, karena semua itu adalah hronslag ya. Jadi fundamental hronslag. Jadi dasar bagi kita untuk berpikir, berbicara, bertindak dan hidup. Nah, karena itu sebenarnya semua setara. Jadi sederhananya ya kesejahteraan sosial itu yang harus kita capai. Tapi kesejahteraan sosial yang bukan hanya sekedar value based bahwa kita punya harga diri, nanti kita sejahtera di surga. Tidak begitu. Saya membayangkan bahwa kita sejahtera di bumi, sejahtera di surga. Kita sudah punya ketuhanan di sila pertama, itu memastikan kita sejahtera di surga. Tetapi yang kelima ini, kesejahteraan sosial di bumi, itu yang belum kita dapatkan hari ini. Maka mestinya Pancasila itu bisa dilakukan dengan musyawarah, dengan persatuan dan gotong royong untuk kemanusiaan mencapai kesejahteraan sosial yang namanya anak-anak Republik. Saya kira itu.
0: Kalau Bapak lihat, masih dengan Pak Rudi, kalau Bapak lihat yang sekarang ini, yang namanya seperti yang saya katakan tadi, gotong royong, terus yang lain-lainnya itu masih, Pak Rudi lihat masih kelihatan kah sampai di praktek-prakteknya begitu Pak?
1: Ya, di level kelompok masyarakat itu masih ada.
0: Masih ada Pak ya?
1: Saya mau tunjukkan, saya buktikan nih, walaupun kemudian wajahnya berbeda. Gotong royong hari ini dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan atau mempertahankan hidup mereka. Karena negara hari ini kan gagal memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Taruh paling sederhana, anak-anak mau sekolah, keluarga dan tetangga berkumpul Mereka urunan untuk anak-anak salah satu saudara atau tetangganya sekolah. Itu bukti gotong royong.
0: Iya.
1: Kita republik ini ada anak yang cerdas di pelosok itu. Apakah dilihat oleh republik? Dilihat oleh negara. Hari ini itu gagal gitu. Dan jadi kalau bicara gotong royong hari ini di level masyarakat bawah, gotong royong masih ada. Orang pergi pesta pulang masih bawa daging. Masih bawa makanan dari tuan pesta. Itu menunjukkan gotong royong. Tapi itu tidak terjadi di level negara. Hari ini kalau kita misalnya ngurus KTP ke birokrasi aja, itu ruwetnya minta ampun. Urus surat izin, ruwetnya minta ampun. Jadi prosedur yang diterapkan oleh birokrasi pemerintah hari ini seolah-olah bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani prosedur itu sendiri. Nah itu kan tidak gotong royong.
0: Tidak gotong royong ya Pak.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau bicara kritis, saya sangat kritis untuk ini. Dan makanya itu kenapa saya hadir hari ini.
0: Jadi terpendam ya Pak ya?
1: Tidak terpendam juga. Tapi saya sudah sering bicara ini di banyak tempat. Tentang meluruskan cara memahami Pancasila. Tentang meluruskan cara mempraktekkan Pancasila. Mempraktekkan Pancasila itu sederhana bukan dari dalam pikiran. Tapi sederhana pada implementasinya. Kita bicara Pancasila dengan luar biasa hebat. Tapi ketika kita misalnya ada warga negara datang menuntut haknya, kita kemudian dengan mudahnya mengabaikannya. Bahkan lebih parah ada yang mensoliminya. Makanya saya bilang kalau bicara Pancasilais dari sisi itu, siapa yang lebih Pancasilais? Kita atau Voltaire? Voltaire itu justru lebih Pancasilais. Voltaire itu seorang filsuf Prancis, dia bilang begini. Saya ini seorang demokrat. Seorang yang percaya demokrasi sejati lah. Dan demokrasi bagi saya ketika ada lawan atau orang berbeda dengan saya tidak masalah. Dan ketika orang berbeda dengan saya itu haknya dilanggar, saya akan jadi orang pertama yang mempertahankan haknya. Kalau kita hari ini ngomong Pancasila tapi begitu ada kawan yang berbeda dengan kita habisi. Kan itu sesuatu yang tidak masuk di akal ketika bicara Pancasila kita hari ini.
0: Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya ke Pak Setio. Pak Setio, dalam menghidupkan Pancasila ini Pak, mana sih yang perlu lebih diperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila kah, atau keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat Pak?
2: Iya, ini kan memang dua ranah yang berbeda.
0: Berbeda Bu. Ya Pak ya.
2: Satu, Pancasila kan mestinya menjadi dasar dari bagaimana pemerintah atau penguasa itu bertindak, bersikap. Bagaimana mereka itu membuat aturan hukum, membuat kebijakan yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang paling luhur. Dan Pancasila sudah memberikan sebuah kerangka. Saya sepakat dengan Bung Rudi ya, bahwa indikator dari kebenaran kebijakan pemerintah adalah soal keadilan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi ya ini mestinya krusial. Jadi kalau kita bertanya siapa duluan yang harusnya mempraktekkan Pancasila, mestinya pemerintah dong, karena posisi pertama Pancasila itu dasar negara, ya. Nah, bahwa kemudian ini Pancasila menjadi sebuah filosofi gitu ya, sebuah tata nilai yang harusnya dihayati sehingga bisa membangun budaya sesuai dengan jati diri gitu ya. Ya ini penting juga, tapi masyarakat itu akan bertindak dengan benar dan tepat kalau dia itu melihat pemerintahnya memberikan teladan dan konsisten dengan aturan main yang telah dibuat. Jadi menurut saya ya pertama itu ya kita membutuhkan pemerintahan yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau pemerintahan yang membangun kebijakan, membuat praktik birokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Itu dulu sih Bu yang paling penting.
0: Ya. Yang lebih
2: paling penting karena itu ya akan membahagiakan rakyat. Itu jangan rakyat didogma untuk Pancasilais, pemerintahnya seenak sendiri, ya gak bisa juga kan.
0: Seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi.
2: Iya Bu, gitu.
0: Membuat hati jadinya.
1: Iya, kalau saya sederhana misalnya begini.
2: Iya.
1: Sekarang berapa banyak orang seperti Pak Setio yang masih mau peduli untuk nilai-nilai Pancasila terus kita diskusikan. Tidak banyak. Bahkan atas nama pemerintah sendiri, pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup untuk terus mendiskusikan Pancasila. Itu kenapa kemudian nilai-nilai Pancasila tidak menjadi adaptif. Karena dia didiamkan lama, lalu sudah terjadi perubahan zaman. Pancasila belum pernah kita diskusikan dengan perubahan-perubahan zaman. Maksudnya Pancasila itu kan arena dialektika bagi saya. Karena dia arena dialektika, maka setiap Setiap waktu harus didiskusikan sehingga dia akan mengikuti dinamika perubahan zaman. Mm-hmm. Dengan begitu adaptasi nilai-nilainya akan disesuaikan dengan ruang dan waktu. Itu kan mestinya yang kita lakukan. Tapi hari ini kan ketika kita tahulah Pancasila pernah menjadi doktrin untuk P4 dan seterusnya yang nilainya yang kita pegang itu-itu saja karena kita menghafal. Makanya saya kira mungkin kita perlu ruang-ruang kayak gini perlu diperbanyak. Saya sepakat dengan Pak Setio di titik itu. Role model, teladan, terus perlu kita tunjukkan seperti yang sudah dilakukan, ditunjukkan oleh Pak Setio, saya kira.
0: Oke, Pak Rudi dan Pak Setio, kita break dulu ya Pak ya.
2: Ya,
0: oke, baik. Pendengar, wah ini ramai juga ini Pak. Kita sapa dulu pemirsa yang lagi menonton via TikTok, RRI Kupang dan juga YouTube-nya ya Pak ya. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung begitu ya. Oke, kita break dulu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di dialog khusus Pro 1 RRI Kupang bicara mengenai menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Sebelum kita lanjut ngobrolnya ya pendengar, saya masih buka line teleponnya untuk Anda yang mau bertanya, silakan ya di line teleponnya Pro 1 ya 0380825444843 1152 dan di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0811-3820-9440. Silakan ya. Saya ke Pak Setio. Tadi kita break sebentar ya Pak ya. Pak Setio, anak muda hari ini tumbuh dengan dunia yang sangat berbeda. Mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja dalam hitungan detik. Nah, nilai apa sih Pak dari Pancasila yang paling penting untuk menjadi pegangan anak muda hari ini Pak?
2: Iya, pertama, karena anak muda ini sekarang berhadapan dengan dunia yang serba terbuka gitu.
0: Serba
2: mereka
0: terbuka.
2: Bisa masuk pengetahuan dari mana saja. Maka penting satu hal ditegaskan bahwa Pancasila tidak boleh lagi disampaikan, diajarkan dengan pendekatan dogmatik atau indoktrinasi. Dia harus disampaikan dengan sangat dialogis. Dia harus memang disampaikan sebagai sebuah nilai yang luhur yang memang punya landasan kebenaran yang empirik ya, sehingga orang-orang mengerti bahwa misalnya soal ketuhanan itu dipraktikkan dan ada gunanya buat kehidupan. Soal kemanusiaan itu harus betul-betul digali bahwa itu memang sebuah nilai luhur yang memang bermanfaat buat generasi manapun gitu ya. Jadi ini penting ya. Nah, yang berikutnya, sekali lagi, anak-anak muda zaman sekarang itu yang menjadi kepedulian utamanya kan bagaimana bisa bertahan hidup. Bagaimana bisa membangun masa depan yang baik buat diri mereka. Nah, nilai Pancasila mestinya disampaikan sebagai sebuah guidance, sebagai sebuah bimbingan. Supaya mereka ini bisa membangun kehidupan yang baik gitu ya. Nah, lebih penting daripada itu sebetulnya adalah bagaimana pemerintah yang menghayati nilai Pancasila sehingga generasi muda ini bisa terayomi. Mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak gitu. Jadi tidak menuntut generasi muda untuk berpancasila gitu ya dengan pendekatan yang dogmatik, tapi justru ya tadi bagaimana nilai Pancasila ini terjemahkan oleh mereka yang punya kekuasaan, atau bagaimana para pejabat yang mestinya mengayomi mereka, para generasi muda ini, menunjukkan sikap pancasilais yang kemudian bisa diteladani oleh mereka. Menurut saya itu dulu Bu yang paling penting.
0: Iya, Pak Setio, kalau kita bicara media sosial ini, orang bisa sangat mudah ya menghakimi orang lain hanya karena berbeda pendapat, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nilai kemanusiaan dan persatuan itu seharusnya diterapkan di ruang digital Pak?
2: Iya, sebetulnya begini Bu, kalau kita bicara hal yang normatif kan sudah sangat jelas ya, tentang menghargai orang lain, bagaimana kalaupun kita berbeda kita menyampaikan pendapat dengan santun. Tapi begini, anak muda ini kan mendapat contoh yang jelek, Bu. Contoh jelek dari mana? Dari buzzer. Buzzer siapa yang bikin? Siapa yang punya duit? Ya kan? Yeah. Orang-orang tua yang dianggap punya kekuasaan itu yang kemudian memberi contoh yang jelek dengan mengembangkan tradisi perbuzzeran itu. Terus bagaimana mereka bisa menuntut generasi muda untuk bisa bersantun ria gitu ya? Memang ini kita harus membuka diri untuk menemukan solusi yang realistis gitu ya. Kita tidak bisa menuntut generasi muda untuk bersantun ria sementara orang tuanya itu jadi nggak sopan gitu kan. Jadi memang ya kita harus fair. Generasi muda itu pada dasarnya Bu ya, asal didekati dengan rasional, logis gitu ya. Ya mereka bisa kok diasuh, dididik kok gitu. Jangan membiarkan mereka itu kemudian kehilangan kepercayaan atau trust kepada orang yang lebih tua. Itu aja intinya.
0: Iya, iya. Oke. Kalau ini pendidikan, kita lihat dari pendidikan karakter ini, Pak Rudi. Bagaimana perguruan tinggi ini bisa mengambil peran agar mahasiswa itu tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
1: Ya, kebetulan ini jadi salah satu materi dalam penerimaan mahasiswa baru kemarin kami di tahun 2026. Ya. Jadi gini, ada logika atau cara pikir yang bagi kami itu agak keliru ya. Membayangkan bahwa pencapaian atau prestasi akademik itu terpisah dari karakter manusianya. Ini sesuatu yang bagi saya keliru. Karena justru landasan dari pembentukan karakter itu mestinya pengetahuan. Karena pengetahuan itu kan kita salah satu di dalamnya adalah logika. Logika itu dibangun di atas rangkaian-rangkaian kebenaran yang sudah dibuktikan secara metodologis gitu kan. Berbeda dengan logika yang dibuktikan secara dogmatik yang kemudian menjadi logika-logika semu kan gitu. Nah, di ruang akademik justru yang kayak gini juga dikoreksi. Nah, karena itu pembentukan karakter di kampus kami satu tentu saja apa ya, menguatkan apa ya, ruang akademiknya, menguatkan transfer pengetahuannya. Jadi knowledge transfer dan knowledge production-nya itu, itu kami perkuat, saya kira itu. Dan di titik itu saya kira segala hal itu ada pertanyaan yang harus dijawab dengan ukuran-ukuran metodologi yang terukur. Termasuk ini untuk menjawab yang tadi disampaikan, saya sepakat dengan Pak Setio tadi. Kan gini, kita sekarang ini dengan revolusi teknologi informasi, semua orang kan bisa mengakses informasi di tangan mereka. Tapi tidak semua orang yang punya device, punya alat untuk mengakses informasi ini, memiliki alat metodik untuk memvalidasi informasi itu benar atau tidak, kan gitu. Era post-truth ini kan membuat kita terima informasi terlalu banyak, kita mengalami inflasi informasi, tapi kita tidak semua memiliki kemampuan metodologi untuk memvalidasi informasi mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karena itu kami di kampus sangat yakin, dan kami memang berdasarkan riset-riset juga, bahwa karakter itu harus dibangun, salah satu landasannya adalah pengetahuan. Gitu. Karakter tidak bisa dibangun dengan norma-norma dogmatis, norma-norma indoktrinasi yang kemudian itu hanya menjadi sesuatu yang begitu dia mendapatkan pertanyaan menantang dan tidak bisa dijawab secara rasional, maka dia akan bubar, gitu kan. Kita pernah punya sejarah di masa lalu, bagaimana Mussolini, bagaimana Hitler, itu kan mempertanyakan dogma-dogma kayak gini kan, dan kemudian logika itu dihancurkan hanya dalam waktu semalam. Nah, hari ini kita menguatkan logika kebenaran itu supaya dia bukan berbasiskan logika palsu, tapi juga kemudian dia berbasis logika yang dibangun di atas pengetahuan dengan ukuran-ukuran metodologi yang memang memvalidasi kebenaran secara terukur. Dan di situ ketika itu bisa dibangun, saya kira kita percaya pada cara pikir kita, dan di situ Pancasila akan bekerja. Bukankah Pancasila itu sudah meletakkan salah satunya adalah musyawarah? Musyawarah itu jangan dibayangkan hanya sekedar kemudian kita jadi politik, tapi itu kan arena dialektika, arena dialogis untuk apa? Segala macam informasi pengetahuan kita kembangkan, termasuk dalam membuat keputusan siapa yang menjadi pemimpin, apa yang harus kita sepakati dan seterusnya, kan gitu. Yang terjadi hari ini kan, musyawarah itu diterjemahkan ke dalam pemilu, tapi tidak diterjemahkan bahwa pemilu itu adalah arena dialogis untuk mempertemukan atau mempertarungkan ide-ide. Kan tidak, kita hanya berhenti bahwa yang penting memilih pemimpin. Lalu kemudian yang dipertarungkan bukan ide, tetapi logistik, gitu kan, logistik pemilu. Mana di situ pemilu jadi mahal. Ketika pemilu jadi mahal, maka setiap pemenang pemilu harus membayar kompensasinya, kan begitu. Maka itu pemilu mestinya itu jadi arena untuk kita mengkontestasikan ide-ide, bukan mengkontestasikan aktor atau logistik yang dibawa oleh aktor atau di backup oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi saya kira ini memang banyak hal ya, dan tidak bisa kita hanya satu waktu, tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk jawaban.
0: Iya, Pak Rudi tadi, Pak Rudi masih sempat singgung tadi mengenai mengukur, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa pendidikan Pancasila itu berhasil? Apakah dari pengetahuan seseorang tentang Pancasila kah, atau justru dari perubahan perilakunya, Pak?
1: Ya, ini menarik. Saya kira ini pertanyaan krusial ya. Jadi gini, ini kan menghubungkan, menjembatani antara ruang-ruang pengetahuan yang cenderung ruang akademik yang cenderung ada jauh di puncak Menara Gading dan kemudian praksis yang ada di lapangan. Nah, karena itu saya kira memang ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak. Saya kasih contoh mungkin gini, saya tidak jawab secara teoritis, tapi saya langsung jawab dalam bentuk aplikasi. Ya, dalam bentuk aplikasi, contoh nih paling sederhana. Ini saya kasih contoh paling sederhana, kami semua misalnya di kampus nih ya, kami dosen pegawai itu kan punya namanya indikator kinerja. Kami punya perjanjian kinerja dengan indikator tertentu. Nah, indikator-indikator itu sudah diterjemahkan belum? Mestinya kan itu kan kita ukur ya. Ada porsi untuk cara berpikir Pancasila misalnya 60%, praktek Pancasila 40%. Itu kan bisa diukur. Dan ketika mengukur perjanjian kinerja itu, kemudian kan kita ada feedbacknya. Atau ini saya kasih contoh yang lebih luas. Ini semua institusi demokrasi. Institusi-institusi demokrasi kita ini, apakah hari ini sudah diberikan indikator yang berhubungan dengan demokrasi, keadilan, dan Pancasila? Taruh saya kasih contoh misalnya partai politik atau calon-calon kepala daerah misalnya gitu. Apakah mereka punya sebuah program khusus yang untuk melakukan pendidikan politik bagi warga yang di dalamnya dikasih nilai-nilai Pancasila dengan ukuran bahwa untuk teori sekian, untuk praktik sekian, lalu kita ukur. Mm-hmm. Hari ini kan survei publik itu tidak untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai kebangsaan ini sudah diperjuangkan oleh institusi-institusi yang ada di Republik ini, mau baik itu institusi sosial, kultural, agama maupun politik dan ekonomi. Kan tidak pernah, ya justru yang disurvei itu elektabilitas, siapa punya kecenderungan yang kuat. Kita tidak pernah, atau mungkin juga survei ini, survei tentang ekonomi lain, tapi kita tidak pernah kemudian memiliki survei berkala untuk mengukur. Apakah di level teori, di level nilai, dan di level praksis, praktek itu kita sudah memang betul-betul progresif untuk menjalankan Pancasila atau belum? Kita belum sampai sih. Nah, karena itu kalau saya sih sederhana, saya kira kita perlu untuk masuk ke ruang-ruang itu.
0: Oke. Boleh juga ya, harus masuk ke ruang-ruang itu. Ya, Pak, saya ke Pak Setio.
7: Iya, Bu.
0: Pak Setio, ini kalau kita bicara soal pendidikan karakter ini, Pak. Iya. Apakah cukup dilakukan melalui pendidikan formal kah atau justru keluarga atau lingkungan sosial yang punya pengaruh yang lebih besar, Pak?
7: Iya. Saya kan merintis mendirikan sebuah perkumpulan pergerakan kebangsaan, namanya Pusaka Indonesia Kemahripah. Nah, salah satu pekerjaan kami ya itu adalah memang menggembleng para kader kami untuk bisa punya karakter yang Pancasilais. Jadi ya saya mau bicara bahwa tanggung jawab untuk membuat manusia menjadi punya karakter yang luhur itu bukan hanya tanggung jawab bagi lembaga pendidikan formal ya. Siapa saja mestinya ikut berkontribusi dan dalam hal ini kami sebuah pergerakan rakyat gitu ya juga berkontribusi. Dan ya ini memang bukan hal yang gampang Bu pada level praktis ya. Bagaimana membuat orang yang tadinya egoistik menjadi patriotik. Bagaimana membuat orang yang tadinya suka dengan kepalsuan ya atau cenderung selalu bersikap munafik gitu ya menjadi lebih otentik, menjadi lebih apa adanya. Bagaimana orang-orang yang tadinya cenderung untuk menyimpang di dalam menjalankan sebuah tanggung jawab bisa lebih konsisten, bisa lebih apa namanya punya integritas gitu ya. Ini berkaitan dengan proses yang panjang mengubah pola pikir, membuat orang bisa menghayati nilai-nilai yang luhur sembari melihat dan berkaca pada dirinya sendiri apakah dia sudah selaras tindakannya atau belum gitu ya, dan ada kejujuran diri untuk melihat kekurangan pada dirinya lalu dengan sangat sungguh-sungguh untuk mengubah dirinya. Nah ini kami lakukan dengan sangat sungguh-sungguh Bu, makanya kami punya sebuah slogan ya, semua kader itu harus hening beraksi dan mencipta mahakarya. Jadi hening cipta itu kami pahami sebagai sebuah tradisi yang luhur dari bangsa Nusantara, yang intinya dengan hening cipta itu manusia itu mengambil jeda untuk menghayati apa yang kita sebut sebagai keberadaan Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang nyata, dan dengan itu manusia itu bisa mengubah dirinya gitu ya. Nah dari situ kemudian orang bisa punya semangat untuk beraksi. Jadi kami itu pergerakannya mulai dari soal lingkungan ya. Kita membuat hutan-hutan yang itu membantu terjadi forestasi gitu ya. Kemudian kita memperbaiki tanah dengan cara pertanian yang organik, kita mengembangkan banyak hal lah, termasuk soal wastra ya. Nah, itu cara kami untuk membuat kader-kader kami ini punya patriotisme, punya sikap Pancasilais. Ya, begitu Bu.
0: Iya. Pak Setio, kalau bukan mahasiswa tetapi masyarakat umum yang mendengarkan kita sekarang ini, Pak, apa satu tindakan sederhana yang bisa mereka lakukan mulai hari ini, Pak?
7: Ya, mulai hari ini, mulai berpikirlah mencintai negeri ini dengan lebih baik. Walaupun Anda mungkin kesal sama pemerintahnya, tapi kita akan tetap bangsa Indonesia. Jadi lakukan yang kita bisa. Mulai dari hal yang paling sederhana lah. Kalau yang biasa suka buang sampah sembarangan, mulai sekarang coba lebih hati-hati ya. Mulai misalnya bertindak lebih prudent di jalan raya, jangan sembarangan ya. Hal simpel kayak begitulah Bu. Itu cara kita mencintai negeri ini. Gitu.
0: Iya. Sederhana sekali ya, Pak.
7: Iya. Okay. Kita buat yang sederhana aja, Bu.
0: Ya. Pak Rudi, kalau mulai hari ini mahasiswa ingin benar-benar menghidupkan Pancasila, tiga kebiasaan sederhana apa yang bisa mereka mulai dari lingkungan kampus, Pak?
1: Iya, saya kalau saya kira kalau tiga ya, karena bertanya tiga sih, saya sederhana aja. Bertanya dan bertanya. Mulai bertanya gitu. Apakah memang keadilan itu sudah seperti yang dibayangkan oleh Pancasila founding fathers kita? Gitu. Bertanyalah bahwa tentang segala sesuatu yang nanti itu dibuktikan secara metodologi dan terukur gitu. Bertanyalah untuk kemudian itu menghasilkan jawaban-jawaban yang nanti bisa dianalisis untuk kemudian melihat kebenaran yang tidak palsu. Gitu. Jadi kalau ditanya tiga kebiasaan ya bertanya, bertanya, dan bertanya.
0: Dan bertanya. Itu, itu lebih sederhana lagi Pak. Pak Setia lebih sederhana lagi Pak Rudi punya. Ya,
1: karena kalau kita berhenti bertanya, kita akan dihegemoni. Gitu.
7: Yeah.
1: Kita ini kan berhenti bertanya dan orang menghegemoni, orang datang memberikan sesuatu dan kita percaya. Saya kalau saya sih itu bertanya, bertanya, dan bertanya.
0: Dan bertanya. Jadi tanda tanya bertanya dan bertanya, luar biasa. Oke, Pak Setio dan Pak Rudi, ini sebagai closing statement-nya Pak.
7: Iya. Yeah.
0: Apa yang mau disampaikan untuk pendengar ya, kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Untuk anak-anak muda di Gen Alpha terus Gen Z, ini silakan. Saya duluan ke Pak Setio, habis itu ke Pak Rudi sebagai closing statement-nya.
7: Ini ada hal yang menarik, Bu. Ini relevan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi ya, ketika saya membaca pendapat dari Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traore. Jadi dia mengkritik ya warga negaranya atau warga Afrika yang didatangi oleh orang-orang Barat yang kapitalis. Orang-orang Barat itu menyuruh orang Afrika untuk berdoa ke langit, memejamkan mata, gitu ya. Nah, mereka lakukan itu, dan ketika mereka membuka mata, sumber daya mereka hilang, diambil sama orang-orang itu, gitu ya. Jadi, ini cara pandang yang revolusioner dari seorang presiden, gitu ya. Jadi kalau yang bicara cuma orang kampus itu kan lumrah, tapi ini presiden loh ngomong kayak begitu. Ya. Itu menurut saya gila dalam arti yang sangat positif ya. Jadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rudi ya. Bertanya dalam arti kita punya kritisisme. Kita harus punya semangat revolusioner, kita harus punya semangat kedaulatan ya. Jangan mabuk oleh apapun supaya kita bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa jaya, bangsa sejahtera. Itu closing statement saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Setio, Pak Rudi, silakan.
1: Iya, saya kalau untuk closing statement saya kira sederhana saja bahwa mari kita bertanya, berdiskusi, berdialog, berdialektika, dan letakkan Pancasila di dalamnya itu bukan sekedar sebagai nilai-nilai dogmatis, tapi dia menjadi arena, menjadi alat, menjadi metode, menjadi metodologi. Ya. Jadi kalau kita bicara dia sudah menjadi metodologi, maka dia menjadi sebuah bangunan yang lengkap dari tingkat paradigmatik sampai pada level paling teknis yang namanya metode untuk memvalidasi informasi-informasi atau nilai-nilai yang kita anggap benar. Sehingga di situ Pancasila diletakkan sebagai metodologi berpikir, bertindak, dan hidup berbangsa, bernegara. Saya kira ini kritik yang sama, closing statement yang sama yang pernah saya sampaikan ketika saya membedah buku teman saya yang sangat peduli tentang Pancasila juga yang baru berpulang beberapa waktu lalu. Bukunya itu tentang merahnya ajaran Bung Karno. Ditulis oleh Airlangga Pribadi Kusman. Beliau baru berpulang. Saya menyampaikan hal yang sama ketika buku itu saya bedah. Pancasila diletakkan sebagai metodologi berpikir, bertindak, dan hidup berbangsa dan bernegara.
0: Ya. Pak Setio, Pak Rudi, terima kasih.
7: Waktunya terima kasih, Bu Erika.
0: Sukses ya, Pak ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Sampai jumpa.
0: Iya. Pendengar, demikian dialog khusus kita untuk edisi hari ini, menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman. Saya bisa ambil satu kesimpulan yang sederhana, Pancasila itu bukan untuk dihafal, ya, bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dihidupkan mulai dari hal kecil, gotong royong, musyawarah, adil dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita sudahi dan sampai jumpa.
8: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kumpul bocah dari Vina Panduwinata. Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di sajian request dan juga sharing informasi ya untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Bersama saya Erika dan juga rekan Welem ya. Sampai nanti di jam 4 sore ya. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia. Setelah itu nanti ada topik ringan yang kita bahas ya. Kita omongin begitu. Kita ngerumpi siang ini ya. Ngerumpi ada topik apa nih Mbak Erika? Iya. Di siang ini ya atau nanti di sore ini ya bebas memilih mau pilih makanan enak ya biasanya di mana gitu loh menikmatinya terus pergi dengan siapa sih. kalau tidur siang, nah seperti apa ceritanya kalau tidur siang? Dari jam berapa ke jam berapa? Apakah ini memang terjadwal tidur siang Anda atau jalan-jalan santai kemana jalan-jalan santainya ini bisa menjadi pilihan Anda ya boleh boleh berkomentar ya kalau mau pilih makan enak boleh jadi ceritanya seputar makanan enak yang mana nih makanan enak apa nih gitu ya terus kalau tidur siang ya sudah terjadwal kah ini tidur siangnya dari jam berapa

0: apa ke jam berapa gitu. Terus kalau jalan-jalan santai, ya kemana aja jalan-jalan santainya. Jadi ceritanya sendiri-sendiri ya. Jadi bebas memilih, mau makan enak, ceritanya makan enak, mau tidur siang, ceritanya tidur siang, dan jalan-jalan santai ceritanya gimana. Oke, 825-444-843-1152 ya. Lagunya, oke. Yang saya siapin ada Tompi, Cinta Yang Kucari, Astrid, Tentang Rasa, Ari Lasso, Mengejar Matahari, Audi Satu Jam Saja, BCL, Kecewa, Delon Karena Cinta, ada Elo, Benci Tapi Rindu, siapa lagi? Ya, ada Eskik Saharani, Mungkin Katakan, ya mungkin gitu loh. Dan satu lagi Evan Sanders featuring Chelsea Olivia, Antara Cinta dan Dusta. Ini lagunya ya di sesi pertama. Boleh di luar lagu yang saya siapin ini juga boleh, ada yang mau request lagu apa boleh ya. Oke. Kayaknya sudah ada nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Bortus. Silakan untuk salam-salamnya untuk siapa?
1: Kalau kita jalan-jalan, kebetulan sekarang ini lagi jalan-jalan.
0: Lagi jalan-jalan di mana? Oh,
1: kemana? OTW-nya jauh banget.
0: OTW-nya jauh banget, kemana nih?
1: Ada Kebiti karena.
0: Oh, Kebiti.
1: Sudah meninggal.
0: Oh, iya.
1: OTW
0: iya.
1: Pakai mobil ya.
0: Oke. OTW ke Kebiti. Ya. Mau melayat ya Pak?
1: Kalau mereka makan, betul hobi makan rendang.
0: Oh.
1: Sama opor ayam.
0: Oh, opor ayam dengan rendang. Rendang Padang.
1: B2.
0: Oke. Oh ya. Ya.
1: Bisa salam dulu.
0: Salamnya untuk siapa? Silakan Bapak Bortus.
1: Bunda Asmi.
0: Bunda Asmi, heeh. Iya.
1: Ada Manita. Ada Bung Miller.
0: Bung Miller.
1: Bu Linda, yeah. Mama Ibu Tiga. Bung Gendang, Perisoe, ada Natalia,
0: yeah.
1: Emi Rote, Ibu Puja,
0: Sisilia Mantasi,
1: ada dan semua.
0: Oke deh, siap Bapak.
1: Terima
0: kasih, selamat siang menjelang sore Bapak Bortus di Fatu Veto ya. Jadi Anda boleh memilih ceritanya nih, makan enak. Waduh, tadi kebayang nggak sih makanan khas Padang itu loh, rendang itu loh. Terus ada ya tidur siang, terus jalan-jalan santai. Anda boleh pilih ya ceritanya seperti apa ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Sudah. Sama lagi nih. Oke lah. Saya coba terima dulu ini. Aril Arfan, Ajun, Denny, dan Marcelinus Olan Tobin. Katanya ini mau salam ya untuk teman-teman yang ini ya. Salam anak magang Poltek ya. Oke, dari ya besok disalamin ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang
0: jelang sore. Iya, suaranya Mama Neri ini kecil ya.
2: Iya, suara mah warnanya kecil kok.
0: Bukan begitu juga berasa. Mak Mer, ya. Ada tiga pilihan Mak Mer siang ini. Ceritanya seperti apa? Makan enak, tidur siang, atau jalan-jalan santai?
2: Ah, kalau makan enak mah menyenangkan diri sendiri itu perlu.
0: Jangan makan sendiri oh.
2: Hah?
0: Sode baik oh.
2: Misalnya lagi kepengen makan apa, menyenangkan diri itu penting.
0: Iya, tapi ajak-ajak lah.
2: Menyenangkan diri itu kan bisa bahagia.
0: Iya, tapi jangan sendiri, terlalu sendiri, Ju, sonde baik, Ju.
2: Memang betul, hidup sendiri itu sonde boleh.
0: Tidak boleh egois, ha.
2: Tapi.
0: Oh, ada tapinya. Nah.
2: Ya, kalau memang pas, tapi itu lagi sendiri, lagi kepengen, ya, maksud aja, kenapa tidak?
0: Langsung ingat ke Tong, Su, tinggal telepon, toh.
2: Waktu, jadi waktu ingat makan bakso, ingat.
0: Ya. Ingat, teh. Oh iya, ingat, teh, kita makan bakso, ya.
2: Iya, betul, ya. Ingat waktu itu, kan?
0: Waktu itu ceritanya, ya. Benar. Tapi jadi tidak itu, tapi kayaknya susah-susah terulang kembali ya, Mbak Mer ya?
2: Iya, memang kesempatan itu susah didapat.
0: Susah dibalik lagi ya, untuk kembali lagi ya.
2: Iya, baru-baru kan ketemu tapi pas tugas kan.
0: Jadi susah ya. Memang iya. Lebih bagusnya itu spontan gitu ya. Tidak usah direncana-rencanain gitu ya. Oke.
2: Tapi tidak masalah, masih ada waktu.
0: Panjang. Masih panjang waktu, ya. Oke.
2: Pasti kita akan bertemu.
0: Ya, bertemu sih bertemu.
2: Jalan-jalan untuk menyenangkan diri, misalnya cuci mata di mall.
0: Di mall.
2: Iya.
0: Cari dan dingin juga sana ya.
2: Panas lebih baik di sana.
0: Di mall. Cari dingin ya. Benar. Ya,
2: betul.
0: Tapi sono saja jauh pi di mall lah. Di RRI Kupang juga boleh dingin nah.
2: Iya, betul. Di RRI Kupang juga dingin, tapi kan cuma lihat Erika saja.
0: Iya, kan di ruangan saya kan dingin ini.
2: Iya, betul. Mm-mm. Di sini juga dingin.
0: Nah itu. Mm. Ya, tapi memang kalau di mall itu kan banyak yang kita lihat ya. Iya, banyak yang betul. Kita jumpai ya. Oke deh.
2: Banyak yang kita lihat, siap. Banyak yang kita jumpai. Mm-mm. Mama-mama tuh biasanya dia tuh berburu tentang korsi. Ini terus terang.
0: Terus terang ya.
2: Iya.
0: Oh, okay.
2: Karena kebanyakan begitu orang kalau memilih kalau korting, tapi harus pandai-pandai memilih juga.
0: Dan ya, lihat barangnya, kualitasnya bawah, lihat ya.
2: Harus lihat di atas dulu.
0: Kadang-kadang
2: harganya korting di bawah naik ke atas sama, tapi kortingnya sama seperti harga di bawah.
0: Iya. Jangan tergiur lah dengan sel-sel ya, itu, kualitasnya ya. Dilihat juga ya.
2: Iya, betul. Kadang-kadang kita bilang, wah ini di satu gratisan.
0: Ini murah nih, gratis satu.
2: Tahu-tahu kalau dipikir-pikir, harganya sama.
0: Nah, jadi...
2: Itu pandai-pandainya ya, penjual.
0: Harus pintar-pintar ya.
2: Mengguli para pembeli, itu begitu.
0: Iya. Oke.
2: Yang pasti kan, setiap produsen kan dia mau untung. Nah, setiap pembeli juga dia juga perhitungan, wah ini bisa gratis satu ya. Apa salah beli lagi?
0: Iya, benar.
2: Tahu-tahu setelah dia di rumah besoknya dia kembali lagi, loh ini harganya sama seperti kemarin saya beli.
0: Nah, jadi kejebak juga kan? Jadi
2: iya. Tapi di situ
0: kena umpan juga.
2: Barang yang sudah dibeli tidak bisa
0: dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan lagi, itu dia. Oke.
2: Nah, itu dia. Siap. Jadi pandai-pandai memilih lah.
0: Pandai-pandai memilih. Pilih-pilih dan pilah-pilah, oke.
2: Betul.
0: Ya, oke. Terima kasih Mamer. Mau dengar lagu? Iya. Ini Mamer.
2: Tadi tuh Sally dengar lagu apa?
0: Lagu apa tadi? Ada Tompi Cinta Yang Kucari.
2: Tompi, Sedari Dulu.
0: Tompi yang?
2: Sedari Dulu.
0: Sedari Dulu gitu judulnya. Iya. Oh ya udah, kita cari. Oke. Okay. Salamnya dulu, silakan.
2: Salamnya buat Bapak Botus tadi yang lagi jalan-jalan ke Amarasi. Hati-hati di jalan, terus berduka-cita, buat Opa ini juga di Bilong, Om Endang yang selama sendiri gabung nih. Terus sendiri dengar Om Endang pun suara lain. Bunda Asmi juga, dia hanya meloi-meloi, jadi hanya karena telepon di WhatsApp.
0: Sudah bisa ketemu pakai di live TikTok. Iya, nah.
2: Saya tuh bilang kalau orang pakai TikTok berarti WhatsApp itu tidak berlaku.
0: Tidak boleh.
2: Jadi masuk saja di TikTok, salam-salam saja pasti dibaca.
0: Iya. Oke deh.
2: Nah itu sehat, dia sehat. Itu kelemahannya di situ.
0: Benar. Oke,
2: Mamer. Ibu Utri juga, Emi, Cecilia. Bung Ferry di Soe, Bung Ferry pasti sepulang dari ini itu kok.
0: Pasti sudah. Kok mau lama-lama bikin apa di sana?
2: Tapi kita di Soe ini itu dingin-dingin.
0: Oh iya, dingin-dingin.
2: Baru air banyak daripada di Soe.
0: Daripada di Soe air susah begitu.
2: Iya. Tapi omong-omong air susah sekarang ini sudah masuk dalam musim kemarau.
0: Musim kemarau.
2: Jadi kita harus rajin-rajin berhemat.
0: Benar-benar.
2: Jadi air-air sisa cucian yang terputar akhir itu apa salahnya dikumpul, disiram ke bunga, kedamaian ada.
0: Jadi hemat-hemat air, benar.
2: Betul, karena memang ini kemarau panjang.
0: Benar,
2: Pak. Setiap hari di situ hujan, perkiraan cuaca hujan hanya 6%, 4%. Nah, kalau 6%, 4% mana hujannya? Panasnya yang ada.
0: Iya.
2: Tapi kalau bilang 60% kemungkinan ada gerimis. Iya. Kita menghemat air, jaga lingkungan, jangan bakar sampah di rumah, buanglah sampah tepat waktu, dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Jadi itu jangan dibuang. Biar sampah-sampahnya agak bersih sedikit. Nanti besoknya waktu sampah angkat, tapi begitu waktu sampah buang, langsung sampah langsung ada. Nah ini belum tertib nih kita untuk menyadari tertibnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita harus banyak berkomunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang sepele seperti ini tapi sangat membantu dan sangat membuat kita juga yang lihat kalau kota ini indah dan bersih kan enak dipandang.
0: Iya.
2: Oke, cuma deh. Itu dari saya.
0: Siap, Mbak Mer.
2: Terima
0: kasih. Yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Mer di CNN. Oke, Tompi sudah dari dulu ya. Sudah dapat lagunya ya. Saya coba terima lagi ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Selamat hari Minggu.
0: Selamat siang, selamat hari Minggu. Volume monitornya Opa Emi tolong dikecilin atau dimatikan volumenya. Opa Emi bisa monitornya lewat pesawat telepon atau lewat handphonenya, Pak. Opa. Ya, kalau sudah dimatikan.
3: Halo.
0: Iya. Oke. Halo Opa Emi, selamat hari Minggu.
3: Iya,
0: Erika. Selamat hari Minggu bersama Oma.
3: Iya, selamat hari Minggu juga, Kak Erika.
0: Boleh komentarnya, Opa Emi?
3: Tentang apa ini, Kak Erika?
0: Ini saya kasih pilihan, Opa Emi. Boleh dikomentari. Iya. Makan enak, ya? Tidur siang kah? Boleh dipilih. Kalau mau makan enak, ceritanya makan enak itu makan enak apa, begitu ya? Tidur siang yang seperti apa? Terjadwal kah? Atau jalan-jalan santai? Jalan-jalan kemana, gitu ya, Opa Emi? Boleh komentarnya, Opa Emi. Boleh memilih dari tiga yang saya sampaikan ini.
3: Pertama itu makan enak.
0: Makan enak. Kedua tidur siang. Tidur siang.
3: Tidur siang.
0: Yang ketiga jalan-jalan santai.
3: Oh, jalan-jalan santai.
0: Jalan-jalan santai kemana? Sudah direncanakan kah? Atau memang spontan baru jalan gitu?
3: Kalau itu saya memilih itu tidur siang saya.
0: Oh, tidur siang. Ceritanya tidur siangnya seperti apa, Pak Emi? Apakah terjadwal?
3: Oh iya, itu tidur siangnya itu sudah terjadwal, Kak Erika.
0: Iya, terjadwal.
3: Iya, yaitu sekitar itu jam 4 sampai dengan jam setengah 6 sore.
0: Jam 4, berarti iya. Bukan tidur siang lagi, tidur sore.
3: Oh iya, tidur sore.
0: Kok itu jam 4, nah?
3: Tapi kan ini...
0: Ini kan apanya tidur siang. Oh iya.
3: Iya, sebenarnya selama matahari masih
0: itu
3: di atas siang.
0: Iya, ya. Oke. Okay, jadi...
3: Apabila kalau matahari sudah
0: kebunyi
3: di matahari, itu baru...
0: Baru sore.
3: Itu malah. Jadi yang dikenal itu di dalam... kejadian itu siang dan malam.
0: Oke. Okay. Jadi waktunya cukup panjang loh itu, Opa Emi. Jam 4 sampai setengah 6 ya tidur istirahatnya ya, begitu ya.
3: Iya. Karena menunggu dulu itu acara itu selesai dulu
0: baru bisa tidur ya. Oke. Okay.
3: Iya,
0: jadi ini setiap hari begitu. Begini ya, Opa Emi ya, waktunya ya, waktu istirahatnya ya.
3: Setiap hari
0: begini ya. Oke deh.
3: Iya.
0: Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini Opa Emi?
3: Masih ada lagu apa Kak Erika?
0: Lagunya masih lengkap ya. Ada Evan Sanders featuring Chelsea Olivia Antara Cinta dan Dusta, Elo Benci Tapi Rindu, Delon Karena Cinta, BCL Kecewa, Audi Satu Jam Saja, Ari Lasso Mengejar Matahari, Astrid Tentang Rasa. Ya, itu saja lagunya Opa Emi di sesi pertama ini. Opa Emi mau dengar lagu apa coba?
3: Itu saya dengar itu saja, Astrid saja Kak Erika.
0: Agnes?
3: Astrid.
0: Tentang rasa.
3: Astrid, iya.
0: Oke, okay, Astrid tentang rasa.
3: Astridnya Uyaku ya itu Kak Erika?
0: Iya.
3: Astridnya Uyaku ya kok. Oke deh Kak Erika.
0: Oke, okay, silakan salamnya Opa Emi.
3: Salamnya pertama untuk Mak Mary.
0: 01 ya.
3: Mamir 01. Mamir 02 sudah kok.
0: Belum. Opa Emi orang ketiga. Tadi orang ada ketiga. Bapak Bortus tadi.
3: Oh, orang pertama
0: Bapak
3: Bortus.
0: Iya, ya? Bapak Bortus tadi orang pertama Mamir.
3: Ya, jadi yang pertama Mamir 01.
0: Iya.
3: Berikutnya Mamir 02 yang mungkin siap-siap masuk, yang berikutnya Mamir 03 Esau.
0: Ya.
3: Ada Bapak Putus, selamat siang. Ada Cecilia Mantasi, ada Bung Ferry.
0: Ya.
3: Kemudian berikut ada Mbak Utri sama Bang Freddy. Kemudian ada Putra Tengah, ada Kak Puja Bintuni, ada Bang Andi Yudhistira, ada Kak Adi Wono Esapa. Ya. Dan sama-sama Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi.
3: Nah, ya, Kak Erika selamat
0: terima
3: siang.
0: Terima kasih. Selamat hari Minggu.
3: Selamat siang. Makasih, Kak Erika.
0: Iya, terima kasih. Opa Emi di Tilong, selamat hari Minggu juga ya bersama Oma ya. Ada yang magang kok Ibu di RRI situ? Ada, tapi hari ini kan hari Minggu. Jadi, sudah ada yang masuk kantor kecuali kita yang operasional. Terima kasih. Terus saya coba, kita kan live TikTok ya pendengar ya, boleh juga ya, boleh juga komennya di sini ya, boleh chatnya juga ya, saya akan baca-baca semuanya ya di live TikToknya RRI Kupang ya, silakan 825-444-843-1152 juga saya buka terus untuk Anda yang mau bergabung, kasih komentar terus request lagu boleh ya. 825-444-843-1152 ya. Oke, Aril Arham, Ajun, Deni dan Marcelinus Olan Tobin. Ini ya orang-orangnya ya. Oh ya, salam untuk anak-anak magang Poltek ya. Oke, besok dilanjutin ya. Baik pendengar, kita masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya, hari Minggu 20 September 2026. Salam dari Bandung, Jawa Barat, dari Laras Puspitasari. Ya, salam dari Kupang ya untuk Laras Puspitasari di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Oke, kita ke lagu. Ada Tompis dari dulu, terus ada Astrid tentang rasa.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di request dan juga share informasi untuk hari ini, ya, Minggu 20 September 2026. Kalau sore ini bebas memilih, ya, Anda boleh pilih makan enak, tidur siang, atau jalan-jalan santai kah di sore hari ini, ya. Boleh kasih komentar ya di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 11152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya. Mbak Erika paling cantik dari Domani, terima kasih. Roja Vidalis ya, Roja Vidalis, berderai air mata oleh Victor Wood. Saya nggak dapat lagunya. Terus dari Ferdi Parker, boleh request lagu, Mam, boleh lagu Benadri, judul apapun kak gitu ya. Saya dapat lagunya itu judulnya Yang Hilang Yang Berarti ya, dari Benadri ya. Tapi kalau dari Victor Wood ini saya belum dapat, sabar ya. Oke, siap ya. Dari Kalbar, Mbak, saya ini asal Bajawa. Oh ya, oh gitu ya ceritanya ya. Boleh lagu yang lain deh untuk Roja Fidelis ya. Boleh lagu yang lain. Saya nggak dapat lagu dari Victor Wood tadi ya, Victor Wood ya. Ubur-ubur ikan lele naik son, baik sonde baik, RRI Kupang lebih baik le. Terima kasih. Oke. Ya terima kasih ya, dia pantun bagus begitu ya. Saya terima lagi penelponnya 8254 4443 1152. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore Bung Feriko.
1: Iya.
0: Oh ya, kenapa suaranya kecil lagi nih?
1: Sementara parkir di Camplong.
0: Parkir di?
1: Ada di Camplong di.
0: Oh, di Camplong di air yang biasa yang rame-rame ngopi di situ.
1: Dari Kupang mau pulang sore.
0: Iya.
1: Kupang lagi mabok jadi ada parkir.
0: Oh.
1: Siram tuh muntah di atas mobil itu.
0: Oh begitu. Jadi istirahat dulu ya. Oke. Hati-hati
1: nih.
0: Boleh di untuk sore ini boleh bebas memilih, Om Ferry mau pilih makan enak seperti apa ceritanya, makan enak, tidur siang ya, tidur sore lah begitu ya karena memang sudah sore, ceritanya seperti apa, atau jalan-jalan santai seperti apa ceritanya, boleh, Om Ferry.
1: Kalau makan enak pas panas-panas begini cocok kuah asam.
0: Oh, cocok kuah asam.
1: Iya, ikan kuah asam.
0: Ikan kuah asam ya. Yang pakai daun kemangi itu kok.
1: Iya.
0: Itu enaknya ke, makan dia pun kepala.
1: Mata itu apa, telinga sebelah lupa buang.
0: Makan dia pun kepala, terus dia punya otak-otak dong. Wih, seru itu.
1: Untuk tidur siang, itu sering tidur siang.
0: Karena kerja
1: karena
0: ya.
1: Karena kalau tidur siang berarti malam sudah dapat tidur.
0: Oh, kalau tidur siang berarti malamnya sudah bisa tidur.
1: Ya,
0: oh,
1: bisa
0: ceritanya
1: sudah. Tidur sebab memang malam pun.
0: Tidur.
1: Malam orang boleh tidurnya enak, tapi tetap mata ini tabuk.
0: Oh, begitu. Jadi sudah biasa tidur siang ya.
1: Iya, sudah bisa tidur.
0: Oh, ya. Nah, kalau jalan-jalan?
1: Kalau satu lagi, kalau untuk jalan santai, kayak seperti ini yang sekarang sementara ada parkir sini.
0: Oh iya, jalan-jalan.
1: Jalan yang berisi, jangan jalan yang...
0: Oh iya, jalan yang ada uangnya begitu ya?
1: Iya, jalan yang nanti ada pemasukan.
0: Ada pemasukan, ada pengeluaran begitu. Nah. Kalau katong mama-mama dong yang jalan, ini harus pengeluaran, no fair ya.
1: Di jalan ini sebelum jalan kita berpikir ke depan.
0: Oh ya. Oke.
1: Kita berpikir ini pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Jadi jalan ke sementara sekarang kita parkir ini ada pemasukannya.
0: Oh ya.
1: Santai tapi ada pemasukan.
0: Ah, santai tapi ada.
1: Orang mabok ini jadi kotong parkir.
0: Oh ya. Jadi istirahat.
1: Hari ini sekalian ada udara dingin, siram-siram oto gitu.
0: Oh ya. Oke deh.
1: Jangan jalan yang tanpa pemikiran. Ini tiba-tiba ada pengeluaran.
0: Tapi memang ya jujur ini, kalau mama-mama dong yang keluar itu, yang jalan-jalan itu pasti pengeluaran begitu.
1: dapat lihat ini beli, dapat
0: ya, dapat lihat ini beli, dapat begitu su ceritanya.
1: Baru mau kalah dengan lain.
0: Ah, begitu su. Mau bilang apa coba? Jadi bapak-bapak dong harus pengertian. Oke.
1: Oh. Mungkin bapak-bapak dong, tapi untuk kalau khusus untuk anak muda dia itu paling beda dari semua.
0: Oh, paling beda ya. Oh, oke. Oke. Untuk anak muda. Ya, terima kasih Om Ferry mau dengar lagu. Bisa kok dengar lagu?
1: Sudah bisa ikutan.
0: Ikutan. Oke, salamnya. Salam. Ada lagu bisa ikutin. Iya, salamnya untuk siapa silakan?
1: Tadi apa berapa orang Mas?
0: Oh, dari tadi itu Bapak Bortus, Mama Mary 01, terus Opa Emi. Itu sah.
1: Kepar 3 orang.
0: Heeh. Siapa lagi tadi ya? Itu sah.
1: Salam pertama Bapak Bortus, Mama Mary 01, 02, 03 dan 00 selanjutnya. Opa Emi 00. Sawati Paruna, Ibu Dewi Esau, Mami Tawai Teta, Kepuja Bintuni, Nela Alak, sudah semua.
0: Sudah, untuk semua sah. Oke.
1: Untuk Kak Erika, salam.
0: Salam, terima kasih. Selamat sore, selamat hari Minggu juga. Mau tanya, di RRI Kupang masih ada pohon asam kok. Dulu B tinggal di belakang RRI Kupang. Masih ada ya? Masih ada pohon asam di sebelah sana ya. Masih ada di belakang masih ya. Masih ada oh, Renomae ya. Saya sudah 36 tahun, Mbak, di Ketapang, Kalimantan Barat. Oh, begitu. Iya deh. Mas Reno, Mae, Kalbar tidak ketinggalan, selalu mengambil kesempatan selalu. Mantap ya. Terima kasih Roja Fidas ya. Mas Reno Mae ya. Oke, RRI Kupang lebih baik. Salam dari anak Kupang yang lagi merantau di Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih ya. Ini judulnya Mbak, Indahnya Cinta di Masa Muda oleh Dero Poso. Dero Poso, saya coba cari ya. Oke. Oh susah ya Mbak ya, gampang. ya boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu, kita coba dengar Bu Mandri tadi ya. Bu Mandri yang hilang yang berarti. Ini yang saya dapat lagunya ya. Oke, Anda juga boleh request lagu ya. Dan juga boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Sore ini bebas memilih. Mau pilih makan enak ceritanya seperti apa, mau tidur siang ceritanya seperti apa, atau jalan-jalan santai ceritanya seperti apa ya, silakan kita ke lagu, ada Bu Mandri yang hilang yang berarti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga seri informasi. Audi, 1 jam saja ya. Kita masih di request dan juga seri informasi ya. RRI IKN hadir, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. RRI IKN jauh ya. Oke, selamat sore aja untuk semuanya di sana ya. Nah, semangat kerjanya gitu. 825-444-843-1152 ya, masih saya buka untuk Anda yang mau berkomentar, silakan. Bebas memilih, mau pilih makan enak, tidur siang ya, atau jalan-jalan santai. Mak belum pulang. belum pulang lah, 5:30 baru pulang ya, 5:30 baru pulang, berarti nyampe di rumah itu kurang 15 menit, pukul 6 ya, pukul 18 ya. Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di request dan juga seri informasi. Kalau ya disuruh memilih ya, bebas memilih begitu ya, pilih makan enak, ceritanya seperti apa, tidur siang ceritanya seperti apa, atau jalan-jalan santai ceritanya seperti apa, boleh bergabung.

0: lauknya lauk apa begitu ya. Misalnya pengen makan nasi rendang lah gitu ya. Ya, nasi rendang di mana nih? Padang kah atau gitu ya. Jadi ini bisa ya, tidak tidak harus setiap hari sih ya. Tapi ya kalau ada hari-hari yang spesial ya mungkin ya bisa jadi kita makannya di luar. Terus apa ya, jalan-jalannya juga gitu ya. Nah, jadi kita pilih-pilih gitu ya. Jadi misalnya kalau mau jalan-jalan ya sudah harus dijadwal dulu, karena mungkin ya makan waktu yang cukup panjang, jadi harus dijadwal gitu ya. Kalau tidur siang istirahat begitu ya. Kalau tidur siang istirahat ya, ini juga kalau memang sudah terjadwal ya, berarti dari jam berapa ke jam berapa cerita tidur siangnya seperti apa ya. Boleh bergabung di line teleponnya apa satu ya. Nanti sampai di jam 4 sore ya, atau sampai di pukul 6 plus ya. Dan yang pasti kita masih terus di Kupang sore ini ya. Selamat hari Minggu sekali lagi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Biasanya kalau hari Minggu seperti ini orang tua atau ya ibu-ibu, mama-mama gitu ya, paling sibuk ini di jam-jam seperti ini, karena besok sudah harus ya yang mau ngantor, yang mau ngurusin anak-anak sekolah, yang mau ngurusin suami ke tempat kerja ya kan. Jadi di saat-saat waktu seperti ini nih yang nyiapin segala sesuatunya. Misalnya kalau tadi pagi mungkin sudah nyuci pakaian seragam, terus sore ini ya saatnya untuk nyetrika gitu kan. Terus besok pagi mau nyiapin sarapan apa nih untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Jadi dari sekarang ini sudah harus dipikir lagi. Apa ya, kalau tidak ada bahan-bahan di kulkas ya berarti harus ke pasar gitu ya. Harus belanja. Nah, disiapin lagi ya kan. Ya begitulah kalau jadi ibu rumah tangga ya. Nyiapin mikirnya itu sampai ke sana begitu ya. Mikirnya banyak sekali gitu ya. Yang suami-suami yang belum, yang tidak sampai pikirannya ke sana ya, kita istri-istri atau ibu-ibu ini sudah ke sana mikirnya gitu ya. Oke, saya coba terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bunda Erika.
0: Ya. Selamat sore Ibu Putri.
1: Iya.
0: Kayaknya baru bangun nih ceritanya.
1: Iya, tapi Bunda suara agak serak-serak.
0: Kurang enak badan ya?
1: Iya, kurang enak badan. Kurang enak badan. Ada influenza sepertinya.
0: Oh iya, kurang istirahat. Jadi, Ibu Putri.
1: Iya. Karena kita di sini kan masih musim panas Bunda, jadi mungkin kena dari cuaca juga ya.
0: Iya. Apa ya, kita juga mungkin kurang istirahat, terus cuaca, pengaruh cuaca juga jadinya ya, jadi sakit deh gitu ya. Oke.
1: Okay. Biasa Bunda, karena jarang keluar, kalau luarnya istirahat di rumah.
0: Oh gitu, jarang keluar gitu ya. Oh,
1: okay. Karena sekarang musim panas,
0: musim apa panas,
1: musim debu
0: ya.
1: Juga takut keruap, takut sakit, akhirnya dalam rumah juga sakit.
0: Ternyata sakit juga gitu ya, padahal sudah dijaga tidak keluar rumah gitu.
1: Iya, padahal sudah dijaga tidak keluar rumah. Memang kalau beda ya budaya, kalau kita waktu dinas itu kan setiap pagi kita keluar. Sekarang sudah purna jadi di rumah saja. Kayaknya biasa saja. Pertama itu ini tidak biasa atau sepertinya mau keluar saja, tapi demi hari sepertinya biasa saja. Tapi namanya memang kalau mau sakit,
0: mau sakit ya apa, iya kapan saja bisa datang saja
1: pasti sakit gitu ya.
0: Iya. Ya, begitulah ya kondisinya. Kadang-kadang kita fit, kadang-kadang tidak gitu ya.
1: Iya, okay. Itu sudah Bunda.
0: Ibu Utri, ini topik saya siang sore ini, boleh memilih ini kalau untuk sore hari ini makan enak itu seperti apa ceritanya Ibu Utri, kalau Ibu Utri ini makan enak, terus kalau tidur siang sih sebenarnya atau tidur sore ini begitu istirahat begitu ya. Ceritanya seperti apa? Atau jalan-jalan santai ceritanya seperti apa kalau memang mau jalan-jalan santai saat ini gitu.
1: Oh, kalau saya tuh jalan santai itu keliling rumah saja Bunda.
0: Oh, keliling rumah.
1: Karena,
0: saja.
1: Iya, kintal saya kan besar ya toh. Jadi kalau olahraga saya jarang keluar.

0: keluar olahraga, paling kalau olahraga di halaman rumah, muka belakang pergi, muka keliling-keliling saja.
1: Oh ya. Yeah.
0: Itu kalau keliling-keliling itu sudah capek benar.
1: Waktunya apanya sudah ya, sudah bisa merasakan ya kegiatan
0: iya,
1: fisiknya
0: sudah.
1: ya.
0: Jadi kalau makan enak itu kapan saja, kalau saya tuh no problem. Artinya begini ya, artinya yang benar kalau saya no problem. Musim tanggal tua atau tanggal muda tuh sama saja.
1: Sama saja.
0: Ya, ya tidak membedakan.
1: Ya.
0: Nanti tanggal tua kita, tanggal muda kita harus makan ini ya.
1: Oh,
0: tidak.
1: Ya. Tidak seperti itu ya.
0: Yang penting moodnya saja. Anak yang mau makan apa, apa kita juga seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kita moodnya saja. Pokoknya papanya makan apa kita makan, kita jalankan saja. Karena biasanya saya di kulkas itu kalau ini biasa. Kita belanjakan stoknya itu biasa satu minggu gitu ya. Kayak ayam, ikan gitu satu. Kalau sayur itu kan kita di pinggir apa jalan dalam 10 menit gitu. Bukan 10 menit, 5 menit gitu sudah ada tukang sayur. Jadi sayurnya itu selalu yang apa fresh. Kalau
1: segar ya.
0: Kalau daging ikan kan kita selalu beli stoknya satu minggu satu kali atau tiga satu tidak sampai satu bulan, pokoknya satu minggu satu kali bunda. Jadi itu sudah dijadwalkan kita mau makan enak atau tidak itu dari kita saja.
1: Jadi tidak harus awal bulan gitu ya, akhir bulan ya tidak gitu ya.
0: Iya, itu sudah jadi yang penting keinginannya jangan kemauan.
1: Okay.
0: Kalau kemauan itu kan yang besar-besar toh uang kita harus keluar dari mesra. Aduh, saya kepingin punya mobil ini, punya rumah bagus. Kalau itu kemauan, keinginan. Jadi kita selalu membedakan gitu.
1: Iya, oke deh. Ya, terima kasih Bu Utri. Mau dengar lagu kah, Ibu Utri?
0: Ada lagu apa, Bu?
1: Ya, lagu yang untuk sore ini ya. Ada Elva Singers, Kebalikan Baliku, Arwana Ku Nanti, Erme Kulit,
0: Arwana saja.
1: Arwana, oke. Okay. Salamnya sih.
0: Ku Nanti lu di RRI Kupang.
1: Ku Nanti di RRI Kupang ya. Oke. Salamnya silakan Ibu Utri.
0: Iya, saya kirim-kirim ya untuk Bunda Erika.
1: Ya.
0: Yang sedang bertugas, semoga Bunda selalu sehat bersama keluarga di rumah,
1: amin.
0: Serta diberikan rezeki yang banyak,
1: amin.
0: Dan berbahagia bersama dengan cucu-cucu bersama di rumah. Juga
1: kasih.
0: Untuk Bunda Asmi, Opa Minta, Opa Enang, Opa Otus ya, semuanya di hari ini. Untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini.
1: Terima kasih
0: selamat
1: Buti.
0: Siang dan salam sehat dari Merauke.
1: Iya, salam sehat kembali dari Kupang Ibu Utri untuk keluarga juga ya. Oke, pendengar, kita ada di menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Ya, masih ada tersisa waktunya cukup panjang 15 menit ke depan ini ya. 825-444-843-1152 ya. Masih terus ya buka untuk Anda di request dan juga seri informasi edisi hari ini Minggu 20 September 2026.

Ya, Arwana dengan aku nanti spesial tadi untuk Ibu Utri di Merauke ya. Masih di line teleponnya yang mau bergabung silakan 8254448431152 ya. Menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini ya. Kupang sore ini. Jadi ada cerita-cerita untuk dipilih ya di sore ini. Makan enak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh ya. Ya kalau untuk makan enak ya, ada makanan-makanan yang jadi favorit kita begitu ya. Kalau misalnya sarapan ya suka, ya sekali-sekali boleh sarapan di luar rumah ya kan. Mau makan apa, bubur ayam kah, lontong sayur kah, sih ada semua ya. Nah, jadi sekali-sekali boleh untuk menikmati sarapan di luar rumah gitu ya. Begitu juga dengan makan siang. Makan siang pengen makan menu apa atau nyiapin menu apa begitu ya. Malam juga begitu ya. Mau makan malam. Biasanya kalau malam-malam itu enaknya kalau kita rame-rame ya. Makan di makan ikan bakar gitu ya. Jadi pilihannya di mana gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, kalau tidur siang memang sudah harus terjadwal juga sih. Tapi kalau kita yang kerja itu ya, tidur siangnya itu kayaknya di hari libur saja ya. Di hari libur mungkin seperti di akhir pekan atau di hari Jumat itu hari Jumat itu kan WFH, jadi kita masih libur Sabtu Minggu. Jadi mungkin di hari-hari itu kita punya waktu untuk bisa menikmati yang namanya tidur siang ya. Tapi kalau di hari kerja itu kayaknya susah gitu ya. Tapi kalau yang di rumah ya mungkin sudah terjadwal juga jam tidur siangnya gitu ya. Oke, pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Terima kasih. Terus di line teleponnya Pro 1, terima kasih juga sudah berpartisipasi ya. Sudah kasih komentar tadi yang seru-seru gitu ya. Dan ya, untuk pendengar setia Pro 1 ya, sekali lagi terima kasih tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di sajian Kupang sore ini.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang sore ini bersama saya Erika dan juga rekan Welem. Kita jelang nanti di pukul 17 saat di ya saat saya sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Semarang, Jawa Tengah meninggalkan setidaknya 4 pesan penting bagi masa depan peningkatan MTQ di Indonesia. Pesan penting yang pertama yaitu MTQ Nasional perlu dikembangkan dari sekedar perlombaan menjadi ekosistem pembelajaran dan peradaban Al-Quran. Pembinaan Qori, Hafiz, Musafir, Penulis, dan Kaligrafir tidak boleh berhenti setelah MTQ usai. Dan berharap pemerintah daerah dan lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ di semua tingkatan melaksanakan upaya pembinaan yang terencana, berkelanjutan dan bisa menjangkau kalangan yang lebih luas. MTQ Nasional di Indonesia ini merupakan salah satu kebudayaan penting bagi Indonesia. Tidak ada negara yang seperti Indonesia melaksanakan pesta Al-Quran seperti yang dilakukan di sini ya. Pesan yang kedua yaitu Menteri Agama, menurut Menteri Agama MTQ ini menjadi semakin inklusif dengan hadirnya eksibisi bagi penyandang disabilitas sensorik rungu untuk memperluas akses pelayanan pembelajaran Al-Quran. Dan Menteri Agama juga menyampaikan pesan ketiga dari pelaksanaan Nasional 31 adalah bahwa MTQ mesti semakin adaptif dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Teknologi kita manfaatkan untuk memperluas pendidikan dan dakwah serta akses pada pengetahuan keislaman yang otoritatif. Sambil tetap untuk waspada terhadap disinformasi, manipulasi, penyalahgunaan data, dan ujaran kebencian di ruang digital. Sedangkan untuk pesan keempatnya, yaitu penyelenggaraan MTQ dapat menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini informasinya pendengar dari antaranews.com mengenai Menteri Agama yang mengatakan MTQ Nasional ke-31 tinggalkan 4 pesan penting.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Java Jive dengan hilang. Hilang kemana? Oke, satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan awak kapal PT Pelni menghadapi situasi darurat guna meningkatkan kompetensi, koordinasi dan budaya keselamatan demi perlindungan optimal kepada penumpang. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsudin mengatakan, keselamatan pelayaran merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Kapal yang laik membutuhkan awak yang kompeten, peralatan yang andal, prosedur yang jelas, dan dukungan manajemen. Karena itu setiap pihak harus memahami tanggung jawabnya dan menjaga koordinasi. Melalui safety training ini, diuji kemampuan seluruh unsur untuk bekerja bersama. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan pembekalan keselamatan dalam kegiatan WAFSOF Safety Training yang diselenggarakan PT Pelni di atas kapal KM Bukit Raya pada pelayaran rute Jakarta Kijang pada tanggal 18 sampai pada tanggal 16 sampai 18 September 2026. Mengusung tema kesiapan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi awak kapal dan membangun budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut.

0: Long time no see ya.
1: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
0: Makasih loh, Vi. Kamu juga kok.
1: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
0: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
1: Oh iya?
0: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
1: Iya ya, betul.
0: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
1: Oh iya?
0: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
1: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
0: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
1: Wah, iya ya, keren.
0: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
1: Lalu
0: beli dong.
1: Beli, transfer dulu.

Ya, menjemput impian dari Club Project. Itu lagu sudah lama ya, tapi masih enak untuk didengar ya, suara dari Club Project ya, selalu lagu-lagunya selalu disukai banyak orang. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya, jumpa kita edisi hari ini menjelang pukul 17 saat disampaikan nanti rangkuman Warta NTT sepekan ya. Setiap tanggal 20 September itu, pendengar, dunia memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi masalah sampah ya. Jadi gerakan ini bermula dari aksi bersih-bersih di Estonia pada tahun 2008. Saat itu sekitar 50 ribu orang membersihkan seluruh negeri dalam waktu 5 jam melalui gerakan Let's Do It. Aksi tersebut kemudian menginspirasi negara lain untuk melakukan kegiatan serupa. Gerakan bersih-bersih ini berkembang hingga menjadi kegiatan global yang melibatkan jutaan orang. Pada 2018, World Clean Up Day ini melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Setahun kemudian jumlahnya meningkat lagi menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan wilayah. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang banyak, yang besar ya, yang besar. Pada tahun 2019 sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Pelaksanaan World Clean Up Day ini juga memiliki keunikan karena berlangsung mengikuti perbedaan waktu ya di berbagai negara. Pada 2018 rangkaian kegiatan dimulai dari Fiji dan berakhir di Samoa, Amerika sekitar 36 jam kemudian. Meski sudah menjadi gerakan internasional sejak sebelumnya, World Clean Up Day baru mendapat pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 8 Desember 2023, Majelis Umum PBB menetapkan 20 September itu sebagai World Clean Up Day melalui resolusi 78122. Jadi sejak saat itu 20 September itu ditetapkan sebagai tanggal tetap untuk memperingati World Clean Up Day setiap tahunnya. Sebelumnya kegiatan ini biasanya langsung pada Sabtu pekan ketiga September. Peringatan World Clean Up Day 2026 ya membawa tema From Clean Plates to Clean Cities. Tema ini menyoroti masalah sampah makanan dan kaitannya itu dengan upaya menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro1

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama reporter Fence Sakarya.

0: Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan dalam rangkuman untuk sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Vence Zakarias. Di awal minggu ini program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Joseph Lede mengatakan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
1: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa kelurahan.
0: Sementara harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalom Bui. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG. Bagi masyarakat desa, tersedianya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya untuk menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja petani dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Informasi disampaikan Alo Tani.
2: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
3: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan 3 aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
2: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan yang dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
3: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
4: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
3: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2006 lalu. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, meminta negara harus hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja sebagai ASN khususnya di wilayah Papua.
5: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
0: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alf Zakarias mengatakan merupakan tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan TNI dan Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan dan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

0: melindungi ASN Rotendao, Bupati Paulus Henuk mengajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Informasi akan disampaikan Ian Apluji.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki risiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Willy Mbuik, CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
2: Dan juga untuk bagaimana kemudian kita saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka. Sebagai Bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita ada di Rote, kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote sebagai ASN, saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan uji mutunya, kemudian kita bersurat kepada Kemenpan RB, KBKN untuk kemudian diberikan diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk pindah ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi lain itu minimal mengabdi 10 tahun. Nah, tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya mestinya pemerintah pusat dalam kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Nah, tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau di Pulau Rote.
1: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao.
3: Sampaikan Pak Bat, ini wujud tanggung jawab kita DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap warga-warga kita di mana saja, terutama yang dialami oleh petempung saudara ini di Kabupaten Jayawijaya. Jadi dari Kota Jawa bicara sampai bahwa ini potong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara semua di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
1: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan di tempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Kamar Dagang dan Industri KADIN Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan hingga logistik ekspor dalam ruang focus group discussion yang menghadirkan KADIN Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. KADIN menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, KADIN NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang, Dili, Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum KADIN Nusa Tenggara Timur, Bobby Lianto, mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
2: Dari KADIN NTT, ya, mewakili dunia usaha, dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa KADIN, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan free trade zone atau kawasan ekonomi khusus untuk kebangkitan ekonomi NTT.
1: Ketua Umum KADIN Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan Free Trade Zone atau FTZ.
3: Apabila konsep pedagang bebas di terbatas ini dirancang cepat, kita dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang mencakup pedagang logistik, industri, pengolahan, pariwisata, jasa, UMKM, ekonomi digital, investasi lintas negara.
1: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mabrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor.
4: Batam dan NTT punya compartment advantage yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistik, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
1: Konsep Kupang, Dili, Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Nyonya Kartika Adintias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Tarmanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Ampuang, Barat Daya. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai harapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi masyarakat di wilayah Poang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai khususnya saat musim penghujan. Gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat Desa Manubelon. Menurut Danrem, pembangunan dua jembatan yang dilaksanakan secara bertahap untuk Jembatan Tarmanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dengan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua lajur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Gubernur Melki Lakalena mengatakan sektor pertanian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi 28,9% terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Alo Tan.
5: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar di dalam lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
6: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Lakalena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
5: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian. Melalui Kementerian Pertanian, NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tepuk tangan dulu buat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kita masuk ke

0: kita dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan Bapak di provinsi ini.
1: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti keliru. Karena program anggaran dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
1: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Vince Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menjalankan ibadah.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Rangkuman warta NTT sepekan tadi baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar tuh, dia tuh koleksi dari Vidya Aldiano datang dan kembali. Dan hai, selamat sore untuk Anda pendengar, jumpa lagi bersama dengan saya Veronica dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore, hingga nanti Vero menemani tuntas di Kupang Menyapa Malam untuk hari ini. Hari Minggu ya, tanggal 20 September 2026. Ya seperti biasa ada topik ringan yang Vero ingin lemparkan. Wah, lemparkan kepada Anda ya pendengar untuk bisa bergabung dan memberikan pilihan Anda. Topik ringannya adalah, karena berhubung ini sore-sore tuh identik dengan sunset atau matahari terbenam ya, jadi pertanyaannya, arti sunset bagi Anda adalah apa? Ada tiga pilihan di sini buat yang mau memilih. Yang pertama, nostalgia masa lalu. Yang kedua, romantisme. Lalu yang ketiga, kesedihan yang mendalam. Silakan langsung dijawab, arti sunset bagi Anda itu apa ya pendengar? Apakah nostalgia masa lalu, romantisme kah, atau kesedihan yang mendalam? Vero tunggu atensinya untuk dipilih sampai di pukul 8 nanti, kurang lebih selama 2 jam ke depan. Buat yang mau bergabung bisa langsung cek aja di media sosialnya Pro 1, di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang, dan juga di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang. Dan yang mau jawab via chat juga boleh. Dan kesempatan lain ini, kalau yang udah menjawab, bolehlah mau pilih lagu apa, nanti Vero coba usahain buat nyari lagu yang kalian pilih ya, atau kalian request. Jadi sekali lagi, buat yang mau bergabung ikutan dengan topik, punya kesempatan buat milih lagu. Tapi harus gabung dulu, harus kasih tahu dulu alasannya kenapa juga kalau milih. Sekali lagi ya, topik kita untuk sore hari ini yaitu adalah, arti sunset bagi Anda adalah apa pendengar? Yang pertama, nostalgia masa lalu. Yang kedua, romantisme. Atau yang ketiga, kesedihan mendalam. Jangan lupa untuk berikan alasan Anda. Yang mau bergabung di line WhatsApp boleh di 0811-3820-9440 ya. Jadi tidak menerima line telepon. Jadi cuma di line WhatsApp aja untuk chatnya, ataupun langsung memilih, dan memilih langsung di Instagram. Dan kalau udah memilih, Vero kasih kesempatan untuk boleh request lagu. Nanti Vero akan coba cari ya lagu yang sesuai dengan yang Anda ingin dengarkan di petang hari ini, oke? So langsung saja kalau begitu, buat yang mau bergabung silakan, waktu kita banyak ya sampai di pukul 8. Vero juga nanti akan tetap berbagi informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami yang bisa diakses di www.rri.co.id ya. So stay tune terus sekali lagi di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ini Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Viera dengan Terlalu Lama. Ya, jangan terlalu lama juga ya sebenarnya ya, kalau seandainya dalam sebuah hubungan tanpa ada kepastian itu juga gimana ya. Apalagi kalau dipendam perasaannya kepada seseorang yang ternyata kerasnya kita, ya udah lama kita memendam rasa cinta atau rasa menyukai, sebaiknya diutarakan ya, karena itu jauh lebih baik daripada kita harus memendam perasaan kita, ntar jadi penyakit lagi kan. Kentut aja kalau ditahan sakit perut ya, mending dikeluarin seperti katanya Viera nih, terlalu lama. Dengerin yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, itu dia ada biru baru dengan kalah lagi. Duh, kenapa ya kalah terus ya? Ya kalah, kadang-kadang kegagalan itu atau kekalahan itu adalah awal dan proses menuju pada kemenangan atau sebuah kesuksesan. Jadi pun kalau kalah, yang penting jangan pantang menyerah aja, tetap terus berusaha ya. Oke pendengar, masih bersama dengan Vero di sini, kita masih di Kupang Menyapa Sore. Nah, Vero punya topik nih untuk sore ini. Jadi buat yang mau bergabung bisa langsung cek aja di media sosialnya RRI Pro 1 Kupang untuk topik kita di sore ini mengenai apa arti sunset bagi Anda nih pendengar. Apakah sunset itu berarti mana tadi, nostalgia masa lalu, ataukah romantisme, ataukah kesedihan mendalam? Jadi tiga pilihan nih. Apa arti sunset bagi Anda? Apakah nostalgia masa lalu pilihan pertama, atau pilihan kedua romantisme, atau pilihan ketiga kesedihan yang mendalam? Waduh, kesedihan mendalam berarti kayaknya ada tragedi ya yang dialami dengan sunset tersebut ya. Oke, langsung berikan pilihan Anda di sini. Nanti di mendekati warta berita baru Vero bacakan hasil dari pollingnya ya, atau yang sudah menjawab di lain Facebook juga, karena sudah kita naikkan juga di Facebook, bisa dicek juga di Facebooknya Pro 1 Kupang. Oke, sambil menanti, Vero mau kasih informasi lagi. By the way, buat yang menjawab dan memberikan alasan, boleh request lagu, nanti Vero akan pilihkan lagunya untuk diputar. Tapi jangan lupa ya, dijawab dulu dan dipilih dulu dan berikan alasannya. Informasi dulu untuk Anda pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat, ini penting buat kita ya, dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan terjadi mulai pada hari ini sampai dengan besok 21 September 2026. Kondisi cuaca ini mempengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan nih. BMKG menyebutkan sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim, dan fenomena ini diantaranya ada gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin. Namanya keren ya, tapi musibah nih. Kemudian dipengaruhi juga oleh sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pergerakan massa udara. Begitu nih informasinya. Jadi tetap berhati-hati saja ya, potensi angin kencang ini ya. Ini untuk perkembangan informasi cuaca bisa juga kita update langsung melalui BMKG. Jadi udah ada kanal resminya BMKG, bisa dicek aja di situ untuk memastikan. Buat yang mau melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut, nah ini penting untuk terus mengecek perkembangannya. Ya, informasi selengkapnya terkait dengan ini bisa Anda akses langsung melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan berikut ini, Vero menghadirkan satu koleksi lagu dari miliknya Afgan yang viral banget, yang bikin Vero jadi bertanya-tanya, lebih bagus

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya benar tuh, dia ada Ungu dengan lagu Cinta ya. Dan tentunya saat ini sudah 32 menit lepas dari pukul 18. Kita kembali lagi nih untuk... Iya, kita kembali lagi masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore. Dan beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi. BGN Republik Indonesia menyiapkan gagasan membangun pasar atau loka pasar khusus nih bagi bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Jadi ada platform yang memastikan ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus ketersediaan bahan pangan yang digunakan oleh SPPG nih. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dan dengan sistem ini, bahan pangan yang digunakan diharapkan sih memiliki kualitas yang lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke, apakah ini gonna work? Ya, who knows ya. Kita nantikan aja seperti apa sih pasar atau loka pasar khusus yang sementara akan dibangun oleh pihak BGN RI sendiri. Untuk informasi lengkapnya, bisa Anda akses di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Satu koleksi lagu akan kembali Vero hadirkan lagi ya untuk Anda pendengar. Kali ini dari miliknya Brisia Jody tentang kisah baru orang lama. Aduh, kisah baru sama orang lama. Itu ibaratnya cinta lama bersemi kembali. Kayak mana gitu ya. Yaudah dengerin yuk.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: ID complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak. Dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak.
1: Eh, Ibu. Udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, bu?
1: Bisa lah, bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, bu.
0: Jadi bagaimana, bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.
5: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya benar tuh dia, ini Demi Lovato dengan Let It Go, Let It Go. Jadi ingat masa-masa nonton Frozen kemarin tuh, waduh, keren banget ya. Tapi itulah dia, pengen banget ada lagi ya, kayak gitu ya filmnya ya. Cuman ya udahlah, udah selesai juga ya filmnya. Oke, Vero masih menemani lagi pendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa sore. Oh, udah malam ya, Kupang Menyapa malam. Hingga kita tutup di pukul 12.30 malam ya, Vero menemani dengan beberapa informasi lagi. Namun tentunya langsung aja Vero bacain dulu yang sudah bergabung di sini dan udah mempolling, mengpolling. Jadi kita punya topik nih, dibuka dari jam 6 sampai jam 8 ya. Topiknya adalah apa? Bentar ngecek dulu apakah sudah ada yang nge-like atau belum. Artis sunset bagi Anda adalah apa, pendengar? Ada 3 pilihan. A. Nostalgia masa lalu. B. Romantisme. Atau C. Kesedihan yang mendalam. Kita lihat apakah sudah ada yang bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung. Di sini ada Kakak Ivaldi. Halo Kakak Ivaldi. Kakak Ivaldi memilih nostalgia masa lalu. Dari 8 orang yang menyimak, ada Kak Rikson, ada Kak Abraham Yala, Kak Alisa, ada 5 Agustus, ini siapa ya? Ada Nyong Blegur, ada Aldriwa, ada RD Video. Tapi yang milih cuman Kak Ivaldi doang nih. Kata Kak Ivaldi memilih nostalgia masa lalu katanya. Jadi arti sunset bagi Kak Ivaldi adalah nostalgia masa lalu. Oke, terima kasih Kak Ivaldi. Vero mau cek dulu ya kalau di lain ini, mana nih? Kalau di lain Facebook apa nih? Ada enggak sih? Pakai lagu dong. Iya, bentar. Kalau di line Facebook baru 2 orang ya, 2 orang aja nih yang nonton dan enggak milih ya. Oh, enggak milih dong ya. Ada Kakak Wati Namak sama Kakak Dekker Jonai yang sudah lihat, cuman enggak milih. Coba deh dipilih. Arti sunset bagi Anda adalah apa? Nostalgia masa lalu, romantisme, atau kesedihan mendalam? Waktu kita tinggal 30 menit lagi ke depan ya, sebelum kembali Vero merangkum. Yang udah di line WhatsApp 0811-3820-9440 tidak ada yang memilih dan sekaligus bisa request hari Minggu ini. Kalau tidak, ya udah deh. Berikut ini Vero menghadirkan dulu satu koleksi lagu dari The Massive. Ini lagunya bagus, Bahagia Sejak Pertama. Itu gimana sih berasa? Sejak pertama aja udah bahagia nih, sampai akhir bakal bahagia lagi gak sih? Penasaran juga kan kayak mana sih lagunya yang dimaksud oleh The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama? Kita dengerin sama-sama yuk.

0: moko kita teka ne pehle monia amoneari era palai domina he de era palai made mata mara hidup kada ne ketile ni mundur ada koba lamua amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Medan, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, apakah partai politik juga melaksanakan ini.

0: Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
6: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
5: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
7: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
6: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
8: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
6: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
10: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
9: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
10: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
11: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
10: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
13: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
12: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
14: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
7: Kalau ada. Dan,
14: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
12: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
16: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
17: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
16: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
16: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil yang tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kanta Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja banyak yang belum, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah di bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Itu dia serba salah dari miliknya Raisa yang baru aja kita dengerin bareng mendengar 6 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Vero juga masih siap untuk menemani Anda sejak tadi ya. Beberapa informasi sudah Vero hadirkan untuk Anda dan juga udah ditutup untuk pollingnya. Pollingnya udah ditutup dari tadi ya, dari pukul 8 kan seperti yang Vero bilang ya. Mulainya dari jam 6 tadi sampai di pukul 8 pas warta berita udah selesai. Jadi mau ikutan dan mau request lagu mohon maaf ya, udah selesai tadi pollingnya dan udah gabung. Thank you banget ya udah memilih ya. Tentang arti sunset buat kalian tuh apa sih? Ada tiga pilihan tadi ya. Oke, Vero kembali berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar kali ini mengenai kepolisian daerah Polda NTT bersama Polres Timor Tengah Selatan yang membagikan 10.000 liter air bersih nih untuk warga di dua dusun yang ternyata mengalami kesulitan air bersih di musim kemarau ini. Jadi Kabid Humas Polda NTT di Kombes Pol Henry Novika Chandra yang menyampaikan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum tetapi juga hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan bahkan dia juga mengatakan terkait dengan aksi kemanusiaan ini juga merupakan respon loh terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan selama menghadapi kekeringan. Luar biasa nih, terima kasih nih buat Bapak Ibu semua yang ada di Polda NTT yang sudah membagikan 10.000 liter air bersih untuk warga di dua dusun yang mengalami kesulitan air bersih di musim kemarin. Oke, informasi ini sekaligus juga bisa Anda akses langsung ya melalui portal resmi berita kami di www.rri.co.id. Dan Vero masih setia untuk menemani juga. Jangan lewatkan tepat di pukul 9.30 nanti ya, ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial di hari Minggu ini. Hari Minggu ini kira-kira koleksi lagunya apa aja ya? Nah, yang penasaran Vero kasih tahu aja nih. Untuk hari Minggu ini koleksi lagunya adalah lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an. Biar kita bernostalgia lagi, pasti udah pada gak sabar untuk mau bergabung nanti ya. Karena untuk waktu ruang rindu sendiri kita perpanjang nih kurang lebih selama 1.5 jam dari pukul 9.30 malam atau 21.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buruan aja buat lagi stay di rumah di hari Minggu bersama dengan keluarga. Jangan lewatkan ruang rindu untuk dipilih lagu favorit Anda, lagu-lagu tahun 80-90-an Indonesia yang nantinya akan Vero hadirkan. Berikut ini Vero mau hadirkan dulu satu koleksi dari The Massive ya, Bahagia Sejak Pertama. Itu gimana ceritanya ya, Bahagia Sejak Pertama tuh kisahnya kayak apa ya? Nah, buat yang penasaran kira-kira Bahagia Sejak Pertama versinya The Massive itu kayak mana, kita dengerin bareng-bareng. Yuk.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Itu dia Adik Aku Papua yang dinyanyikan oleh Frankie Sahila Tua. Keren banget ya, lagunya memang udah cukup lama. Tapi ketika dinyanyikan kembali, kemarin juga Anmes sempat nyanyikan lagu ini ya di salah satu momen istimewa banget itu, ada acara nasional, dan luar biasa lagunya tetap keren dan tetap asik didengar. Oke, dan satu informasi lagi yang menarik buat Anda pendengar, mungkin ada yang belum tahu bahwa ada sebanyak 450 polisi wanita nih dari 43 negara berkumpul di Bali. Dalam apa? Dalam rangkaian Konferensi Internasional Associations of Women Police. Jadi ini polisi-polisi wanita atau EAWP di 2026 ini ya, atau IAWP. Dan pertemuan ini berlangsung mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 September 2026, dan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Wow, luar biasa, 43 negara loh. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga membuka konferensinya di The Westin Resort Nusa Dua. Dalam sambutannya, Sigit juga menyoroti peran polisi perempuan ya dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Nah, kalau ingin tahu informasi lengkapnya seperti apa, Anda bisa langsung mengakses berita atau portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Oke, biar bisa lebih jelasnya lagi seperti apa. Tapi ini adalah pengetahuan juga buat kita bahwa setiap tahun itu, dan pastinya di beberapa negara, dan Indonesia terpilih menjadi tempat di mana IAWP ini atau Konferensi International Associations of Women Police 2026 ini berlangsung. Dan kita kedatangan lagi nih 43 polisi wanita, 450 polisi wanita dari 43 negara yang saat ini sedang berkumpul di Bali. Tentunya sebagai tuan rumah, kita harus memberikan servis yang excellent ya, agar nanti mereka bukan saja pulang membawakan kesan dan cerita yang luar biasa tentang Indonesia, tapi bakal balik lagi gitu kan. Ngomong-ngomong kan bisa menambah devisa negara juga ya dengan kedatangan mereka ke Indonesia, spesialnya ke Bali gitu kan. Oke, sekali lagi Vero informasikan, jangan lewatkan Ada Ruang Rindu di pukul 21.30 nanti. Sesaat lagi, kurang lebih 7 menit lagi. Dan Vero sementara lagi menyiapkan nih lagu-lagunya yang keren-keren untuk bisa dipilih oleh Anda. Jadi mau bergabung nanti boleh-boleh aja, sesuai dengan aturannya ya. Kalau pilih lagu, salamnya 5 orang. Kalau tidak pilih lagu, salamnya bisa 7 orang. Tambahin 2 aja gitu kan ya. Ya udah deh, sambil nunggu
1: aku tak
0: ya, sambil nunggu kita dengerin dulu nih ya satu koleksi dari miliknya Eklat ya. Ini lagunya keren banget ya, tentang sandaran hati. Tapi versinya Eklat ya, bukan versinya Sandi ya. Berbeda. Nah, pengen tahu bedanya di mana? Yuk kita dengerin bareng.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Deng Dong.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Malaysia bersama Vero di sini dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Dan seperti biasa program kita di pukul 21.30 ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. So buat yang mau bergabung seperti biasa di 0811 3829 440, silakan langsung aja menelpon ke sini atau voice note juga boleh atau chat aja juga boleh. Tapi sebelum itu ya, di telepon juga boleh 0380829377. Tapi sebelum itu ya, sebelum itu Vero mau kasih tau dulu lagu-lagu yang bisa dipilih ada lagu apa aja, biar nanti kalau gabung jangan kau tanya ulang-ulang lah, tapi harus omong ulang-ulang terus sampai mulu babusa ya. Jadi lagunya kita punya Dewa 19, Kangen. Wah, ini buat yang lagi kangen sama orang cocok nih ya. Juga ada Kahitna, Cantik. Dan ada Krisye, ini versinya Eklat ya, cover by Eklat yang cantik. Juga ada Krisye, Kala Cinta Menggoda. Ada Ceylon 7, dan ada Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Ada Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung. Ada God Bless, Rumah Kita. Utha Likumahua, Sesaat Kau Hadir. Ada Audi, Janji Di Atas Ingkar. Ada Viera, Seandainya. Juga kita punya kupu-kupu malamnya, Titik Puspa, Oma Titik Puspa. Ada Club Project, Tak Bisa Kelain Hati. Dan kita juga punya Nike Ardilah dengan Seberkas Sinar. Nah, ini dia lagu-lagunya nih. Jadi buat yang mau bergabung, sudah dengar kan ya lagu yang udah Vero kasih tahu, lagu-lagu yang bisa dipilih di sini. Silakan. Sekali lagi langsung aja di line telepon dan juga di line WhatsApp. Untuk teleponnya di 0811 3829 440. Anyway, Vero mau nanya-nanya dulu nih, gimana hari Minggunya? Ini malam Senin ya. Besok kan udah mulai kembali kerja lagi kan ya. Mungkin sekarang ada yang lagi dengerin Vero tapi sedang berada di dalam kamar, kamarku, istanaku, dengerin radio dan sedang berbaring-baring santai dan cantik gitu. Bentar, kayaknya ada bunyi telepon nih. Oh iya, benar ada. Kita sapa dulu di line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Sama Andre di Pukdale.
2: Kak Andre di Pukdale?
3: Iya.
2: Halo Kak Andre, ini pertama kali kita ngobrol ya Kak?
3: Iya, pertama kali.
2: Welcome to the jungle. Welcome to Pro 1 Kak Andre, semoga betah. Dia nanti bakal gabung terus ya kakak.
3: Oke, pastinya seperti itu ya
2: Kak. Oke, Kak Andre mau dengar lagu yang mana nih Kak?
3: Tadi betul yang Rumah Kita kok.
2: Iya betul, dari God Bless, betul sekali kakak.
3: Nah itu Saka.
2: Itu Sako. Oke, kakak mau salam boleh 5 orang kakak sayang, silakan.
3: Oh, mau salam siapa? Jadi salam buat semua Saka.
2: Soalnya ada yang spesial-spesial begitu kok, Kak Andre pun orang spesial kok, orang rumah kok, yang ada dengar Ju.
3: Yang spesial ada tapi pulang kampung jadi jangan pakai.
2: Oh, ada pulang kampung. Oh, nah sudah nih, yeah. Upi. Nah, sudah.
3: Kalau datang baru spesial. Tapi kalau pulang kampung, saya pakai lah.
2: Aduh, ini cara nih. Ay, kakak Andre nih. Oke, kakak. Siap.
3: Oke,
2: makasih. Selamat malam. Terima kasih buat kakak Andre yang ada di Pukdale. Jadi kalau dia pulang, sound spesial. Tapi kalau dia ada di samping, baru spesial. Oke, ketemu siapa lagi? Berikut ada Kak Wati di line WhatsAppnya Pro 1. Halo Kak Wati.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, tumbek besar loh, ini suara kecil sekali. Halo Kak sayang, bisa dengar beb suara?
4: Bisa.
2: Oke, jelas Kak Wati di Perumnas. Sudah makan kok?
4: Bisa begini nih Kak Vero nih.
2: Kok beta belum makan, makanya beta tanya. Makan satu nasib nih beta. Beta
4: ajak Kak Vero.
2: Aduh, gimana? Beta
4: ajak makan.
2: Oh,
4: Ajak
2: makan, apa?
4: Kak Vero tolong ini. Apa?
2: Tolong
4: kontak
2: apa?
4: Kak Cecilia.
2: Cecilia
4: Matasi sama Kak Diona.
2: Oh, ketong empat orang.
4: Ya.
2: Oh, nanti jam 12 malam,
4: Mak, Beb
2: pulang.
4: Kopdar,
2: boleh. Tapi jam 12 malam, Beb pulang. Ini jam 12 malam. Ini masa jam 12
4: bukan,
2: malam?
4: Kak Vero, nanti di balkonnya Hotel Aston ya.
2: Oh boleh, makan di situ. Oh my god, yang pas ada barbecue tuh kok.
4: Pokoknya jangan hari Jumat sama Sabtu, karena Jumat Sabtu kita Kapan bisa sih?
2: Oh, cuma Sabtu. Oh, nah, oke, nanti beta hubungi Diona. Semoga hari ini dia dengar ya dan dia telepon. Yeah. Oke, supaya kita bisa bertukar nomor.
4: Kalau yang Kak Diona dengar, Kak Cecilia dengar, tolong direspon.
2: Tolong direspon
4: nanti
2: ya.
4: Nanti beta dengar infonya dari Kak Vero ya.
2: Boleh, boleh. Nanti beta save nomor ya, kawat ya.
4: Oke, nanti ping beta terus.
2: Siap.
4: Tahu bilang Kak Vero.
2: Oke, oke. Siap.
4: Jadi jangan lupa, pokoknya mulai besok lah. Ini karena gini.
2: Kenapa? Kenapa?
4: Ini kan pulang sini bawa oleh-oleh.
2: Wih, pantas. Jadi mau balas nih yang katong makan-makan. Bye, Jo. Oke.
4: Jadi kopdar berempat saja.
2: Sip, ketemu berempat.
4: Saudara dua yang laki-laki itu, saudara dua yang laki-laki, Kak. Siapa Fong?
2: Kepong ini Kak Sony ya.
4: Kasih dong dua oleh-oleh ketemu cewek-cewek jalan-jalan.
2: Betul ya. Ladies day kan, ladies night ketemu empat orang toh. Oke. Abis ini kawat tiba-tiba nomor.
4: Ketemu nyambung di.
2: Oh, ketemu nyambung di WA asa.
4: Apa? Hmm. Ya, nanti. Pokoknya kita tunggu kabar.
2: Oke, sayang. Oh, pasti abis ini.
4: Oke. Kirim salam untuk
2: Ma pilih lagu dulu Tuhan ya. Boleh pilih lagu nih.
4: Itu yang di kemarin tuh, Karena Cinta Menggoda.
2: Oh, Karena Cinta Menggoda. Oh, ada. Betul. Betul memang sengaja taruh ini supaya pancing kok Kawati gabung.
4: Oh. Kak Vero rencananya kan yang waktu Kak Vero siaran itu. Tapi beta sibuk. Jadi pas sudah akhir yang selesai lagu terus itu baru beta sambil, makanya sambil bisa nyambung, sambil bisa ini masuk.
2: Oh, itu karena seputar terus orang pulangku.
4: Iya.
2: Oke, sayang, kenapa apa cinta?
4: Beta sudah langsung dari sore beta sudah lihat Kak Vero, berarti malam beta harus ganti.
2: Oh, aku bisa cuap-cuap dari sore ya. Langsung tahu itu beta sudah.
4: Itu sudah.

0: kita dengan Kak Calvin.
1: Kak Calvin, oke, sama Kak Calvin, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Fansnya Kak Vero belum masuk, kalau sudah masuk, wow.
0: Semua setan ada fans doang, nah. Oke, Kak Wati. Habis okay, acara, habis acara buat beta WA, eh.
1: Oke, Kak.
0: Dadah. Bye. Terima kasih buat Kakak Wati di perumnasnya. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ini dia fansnya yang
0: Kak Puja, sabar Kak Puja ya, beta terima. Ini ada Kakak Tajudin, ada baru masuk. Kak Puja sabar, di antrian berikut. Kak Tajudin, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam Kak Vero ku.
0: Ini banyak yang sudah bilang fansnya Kak Vero nih.
2: Iya.
0: Oke, Kak Tajudin, hari ini bagaimana?
2: Hari ini senang. Kalau hari ini sebenarnya biasa aja sih, cuman kalau malam ini sih spesial karena ada bisa ngobrol sama Kak Vero malam.
0: Oke. Karena ngobrol sama aku. Iya. Kayaknya terakhir kita ngobrol kapan ya?
2: Hari Kamis.
0: Oh, hari Kamis ya kemarin ya? Kamis minggu lalu ya?
2: Bukan, Kamis kemarin.
0: Hari ini apa sih? Oh iya, lupa aku dinas malam waktu itu ya, benar-benar.
2: Ya, Kamis juga. Cuman Kak Vero agak beda aja.
0: Waktu itu? Oh, lagi kurang enak. Ya, moodku lagi gak enak sih waktu itu. Emang kondisi juga lagi gak well.
2: Iya, tapi beda malam ini agak ceria
0: kedengarannya. Ya, hari ini aku rajin banget hari ini aku. Semangat aku hari ini.
2: Iya.
0: Lagunya apa kata Judin?
2: Lagunya terserah Kak Vero mau dibeliin atau ikutan aja, terserah aja.
0: Gimana kalau Dewa 19 Kangen? Ini bagus nih lagunya.
2: Oh iya, boleh
0: ya. Oke.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja. Misalnya untuk Kak Vero, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Gimana hari ini?
0: Hari ini sekali lagi aku setiap hari tuh selalu lelah ya, selalu lelah setiap hari. Hari ini lelah banget karena tadi banyak banget kegiatan dari siang, sempat ke TVRI juga, ada live di sana, siaran live tadi di TVRI, terus balik lagi ke sini.
2: Oh iya, yang itu ya program apa, rame-rame ketawa ya?
0: Ketawa rame-rame, benar-benar tadi ya. Jangan lupa nonton ya.
2: Lihat di YouTube soalnya tadi.
0: Iya, nonton di YouTube, benar, YouTube-nya TVRI Kupang. Dan juga jangan lupa untuk follow YouTube-nya RRI Kupang ya.
2: Iya, subscribe ya.
0: Iya, subscribe juga.
2: Ditambahin. Udah 512 tadi ya. Gak tahu, semoga bisa nambah lagi nanti. Banyak kita jadi TVRI Kupang.
0: Oke. Jangan lupa
2: sebelumnya.
0: Jangan lupa komentar ya nanti ya, biar tahu itu pendukungnya Vero gitu.
2: Oh iya, nanti deh. Ya, astaga. Veronya kita ketemu lagi hari apa ya? Kayaknya belum tahu. Besok gimana?
0: Besok aku kayaknya malam lagi deh besok. Kayaknya deh malam lagi. Hari ini aku malam ya. Besok kayaknya malam, gak mungkin pagi besok, karena pasti aku langsung pingsan kalau besok aku pagi ya. Hari ini udah malam, besok pagi lagi.
2: Kalau siang kan juga sibuk, jadi malam berada malam lagi ya. Iya, deh, udah mungkin sampai ketemu lagi besok ya kalau gitu.
0: Oke.
2: Iya, ya udah masih pengen ngobrol tapi durasi.
0: Durasi, betul.
2: Itu katanya. Ya. Mungkin nanti aku mau kita bikin podcast ya, Kak Vero ya.
0: Oh wow, nice.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita bikin podcast nanti tiba-tiba udah di apa disimpan terus nanti diputar di YouTube kan gitu.
0: Oh wow. Oke.
2: Nah, sumbernya Kak Vero, aku yang wawancara.
0: Oh wow. boleh.
2: Iya, biasanya kan Kak Vero yang apa wawancara narasumber. Udah sampai ketemu di hari besok malam. Terima kasih, selamat malam.
0: Bye, dadah. Terima kasih Kak Tajudin yang sudah bergabung di line telepon. Kak Puja, silakan kalau mau menelpon lagi. Sudah boleh Kak Puja, sebelum nanti ada yang menelpon lagi gitu kan. Akhirnya kebentur lagi, gak bisa masuk lagi. Nah ini silakan karena udah line di WhatsApp-nya ya. Untuk line WhatsApp 0811

0: 3820944440 nya udah free, udah bisa dipakai untuk atau udah bisa digunakan lagi di line telepon juga ada kembali free lagi. So tadi kita udah punya beberapa penelpon yang bergabung ya, ada Kata Judin, ada Kawati, ada juga tadi yang pertama udah gabung Kak Andre kalau nggak salah ya, Kak Andre tadi yang juga sudah pilih lagu yang mau didengar. Kalau memang belum ada yang bergabung, Vero mau play dulu nih dua lagu dulu nih dari God Bless dengan Rumah Kita yang tadi direquest sama Kak Andre, dan juga ini lagu favoritnya Kawati di Perumnas, baru mau puter lagu dan nelfon. Kalau gitu kita terima aja dulu, kasihan ya kalau dicuekin nanti aku dimarahin lagi gitu kan. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ini kalau suara kayak ada sementara dapat tutup dari bantal nih, suara-suara bantal dong. Ini Kak Ferry, susah ada orang lain lah ya. Kak Ferry. Oh,
1: ini Ruang Rindu kan ruang curhat itu orang gila.
0: Soalnya apa-apa, kemarin juga Kak Ferry ada curhat beta masalah pedagang di kiri kanan jual minyak tanah tuh. Berasa, soal masalah. Jam begitu.
1: Apa bel-bel sampai masih kembali itu.
0: Kan nanti
1: satu pun terbalik omongku.
0: Sone boleh begitu sesama pendengar, Sone boleh saling merosting satu sama lain, Sone boleh membuli Kak Ferry. Kok ini juga terima Juni? Ih, beje Son enak ke.
1: Enak ke garam.
0: Kak Ferry, kok ini telepon-telepon semarah-marah nih? Kenapa ada PMS kok? Ih, berasa.
1: Poe su.
0: Dia su poe nih. Aduh Tuhan, ke mana kabar? Ini tadi ada makan apa? Ada makan ini sate kambing, denggule kambing kok. Tiba-tiba darah nih kayak mandi di sana nih.
1: Makan ini apa? Ini sate keriting.
0: Makan di mulut pedas, pedas memang. Ke mana Kak Ferry? Soe dingin kok.
1: Panas.
0: Wih, sepanas hatimu kah?
1: Masalah, bukan panas hati, tapi memang panas karena musim kemarau.
0: Oh begitu, tapi orang bilang kalau musim kemarau, katanya sekarang sebulan apa ya? September ah. Oh, baru mulai panas ya?
1: Ini soalnya sebulan Oktober, cukupan masih bulan September.
0: Awi, soalnya dia panas duluan ya? Aduh Kakak Ferry ini. Nah, dah mau dengar lagu apa biar kok hati tenang sedikit. Ayo.
1: Ini dirinya bekas ya.
0: Oh, belum dengar. Oke. Okay. Yang belum dipilih ada Avi dengan Harus Sampai di Sini, ada Kahitna Cantik versinya Eklat cover ya, Eklat yang cover ya. Juga ada Salon Seven dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, Glenn Fredly Sedih Tak Berujung, Utali Kumahua Sesaat Kau Hadir, Audi Utali Kumahua saya. Oke, okay. Sesaat Kau Hadir. Oke. Okay. Silakan.
1: 10 orang.
0: Tidak, 5. Jangan kau bikin beb hati yang panas di sini ya.
1: Nah biar beta batal lagu.
0: jangan begitu. Silakan salam su 5 orang, suka kan.
1: Salam pertama Opa Miller, Opa Emi, Ibu Betsy, Kakak Diona di Osapa, Manita di Ibu Dewi di Osau, Majesi Lelogama, Bapak Borgus Wateto, Kawati Parumas, Kapuja Bintuni.
0: Siapa lagi?
1: Dan kepada teman-teman yang lagi main catur.
0: Oh, ada main catur kok?
1: Kuda mau makan rumput, maka umpan kuda lompat keluar.
0: Ingat ya, kuda pun jalan tuh lo, jang M.
1: Iya, ada kala mata, kala judi, kala mata, kala lompat.
0: Oke, okay, Kak Ferry.
1: Pulang sampai di Bekonas, salam untuk ibu saudara di Bekonas.
0: Siapa?
1: Ini mantan pendeta.
0: Aduh. Mantan pendeta biasa jadi penjahat kok. Kok mantan pendeta
1: nah. Mulai relevan.
0: Oke.
1: Dari Ferry di Kampung Aman.
0: Oke, pasti udah dengar nih.
1: Untuk Kakak, salam dah.
0: Dah. Salam, terima kasih buat Kakak Ferry yang ada di kita sapa lagi ya di line telepon ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Opa Emi, tumben sekali malam ini Opa Emi bergabung. Biasa sangat rajin setiap pagi di Mutiara Pagi.
2: Oh iya, malam minggu ini gabung Kak Vero.
0: Oke, soalnya Beta kayaknya seberapa malam nih bisa pernah dengar Opa Emi pesuara, Beta kangen sih ikut di Ruang Rindu.
2: Iya, ini kan kalau sudah tekan gitu, saya lagi belajar hukum di fisika.
0: Oh, Opa ada kuliah lagi?
2: Itu ada acara di TV One itu. Oh. Demokrasi itu Kak Vero. Oh. Pakar-pakar hukum. Tapi di sana itu Kak Vero.
0: Oh begitu. Aduh Opa Emi, Beta sepikiran pi mana. Nah Opa mau dengar lagu apa? Oke, boleh. Kenapa Opa?
2: Halo,
0: kemana Opa?
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Kahitna, Kak Vero.
0: Kahitna, oke, cantik. Tapi cantik, ini di cover sama Eklat. Jadi bukan Kahitna yang nyanyi sih, cuman lagunya cantik, cuman di cover sama Eklat.
2: Oke, Kak Vero.
0: Boleh ya, oke.
2: Iya, salam dulu Kak Vero.
0: Silakan Opa Emi.
2: Yang pertama untuk Bu Ferry tadi di Kampung Aman Soe. Yang berikutnya ada Kawas ya di Kerumas. Kapu jadi pintunya Kapua. Ada Bang Sri Mbak Utri. Jadi dari Bogor. Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Siapa lagi? Bapak Putus Satu Keto. Sisilia Masasi. Bang Andi di Dengkulu. Dan Kak Diona di Waisapa. Dan oh, Mama Anita di Waisapa. Dan semua-semua Saka Vera.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih Opa Emi, selamat malam buat Opa Emi yang udah bergabung. Lagunya dari lagunya Kahitna cantik ya, tapi di cover sama Eklat ya. Oke, apakah ada lagi yang bergabung? Mungkin nanti biasanya agak telat ya, agak. Oh, ternyata ada yang bergabung lagi. Kita sapa lagi kalau gitu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak Botus.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Tak boleh salam-salam kok?
0: Boleh lah, silakan.
3: Salam buat Bunda Asmi, Dona, Opa Emi, Umilia, Ibu Ginda, Mameri tiga orang,
0: Bung
3: Endang, Seri Soe, Ibu Natalia, ada Natalia juga, ada siapa lagi? Cecilia, ada Emi Durote, ada Maima. Ibu Isau dan siapa lagi terakhir itu Bung Marcel sama Ibu Ratna.
0: Oke.
3: Dan semua sah.
0: Oke, baik Bapak.
3: Bapak sih juga.
0: Oke, Bapak sayang.
3: Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih buat Bapak Botus yang sudah bergabung. Karena ada masih ada Leko, daripada nanti bilang Beta sontarima lay, bilang nanti jadi dong suka rating lay dan lain sebagainya lay. Jadi kalau mau gabung sekarang, tapi kalau belum, Beta mau langsung putar aja dua lagu di sini yang sudah dipilih tadi sama Kakak Andre di Pugdaleh dan juga ada Kakak Wati di Perumnas. Dua lagu favorit mereka berdua ya. Ada God Bless dengan Rumah Kita dan ada Krisya Kala Cinta Menggoda, dan setelah itu Vero akan kembali lagi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Check this out.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Risha kalau cinta penggoda sudah Vero hadirkan ya. Dan sekarang 4 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya, atau jam 10 malam. Jadi yang mau bergabung kita masih punya kurang lebih sekitar 55 menit lagi ke depan sampai tuntas di pukul 11 ya. Jadi ayo nih, ayo buruan, buruan. Yang mau bergabung Kak Puja tadi. Aduh kenapa Kak Puja? Kak Puja kesel ya, ngambek kayak sama Vero ya karena gak diangkat ya. Bukan gak diangkat, tadi masih ada penelpon soalnya. 0380829377. Lagu yang tersisa di sini yang bisa dipilih, kita masih punya Kia, Kia Avi dengan Harus Sampai Di Sini, ada Shalon Seven dengan Dan, Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, Glenn Fredly Sedih Tak Berujung, Audi Janji Di Atas Ingkar, Fiera Seandainya, Titiek Puspa dengan Kupu-Kupu Malam, Club Project Tak Bisa Kelain Hati, dan ada Nika Ardila Seberkas Sinar. Nah itu dia lagu-lagunya. Buat yang mau bergabung silakan langsung aja di 0380829377 0811382094440 ya. Lanjut di line telepon. Kalau gak ada, Vero mau berbagi informasi lagi nih buat kita nih, sambil dengerin radio pastinya, sambil dengerin lagu juga kayaknya tidak mantap kalau kita tidak punya apa namanya informasi begitu ya buat Anda pendengar, khususnya malam hari ini di Ruang Rindu. Apa sih informasinya? Ini informasi ini kalau mau dibilang kabar gembira bukan ya, tapi kalau menurut Vero ini kabar gembira sih. Dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI yang terjadi di krisis 1997 sampai 98 tuh telah lunas pada Agustus 2026. Ini kabar gembira nih kayaknya. Pelunasan ini dilakukan menggunakan surplus dari Bank Indonesia yang disetorkan kepada kas negara. Bahkan Suhasil menjelaskan berdasarkan proses audit buku 2025, terdapat informasi bahwa Bank Indonesia memiliki surplus, dan surplus dari Bank Indonesia ini kemudian diberikan kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kementerian juga saat ini, khususnya Kementerian Keuangan, sudah menerima pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan atau KND sebesar 58 triliun rupiah. Informasinya bisa dicek juga di portal resmi kami ya, di www.rri.co.id atau di antaranewsntt.com. Nah, mana nih? Padahal Vero udah mau angkat telepon nih. Ada bunyinya tadi. Tiba-tiba bunyinya menghilang nih. Kemana bunyinya? Oke, kalau tidak ada lagi yang bergabung setelah informasi yang baru saja Vero sampaikan ini, Vero mau putar lagi kali ini lagu dari Dewa 19 Kangen yang spesial untuk Kata Judin tadi yang katanya suruh Vero pilih lagunya, dan dilanjutkan dengan lagunya Utalikumahua Sesaat Kau Hadir yang diminta tadi sama Kak Foe ya, Kak Ferry yang ada di Soe. Oke. Kalau begitu kita langsung dengar ya. Ini dia dua lagu Dewa 19 dengan Kangen, spesial buat yang lagi kangen juga sama orang-orang spesial, dan juga Utalikumahua yang mengharapkan orang itu bisa hadir walaupun sesaat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sesaat kau hadir, Utalikumahua sudah lewat dari ruang dengar Anda nih buat yang udah request lagunya. Gimana, udah puas ya untuk mendengarkan lagunya? Kita balik lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 40 menit waktu yang tersisa untuk ruang rindu. Jadi buat yang mau bergabung sebaiknya dari sekarang. Kalau pilih lagu, salamnya 5 orang. Kalau tidak memilih lagu, salamnya bisa 7 orang. Sekali lagi Vero kasih tahu lagu-lagu yang masih bisa dipilih di sini. Kita masih punya Afikia, harus sampai di sini, ada Sheila on Seven dan Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, dan ada Ibu Christine di Toli-Toli yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Halo Bunda.
1: Halo Mbak Veronica cantik yang baik hati.
0: Tidak sombong,
1: tidak
0: rajin
1: sombong,
0: menabung.
1: Rajin menabung.
0: Aduh Bunda sayang cintaku, miss you so bad. Kabar baik kok Bunda sayang. Apa?
1: Puji Tuhan, selamat hari Minggu dulu ya.
0: Oh iya, happy Sunday. Happy Sunday. Iya, betul.
1: Apa kabar dan ini?
0: Ini kabar nih, ada baik-baik sayang. Bunda
1: sama
0: kabar
1: dong, sama. Sini baik-baik sayang.
0: Luar
1: terus cuaca juga panas terus.
0: Oh, panas
1: hujan,
0: terus.
1: Hujan di sini.
0: Sama juga kita tidak tahu hujan-hujan di sini nih. Pengen hujan sebenarnya nih.
1: Aduh. Maaf, kalau musim panas takut juga saya keluar.
0: Eh, apa kenapa? Ya? Apa?
1: Ih,
0: menusuk sekali kan panasnya. Oh wow.
1: Oh, panas sekali, makanya saya takut mau keluar.
0: Pakai sunscreen toh Bunda.
1: Iya bisa sih, cuma apa ya, kayak mau begitu kan badan kalau panas gitu.
0: Oh.
1: Jadi saya takut mau keluar. Nanti sore-sore baru saya keluar.
0: Sore baru keluar, menyengat eh. Oke.
1: Okay. Waduh, menyengat yang bikin penyakit juga.
0: Oke okay, Bunda.
1: Takut sakit. Kedua, takut yuk kulit hitam.
0: Oh iya betul juga ya, pakai jaket, pakai masker, pakai topi.
1: Masker, pakai topi. Saya okay. Biasa biar kos kaki lah saya pakai kalau mau keluar.
0: Ah, pakai kacamata Ju.
1: Kacamata hitam.
0: Ini orang ini artis apa?
1: Iya, ada lagu apa ya ini?
0: Lagu yang belum dipilih ada Afikia, harus sampai di sini, Salon Seven dan Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, Glenn Fredly, Sedita Berujung, Audi Janji di Atas Ingkar, Viera Seandainya, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Nika Ardila, Seberkas Sinar.
1: Aku Masih Cinta, Jo. Yang
0: oh, Vina. Oke, iya. Aku Masih Cinta.
1: Alright. Salamnya berapa orang? Lima?
0: Lima, tujuh. Bundaku cintaku. Lima, Bunda.
1: Oh, iya. Sudah.
0: Oke.
1: Biasa ini saya mau salam yang pertama sampai besti, Mama Ima. Selamat malam, Mama Ima. Apa kabar ya? Harapan ada sehat. Terus kedua ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Opa Emi bersama Oma. Terus ada Bung Endang, terus ada Pak Haris sudah. Yang lain nanti besok lagi ya, Mbak Vero.
0: Oke, Bundaku.
1: Selamat malam punya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu ya buat Mbak Vero, tetap semangat.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Iya.
1: Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya, Mbak Vero.
0: Oke,
1: selamat
0: makasih, Bunda
1: malam.
0: Sayang.
1: Shalom, dadah.
0: Shalom, selamat malam, dadah. Kita menyapa lagi di line telepon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Nah, ini yang mana? Oh, ini di sini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa eh?
2: Siapa eh?
0: Dengan kakak Putra Tengah kok.
2: Betul.
0: Oke kakak sayang, kemana kabar hari ini?
2: Ah, kabarnya puji Tuhan, kabar baik, selalu.
0: Luar biasa.
2: Semoga adik juga baik, selalu
0: ya. Iya, amin, puji Tuhan, baik selalu nih, kakak.
2: Oke, baik.
0: Lagu apa, kakak sayang?
2: Ada lagu apa, adik?
0: Oke, lagu yang belum dipilih masih ada Afikia, harus sampai di sini, Salon Seven dan Glenn Fredly, Sedita Berujung, Audi Janji di Atas Ingkar, Viera Seandainya, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Nika Ardila, Seberkas Sinar.
2: Oke, Nika Ardila.
0: Nika Ardila, oke baik.
2: Iya, Seberkas Sinar, bercahaya.
0: Iya, betul. Silakan salam 5 orang
2: ada
0: sudah.
2: Kakak
0: Putra. Iya, kakak sayang.
2: Oh, oke sudah. Yang pertama untuk Ade Manis, selamat bertugas.
0: Terima kasih,
2: semoga
0: kakak.
2: Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Bersama keluarga. Oke, Bunda Natalia. yang pertama, yang kedua Mama Ima, yang ketiga Bang Lai di Kalimantan Utara, yang keempat juga Pak Freddy di Maroko, dan yang kelima semua sapu rata. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Sehat selalu sama Tuhan.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih Kakak Putra Tenga yang sudah bergabung. Ketul sapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapakah ini?
3: Nasrun de Sulteng.
0: Halo Abang Nasrun, apa kabar?
3: Kabar baik, sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Abang Nasrun, silakan. Abang mau dengar lagu apa?
3: Lagunya apa tadi ya, Club Project ya.
0: Club Project, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati.
3: Nah itu loh.
0: Oke.
3: Jangan kelain hati ya, tetap setia saja,
0: Satu saja, oke. Silakan Abang
3: Nasrun, salam. Pertama-tama Abang lagi jadi apa tugas, selalu ya semua keluar berumah, terus Natalia tadi ya.
0: Iya betul.
3: Julia, terus ada kita juga di Bogor, ada Julia, udah ibu juga di Pomere, semuanya macam keluarga di Kupang, juga Kota Kupang. Salam juga terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Bang Nasrun yang sudah bergabung di line telepon 0811. Oh ada lagi, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ada Vero.
0: Halo juga, dengan siapa ini kakak?
4: Bunda Ima menyapa Depe.
0: Oh Bunda Ima, aduh.
4: Salam jumpa kembali.
0: Iya salam jumpa kembali Bunda sayang. Ini tidur jam berapa ini hari rencana?
4: Pokoknya habis radio dulu baru tidur.
0: Habis radio baru tidur, berarti pas jam 12 ya?
4: Belum habis radio, belum tidur, itu belum nyenyak kan.
0: Woi, belum nyenyak. Oke, baik kalau begitu. Bunda Ima mau dengar lagu apa Bunda sayangku?
4: Lagu apa yang adik Vero siapkan ini untuk menghibur malam ini?
0: Lagu ada yang belum dipilih, ada Afikia Harus Sampai Di Sini, ada Shalon Seven Dan, ada Glenn Fredly Sedita Berujung, ada Audi Janji Di Atas Ingkar, ada Viera Seandainya
4: Janji Di Atas Ingkar.
0: Janji Di Atas Ingkar, oke
4: okay. Janji terus janji ingkar
0: lagi, makanya
4: jadi bagaimana
0: nih,
4: mau jawab ini?
0: Itu serasa ke mau cek ke Ame dia nih.
4: Pokoknya nanti lagu saja yang menjawab ya.
0: Ah, biar lagu yang
4: seperti
0: menjawab.
4: Apa itu ingkar, terus kita janji kita ingkar lagi.
0: Betul Bunda.
4: Jadi kita dengar saja di lagu apa jawabannya betul. Nanti sebentar.
0: Silakan okay. Salam.
4: Siapa di situ? Ada Vero.
0: Beta dan Kak Calvin sa, kapan dua orang sa.
4: Oh ya salam kenal ya. Dari iya. Bunda Ima di Momere menyapa.
0: Siap, dia udah dengar.
4: Salam teman-teman yang ada di Kupang. Semuanya selamat malam. Adek Vero juga selamat malam bersama teman yang ada di studio. Selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di Ende, di Atambua. Semua-semua saja di Palu, di Pakpak. Semua tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
4: Yang udah gabung maupun yang belum gabung dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Adik Vero, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda Ima sayang.
4: Selamat malam cantik.
0: Terima kasih buat Bunda sayang, selamat malam juga. Oke kembali lagi yang mau bergabung, masih ada kesempatan nih sebelum berakhir. Karena waktu kita tinggal 30 menit lagi untuk mengakhiri. Ini ada Mama Jessie di Lelogama. Halo Mama Jessie sayang.
5: Malam Kak
0: Vero. Malam Mama Jessie. Kermana? Kabar kermana?
5: Mama, kabar baik-baik. Angin
0: tenang dulu. Di sana hujan kok?
5: Ya, belum turun hujan.
0: Oh, di Lelogama belum turun hujan eh?
5: Panas membara.
0: Masih panas membara. Duh. Terus?
5: Ingin membara.
0: Terus Mama Jessie, ada sehat-sehat kok?
5: sehat selalu bersama keluarga.
0: Puji Tuhan.
5: Sehat ya bersama keluarga.
0: Iya, sehat secara fisik tapi mental tidak.
5: Jangan mental juga. Kalau mental tidak bisa berarti tidak bisa menyiar.
0: Ini menyiar. Oke.
5: Kalau ke Majesi mental itu memang ya.
0: Apa pas-pas
5: saja.
0: Pas-pas. Ya adalah mental ya. Pas-pas. Nih ini istilah dari mana?
5: 50% mental.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Harus 100.
0: Harus 100 Ketong nih mau mental ada breakdown juga tetap harus siaran. Siaran tuh harus performanya harus prima tetap. Terdengarnya prima begitu Mam Jesse.
5: Iya.
0: Oke, Mam sayang. Mam sayang mau dengar lagu apa?
5: Lagu apa? Bebas kok.
0: Sonde ini yang beta ada siap nih. Beta sebut iya, ulang iya. Kok. Oh.
5: Berap malam hilang nah.
0: Hah?
5: Berap malam pendengar.
0: Oh, sondengar. Berasa. Oke. Okay. Lagunya ada Kia Avi harus sampai di sini, Shalon Seven dan Glenn Fredly sedita berujung, Viera seandainya titik puspa kupu-kupu malam. Yang mana?
5: Seandainya aku punya sayap,
0: ya. Seandainya kau tahu.
5: Nah, biar yang pertama sampai di sini.
0: Oh, sampai di sini. Oke, oke, silakan sama 5 orang. Bunda Asmi sabar ya. Lanjut Mam Jesse.
5: Asmi sabar ya, lalu kamu masuk.
0: Oh, lalu kamu dulu. Nah, silakan.
5: Bunda Asmi tahan-tahan, rem. Jangan buru-buru. Bunda Asmi. Ada Bapak Putus ke Ferry, ke Yehuda. Terus Bunda Natalia di Toli-Toli. Dan Ibu Ria. Semuanya, salam sehat, salam sayang.
0: Oke.
5: Okay. Buat Kak Vero, semangat selalu, Tuhan berkati.
0: Terima kasih Bunda. Sama-sama.
5: Shalom.
0: Terima kasih banyak buat Bunda. Kita langsung terima Bunda Asmi. Halo Bunda.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Apa kabar hari ini cintaku?
6: Kabarku baik banget. Nona cantik.
0: Luar biasa Bunda. Dan
6: lagu.
0: Lagu apa?
6: Coba diulang.
0: Besang aja tanya, nanti pasti akan survei ulang lah.
6: Karena Vero pun suara bikin aku gimana gitu.
0: Oh ya, mulai so. Oke. Jadi lagunya ada Shalon Seven dan ada Glenn Fredly sedita berujung, Viera seandainya titik puspa kupu-kupu malam. Oh, sedita berujung ya.
6: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, salam sudah cintaku.
6: Oke, lagu ini aku titipkan yang pertama untuk Mbak Utri sama Bung Freddy, Mbak Putra ini Putra Tengah sama Mbak Ima. Lalu Mak Mary Detan, Mama Rian. Om Edu Lake, Opa Men, Om Endang, Opa Emi, Mak Mary Latif, siapa lagi? Pokoknya semua aja deh. Oh iya, Nona Ria Jakarta, Tedinda sama Deona.
0: Oke.
6: Oke deh. Oke. Untuk Nona cantik buat malam buat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Terima kasih. Oke, Bundaku. Bye bye. Terima kasih untuk Bunda sayang yang sudah bergabung, Bunda Asmi juga tadi ada Bunda Ima. Selagi masih ada waktu, ayo kalau tidak Vera mau langsung play lagi karena juga ini urutan lagu yang di request juga cukup banyak ya. Semoga masih bisa diputar sampai dengan di akhir di pukul 23. Ya udah kita dengarkan dulu nih. Ada dari miliknya Kahitna ya, Kahitna cantik dan Vina Panduwinata aku makin cinta juga nih Kardila seberkasinar. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada dua lagu yang belum sempat Vero putar. Nanti Vero akan putarkan setelah di jam 11 ya. Ada Vicky ya harus sampai di sini sama Glenn Fredly Sedita Berujung yang sudah dipilih oleh Bunda Asmi tadi juga. Sama harus sampai di sini tadi ada Mama Jessie ya. Tentunya Vero tidak ingin mengecewakan mama-mama, kedua mamaku sayang ini. Jadi nanti akan diputar setelah lagu ini ya, dua lagu itu, biar lebih apa, biar puas gitu mama-mamaku sayang ya. Oke, dengarkan terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan sampai ketemu lagi di Ruang Rindu setiap hari, Ruang Rindu itu ya, dari pukul 21.30 hingga pukul 23. Satu setengah jam kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Spesial untuk hari Sabtu, Ruang Rindu di ruang karaoke ya, khusus di hari Sabtu. Tapi selebihnya sama ya, bisa dipilih lagu dan salam-salam. Oke, langsung saja Vero hadirkan, ini dia dua lagu mengakhiri Ruang Rindu. Ada Afikia harus sampai di sini, dan juga ada Glenn Fredly Sedih Tak Berujung.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang akan menjadi bacaan kita di kesempatan malam hari ini terambil dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal yang Esa, Allah yang terus berkarya dan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai pada kesempatan di malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kami memeringkan tubuh kami, kami datang memohon pimpinan penyertaan-Mu senantiasa lewat kebenaran firman-Mu yang segeranya akan menguatkan iman dan pengharapan kami, ya Tuhan. Karena itu, Tuhan berbicara kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan kita dari Rut pasal 1 ayat yang ke-22 yang menyatakan demikian, demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Betlehem pada permulaan panen jelai. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan,

moral karena banyak yang kemudian menyimpang dan melakukan ketidakadilan dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Dan juga ada krisis secara sosial dan juga ekonomi. Dalam konteks bacaan kita, ada peristiwa kelaparan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, waktu itu kelaparan melanda seluruh tanah Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem itu sesungguhnya yang dimaksud adalah merupakan tanah perjanjian, tetapi juga dia harus mengalami krisis baik secara sosial dan juga secara ekonomi karena terjadi kelaparan di negeri tersebut. Di tengah kondisi yang demikian, secara natural atau dalam konteks kehidupan sebagai manusia, maka kemudian Elimelek dan juga Naomi, mereka mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Bethlehem, untuk meninggalkan tanah perjanjian, dan mereka menuju ke satu kehidupan yang baru, satu tanah yang baru, yaitu di tanah Moab. Dengan tujuan mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik, dengan tujuan supaya mungkin di Moab kehidupan mereka akan jauh lebih baik daripada apa yang mereka alami di Bethlehem. Dan apa yang dilakukan oleh Naomi dan Elimelek ini adalah sesuatu yang sesungguhnya normal dalam konteks hidup mereka sebagai manusia. Akan tetapi dari sisi iman, kita dapat belajar bahwa sesungguhnya Moab itu merupakan negeri asing yang dikenal oleh banyak orang sebagai pusat penyembahan berhala, sebagai pusat kehidupan yang tidak benar, dan sekaligus Moab itu adalah musuh dari orang-orang Israel atau bangsa Israel. Maka dengan demikian, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, keputusan Elimelek dan juga Naomi untuk pergi ke Moab mungkin bisa jadi lahir karena kurangnya iman mereka kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah sanggup untuk menolong mereka di tanah perjanjian. Sehingga, sebagaimana dalam konteks bacaan kita, maksud dan tujuannya untuk mereka memperoleh satu kehidupan yang lebih baik. Maksud dan tujuan supaya mereka memperoleh pemulihan hidup di Moab. Tetapi justru sebaliknya, Naomi, dia harus kehilangan segala-galanya. Dia harus kehilangan suaminya Elimelek. Dia harus kehilangan kedua anak lelakinya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudara, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan memakai kepahitan Naomi. Tuhan memakai keadaan susah Naomi untuk memimpin dia kembali ke Bethlehem dan kemudian mempertemukan kembali Naomi dalam rencana, dalam karya yang sesungguhnya telah ia rancangkan bagi kehidupan Naomi. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat melihat dalam bagian bacaan baik di ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Kita bisa melihat bahwa Naomi dia kemudian membawa hidupnya kepada Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan dan dia mau bersikap jujur dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, dia kembali kepada Allah. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-20. Karena itu, kepahitan Naomi bukan sebuah kutuk, melainkan sesungguhnya merupakan sebuah ujian, sebuah sarana

sebuah cara Allah untuk Naomi berada pada karya penyelamatan atau penebusan Allah. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, catatan Alkitab bagi kita dari penderitaan Naomi, kemudian muncul keturunan yaitu Juru Selamat yang kemudian lahir dalam keadaan sebagai manusia. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bila kelemahan iman melanda, maka baiklah Tuhan itu tetap menjadi pilihan paling utama dan pertama dalam kehidupan kita. Kita harus mengambil sikap berani seperti apa yang dilakukan oleh Naomi. Kita harus mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Segala sesuatu yang kita jumpai, yang kita alami, baik itu rasa kecewa, baik itu rasa marah, baik itu rasa bingung, ataupun kegagalan-kegagalan yang kita alami. Sambil kita tetap berdoa, sekalipun sesungguhnya terasa berat, tetaplah bersandar pada Tuhan dan firman-Nya. Tetaplah membangun persekutuan bersama-sama dengan Dia dan tetaplah memilih untuk taat kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan kemudian menolong akan kehidupan kita. Satu hal yang harus kita yakini dengan pasti bahwa kita harus akui bahwa kadang-kadang kita memilih dalam satu pilihan yang salah. Tetapi ingatlah bahwa belas kasih Tuhan tetap benar atas kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah atas umat yang Ia kasihi. Tuhan kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Kebenaran firman Tuhan sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah lewat kebenaran ini iman kami terus dikuatkan dalam perjalanan hari-hari hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, dalam waktu istirahat kami sepanjang malam ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, hingga esok kami bangun dalam keadaan shalom sejahtera. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Pendengar berlalu sudah tugas kami bermanfaat sepanjang hari dari Minggu tanggal 20 September 2026. Kami yang bertugas, Veronica dan kerabat kerja Pro 1 RRI Kupang, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 21 September 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, RRI Sumba FM 96,9 MHz, RRI Rote FM 92,5 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Senin 21 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali temani Anda di 21 September 2026, saya Sony dan juga rekan Ben untuk Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikuti kebersamaan kita di awal dengan Mutiara Pagi. Kemudian selanjutnya nanti Anda bisa simak untuk pagi ini Warta NTT pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pukul 7.30 ada wawancara Kupang pagi, selanjutnya nanti ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8. Nanti ada dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sesudah itu pendengar Anda bisa simak Halo RRI dari pukul 10 hingga pukul 11 di hari Senin ya, 21 September 2026. Pagi ini nanti Anda bisa ikuti kembali Mutiara Pagi Katolik dan ada tema yang disampaikan oleh penyuluh agama Katolik dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan meminta tanda kepada Tuhan. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi ini Mutiara Pagi Katolik. Kita akan berbagi dengan penyuluh agama Katolik dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Marcelinus Elias Seso Esfil, akan berbagi dengan kita dengan topik tertentu. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Soni.
1: Iya, kabar baik Pak.
2: Iya.
1: Iya, kita akan mulai dengan Mutiara Pagi Katolik untuk pagi ini. Silakan Pak.
2: Terima kasih Pak Soni untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Seso Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mutiara Pagi. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami tema yakni belajar untuk percaya tanpa syarat. Tentunya tema ini diambil berdasarkan inspirasi sabda Allah hari ini yang akan kita dengar sebentar. Dalam perjalanan iman, kita kerap kali tergoda untuk meminta tanda sebagai jaminan kehadiran Tuhan. Ketika doa mulai tidak terjawab, atau belum terjawab, ketika masalah belum selesai, atau hidup terasa penuh ketidakpastian, hati kadang mulai goyah, dan iman perlahan berubah menjadi tuntutan. Injil hari ini menampilkan sikap manusia yang ingin percaya hanya jika ada tuntutan, hanya jika ada bukti. Namun, Yesus justru mengajak kita melangkah lebih dalam. Beriman bukan karena apa yang kita lihat, melainkan karena siapa yang kita percaya. Iman sejati itu lahir dari sebuah relasi, bukan dari syarat-syarat yang kita ajukan kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, bacaan dari surat Santo Yakobus mengingatkan bahwa pencobaan dan kesulitan bukan tanda ketiadaan Allah, melainkan ruang pembentukan iman. Ketekunan dalam menghadapi ujian menumbuhkan kedewasaan rohani, sementara keraguan hanya membuat hidup terombang-ambing. Pagi ini kita diajak belajar percaya tanpa syarat. Percaya saat Tuhan terasa dekat, maupun saat Ia seakan diam, serta membiarkan iman kita dimurnikan melalui setiap proses hidup yang kita jalani bersamanya. Mari kita menyiapkan hati mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian. Kemudian kita boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Di tengah berbagai pergumulan hidup, seringkali iman kami goyah dan kami lebih mudah menuntut tanda daripada sungguh percaya. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan suara-Mu dan mengenali karya-Mu yang sering hadir dalam kesederhanaan dan keheningan. Ajarilah kami untuk percaya tanpa syarat, bertahan dalam pencobaan, dan setia menapaki hidup bersama-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing pikiran dan hati kami, agar iman kami dimurnikan, diteguhkan, dan dihidupi dalam kasih setiap hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah cerita inspiratif yang kiranya semakin membawa kita masuk dalam inti permenungan kita pagi ini. Dikisahkan bahwa di sebuah desa kecil, di tepi ladang kering, hiduplah seorang petani bernama Lukas. Setiap musim tanam, ia selalu mengadah ke langit sambil berkata, "Tuhan, berilah tanda bahwa hujan akan turun, barulah aku menabur benih." Tahun demi tahun, ia menunda, menunggu awan gelap atau kilat di kejauhan. Ketika hujan akhirnya datang, ladang tetangganya telah lebih dahulu hijau, sementara tanah milik Lukas masih kosong. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, "Mengapa Tuhan seakan lebih memberkati yang lain?" Suatu hari, seorang tua bijak singgah dan bertanya, "Mengapa ladang Lukas belum ditanami?" Setelah mendengar alasannya, orang tua itu berkata pelan, "Iman bukan menunggu langit berubah lebih dahulu. Iman adalah menabur benih meski tanah masih kering." Kata-kata itu menggugah Lukas. Ia teringat bagaimana dalam Injil orang-orang menuntut tanda dari Yesus, namun justru ditegur karena hati mereka keras. Lukas pun memutuskan menabur benihnya, meski belum ada tanda hujan sama sekali. Hari-hari berlalu, matahari masih terik, dan beberapa benih tampak layu. Lukas hampir putus asa, namun ia teringat pesan surat Yakobus bahwa pencobaan menguji iman dan melahirkan ketekunan. Sebagaimana diwartakan dalam surat Santo Yakobus, ia memilih bertahan, merawat ladangnya dengan sabar. Beberapa minggu kemudian, hujan turun perlahan. Dan benih-benih yang nyaris mati mulai bertunas. Ladang Lukas tidak hanya hijau, tapi juga kuat karena akarnya telah lebih dahulu berjuang menembus tanah kering. Dari ladang itu Lukas belajar bahwa percaya tanpa syarat bukan berarti hidup tanpa kesulitan, melainkan berani setia meski belum melihat hasil. Iman yang dewasa tidak menawar Tuhan dengan tanda-tanda, tapi berserah dan berjalan bersamanya dalam setiap proses. Seperti benih di tanah kering, iman yang diuji justru bertumbuh lebih dalam dan menghasilkan buah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Apa pesan dari cerita inspiratif yang kita dengar tadi? Pertama, iman sejati tidak bergantung pada tanda. Percaya kepada Tuhan berarti tetap melangkah meskipun belum melihat bukti atau hasil yang nyata. Kita menabur benih, kebaikan, dan kesetiaan bukan karena situasi sudah ideal, tapi karena kita percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Kedua, ujian adalah proses pendewasaan iman. Kesulitan Penantian dan kegagalan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan cara Tuhan menguatkan akar iman kita agar tidak mudah goyah. Ketiga, ketekunan melahirkan buah. Seperti benih yang bertahan di tanah kering sebelum hujan turun, iman yang bertahan dalam pencobaan bukan akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan mendalam. Ketiga, percaya tanpa syarat berarti berserah pada waktu Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan bekerja dalam proses, bukan selalu dalam cara yang instan atau spektakuler. Intinya, cerita ini mengajak kita untuk berani setia dan tetap berbuat baik, meski belum melihat hasilnya. Karena iman yang diuji dengan ketekunan akan berbuah pada waktu yang Tuhan tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus tadi, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang datang bukan dengan hati terbuka untuk belajar dan bertobat, melainkan dengan sikap mencobai. Mereka minta tanda dari surga seolah-olah iman baru akan lahir jika Allah memenuhi tuntutan mereka. Permintaan ini mengungkapkan hati yang penuh kecurigaan dan penolakan batin. Mereka menempatkan diri sebagai hakim atas Allah. Jika engkau beri tanda, barulah kami percaya. Reaksi Yesus sangat tegas. Ia mengeluh dalam hati dan menolak memberi tanda. Karena persoalan sesungguhnya bukan kurangnya mujizat, melainkan hati yang tertutup terhadap karya Allah yang sudah hadir nyata di tengah mereka. Penolakan Yesus ini menjadi teguran keras terhadap iman yang bersyarat. Nada Injil tersebut diperdalam oleh pesan surat Yakobus bab 1 ayat 1-11. Yakobus berbicara kepada jemaat yang sedang menghadapi pencobaan dan ketidakpastian hidup. Ia menafsirkan pencobaan bukan sebagai hukum, melainkan sebagai sarana pemurnian iman. Pencobaan melahirkan ketakutan. Pencobaan melahirkan ketekunan, dan ketekunan menumbuhkan kedewasaan rohani. Namun, Yakobus juga mengingatkan bahaya hati yang mendua. Orang yang ragu-ragu, yang tidak sepenuhnya percaya, diibaratkan seperti gelombang laut yang terombang-ambing oleh angin. Iman sejati menuntut keutuhan hati dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 yang dicintai Tuhan Yesus. Kedua bacaan ini memperlihatkan dua wajah iman yang kontras. Orang Farisi mewakili iman yang selalu menuntut bukti, belum percaya. Sementara Yakobus mengajak pada iman yang tetap teguh justru di tengah pencobaan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita sering berada di antara dua sikap ini. Kita berdoa dan berharap, tetapi tanpa sadar kita memasang syarat kepada Tuhan. Kita ingin percaya namun masih menunggu tanda berupa keberhasilan, kesembuhan, atau solusi atas masalah kita. Ketika tanda itu belum datang, iman pun mulai goyah. Hari ini Yesus mengingatkan bahwa iman tidak bertumbuh melalui tanda-tanda spektakuler, melainkan melalui relasi yang setia dan penuh kepercayaan. Yakobus menegaskan bahwa saat-saat sulit justru menjadi ruang di mana iman dimurnikan dan didewasakan. Ketika Tuhan terasa diam, bukan berarti ia tidak bekerja. Sebaliknya, ia sedang bekerja di dalam hati kita, membentuk ketekunan dan kepercayaan yang lebih murni. Karena itu, kita diajak untuk belajar percaya tanpa syarat. Secara konkret, percaya tanpa syarat berarti tetap setia, menjalani tanggung jawab, berbuat baik, dan berharap meskipun hasilnya belum tampak. Kita diajak untuk berhenti menawar Tuhan dengan doa-doa bersyarat dan mulai menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak-Nya dengan hati yang utuh. Dalam pencobaan, baik dalam pergumulan ekonomi, kesehatan, relasi, maupun panggilan hidup, kita dipanggil untuk tidak terombang-ambing oleh keraguan. Ketekunan kecil yang dijalani setiap hari, doa yang setia, kejujuran dalam pekerjaan, kesabaran dalam penderitaan, dan kesetiaan dalam iman menjadi wujud nyata percaya tanpa syarat. Dengan demikian, iman kita tidak akan berhenti pada kata-kata, tapi sungguh dihidupi dalam keteguhan, sampai akhirnya berbuah pada waktu yang Tuhan sendiri tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, tema belajar untuk percaya tanpa syarat menegaskan bahwa iman Kristiani bukanlah sikap menuntut tanda atau kepastian lebih dahulu, melainkan penyerahan diri total kepada Allah. Pesan ini berakar kuat dalam kisah Injil tadi, ketika Yesus menolak memberi tanda kepada orang Farisi karena iman yang sejati tidak lahir dari bukti yang dipaksakan, tapi dari hati yang terbuka dan percaya. Cerita inspiratif tentang petani yang berani menabur benih di tanah kering memperlihatkan pesan yang sama dengan bahasa kehidupan sehari-hari. Menabur tanpa menunggu hujan adalah gambaran konkret dari iman tanpa syarat. Tetap setia, berbuat baik, tetap melangkah, dan tetap berharap meskipun situasi belum berubah. Benih yang bertahan dalam tanah kering melambangkan iman yang diuji, tetapi justru berakar lebih dalam sebelum akhirnya berbuah. Pesan ini kemudian diperdalam secara teologis dan reflektif dalam permenungan kitab suci, khususnya melalui surat Santo Yakobus. Yakobus menegaskan bahwa pencobaan bukan tanda ketiadaan Allah, melainkan sarana membentuk iman. Ketekunan dalam pencobaan menghasilkan kedewasaan rohani, sementara keraguan membuat hidup terombang-ambing. Dengan demikian, iman sejati menuntut keutuhan hati dan kesetiaan dalam proses. Dengan kata lain, benang merah dari ketiganya adalah peralihan dari iman yang menuntut tanda menuju iman yang setia dalam proses. Kita diajak untuk tidak menunggu kondisi ideal atau jawaban instan, tapi berani menabur kesetiaan hari demi hari. Percaya tanpa syarat berarti berjalan bersama Tuhan dalam terang maupun dalam gelap. Yakin bahwa pada waktunya, iman yang tekun akan berbuah sesuai dengan rencana Allah. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel yang sudah menyampaikan bahwa pencobaan itu bukan sekedar hukum, tetapi sebagai sarana untuk pemurnian iman. Pak Marcel juga menjelaskan bahwa yang diminta dari kita adalah bukan sekedar meminta tanda, tetapi percaya dengan relasi kita dengan Tuhan. Dan pagi ini Pak Marcel, mungkin kita juga punya kondisi yang sama seperti yang dialami, bersikap seperti orang Farisi yang menuntut tanda-tanda dari Tuhan sebelum kita sungguh-sungguh percaya. Nah, kondisi yang seperti apa yang bisa kita kategorikan sebagai kita bersikap seperti orang Farisi ini yang menuntut tanda? Dalam situasi seperti apa kita bisa menganggap bahwa posisi kita ini sama dengan orang Farisi yang selalu menuntut tanda gitu, Pak Marsa?
2: Iya, Pak Soni. Seringkali tanpa kita sadari itu sikap seperti orang Farisi tadi muncul dalam situasi-situasi genting hidup. Saat sakit yang belum sembuh meski sudah lama berdoa dan berobat misalnya. Atau ketika masalah ekonomi yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Atau ketika usaha dan kerja keras belum membuahkan hasil. Atau ketika relasi dan keluarga berada dalam konflik yang melelahkan. Dalam kondisi-kondisi seperti tadi, doa kita perlahan berubah menjadi tuntutan. Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh menyertai, tunjukkanlah tanda-Mu. Biasanya dalam situasi-situasi seperti itu berdoa-doa kita akan mengarah seperti itu.
1: Iya.
2: Kita ingin kepastian sebelum kita berserah, kita ingin bukti sebelum kita percaya, persis seperti yang digambarkan dalam Injil tadi. Padahal sebenarnya iman itu justru dipanggil untuk tetap percaya dan setia. Bukan karena situasi sudah jelas, tapi karena kita mengenal dan percaya bahwa Tuhan yang setia dan dalam setiap proses hidup kita. Begitu Pak Soni.
1: Iya, Pak Marcel sudah berbagi dengan kita beberapa hal yang secara sederhana mungkin kita bisa terapkan. Dan di penghujung kebersamaan kita mungkin ada penegasan yang ingin Pak Marcel ingin sampaikan ke kita, sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Marcel.
2: Iya Pak Soni. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa iman sejati adalah keberanian untuk tetap setia dan percaya tanpa syarat. Menabur kebaikan di tengah lahan kering kehidupan, tidak menuntut tanda seperti dalam Injil Markus, dan membiarkan pencobaan membentuk ketekunan sebagaimana diajarkan dalam surat Santo Yakobus. Hingga iman itu pada akhirnya nanti berbuah pada waktu Tuhan sendiri. Mari kita akhiri seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan dan resapi dalam hati. Melalui sabdamu hari ini, kami dinasihati penuh agar senantiasa teguh dan percaya tanpa syarat, serta tetap setia di tengah pencobaan. Utuslah kami kembali ke dalam kehidupan dengan hati yang teguh, iman yang dewasa dan harapan yang tidak padam. Ajarilah kami menabur kebaikan tanpa menuntut hasil segera, serta setia melangkah bersamamu dalam terang maupun kegelapan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian iman yang berbuah pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada Perintah.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4 garing 6304 garing S.
1: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dua informasi utama Warta NTT Pagi ini, pemerintah provinsi dan DPRD Nusa Tenggara Timur perkuat dukungan pasca gempa Flores. Polda Nusa Tenggara Timur menyebutkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Pendengar, penggunaan transaksi digital atau kris dalam berbelanja di kalangan masyarakat Kota Kupang dinilai semakin meningkat walaupun belum sesering mungkin dibanding daerah lain di tanah air. Pemilik kios Jenaira di Jalan Tompelo mengaku masih banyak masyarakat yang berbelanja secara tunai, sedangkan penggunaan kris atau transaksi digital baru digunakan saat ini dan membawa uang tunai.
3: Belum ada. Kalau lebih banyak ya lumayan lah. Ya begitu tuh. Kalau pakai kris tuh maksudnya kalau tuh dibawa uang kris tuh.
2: Menurut Cenere, penggunaan transaksi digital atau kris dalam berbelanja di kiosnya kebanyakan dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Selain itu, kalangan generasi muda juga banyak yang sudah menggunakan kris dalam berbelanja. Pergeseran ke belanja online sebabkan sepinya pembeli pakaian di Kota Kupang. Pedagang pakaian di pasar tradisional Kota Kupang mengeluhkan penurunan omset penjualan. Penurunan terjadi karena masyarakat sekarang beralih membeli pakaian secara daring atau online. Salah seorang pedagang yang sudah 30 tahun berjualan seragam sekolah di Pasar Ueba mengatakan, sebelum pandemi pembeli selalu ramai menjelang tahun ajaran baru. Namun saat ini pembeli berkurang drastis. Dalam sehari, dagangan yang laku hanya 1 hingga 2 potong. Penyebab utama sepinya pembeli adalah pergeseran kebiasaan berbelanja. Banyak orang tua memilih berbelanja seragam secara online karena dianggap lebih praktis dan mudah membandingkan harga. Sayangnya tidak semua pedagang mampu mengikuti perkembangan penjualan online. Sebagian pedagang memilih tetap bertahan secara berjualan secara langsung di pasar karena lebih memahami cara melayani pembeli secara tatap muka. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores dan pertengahan Agustus 2026 lalu. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
0: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
4: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
0: Kementerian dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
5: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
4: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menuju penetapan hutan adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan melalui kehadiran Direktur Pembinaan Masyarakat atau Dirbinmas Polda NTT, Kombes Polisi Sajimin sebagai narasumber dalam kegiatan konsolidasi percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menuju penetapan hutan adat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial Kupang. Dalam kegiatan tersebut, Dirbinmas Polda NTT membawakan materi berjudul pengelolaan Kamtibmas oleh Polda NTT dengan mengedepankan Binmas dan Babin Kamtibmas dalam mewujudkan kebermanfaatan hutan. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, masyarakat adat, akademisi, serta mitra organisasi non-pemerintah dalam membangun kesamaan persepsi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta pengelolaan kawasan hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kombes Polisi Sajimin menegaskan bahwa Polda Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam mengantisipasi potensi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, batas wilayah, maupun persoalan kawasan kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara dini melalui pendekatan pembinaan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi persoalan hukum maupun konflik sosial yang lebih luas. Lebih lanjut, Polda Nusa Tenggara Timur mengedepankan peran Binmas dan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak dalam pembangunan komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui edukasi, pembinaan, deteksi dini, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Turut hadir masyarakat adat suku Butik Kabupaten Timur Tengah Selatan, masyarakat adat Gendang Colol Kabupaten Manggarai Timur, masyarakat adat Umbu Pabal Kabupaten Sumba Tengah, mitra organisasi non-pemerintah, akademisi serta sekitar 90 peserta. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
6: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step-up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, Perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburaijua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan, pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan, keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Saburaijua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan ini karena program ini dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
7: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
2: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
8: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
1: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi berkat kebersamaan dan sinergi tersebut. Situasi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
8: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, program vaksinasi rabies di Kota Kupang telah mencapai sekitar 90% dari target 20.000 vaksin hingga 18 September 2026. Namun, di balik pencapaian tersebut, petugas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan berupa penolakan sebagian warga yang khawatir vaksin rabies dapat menyebabkan anjing mereka mati. Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Mateus ABH Da Costa, mengatakan vaksinasi dilakukan untuk mencegah penyebabnya penyebaran rabies, sekaligus mendukung target Indonesia bebas rabies pada tahun 2030. Sebanyak 14.000 vaksinator saat ini dikerahkan menyisir 6 kecamatan dan 51 kelurahan di Kota Kupang untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing milik masyarakat. Program vaksinasi tersebut telah berlangsung sejak 11 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 September 2026. Dengan capaian sekitar 90% per 18 September, pemerintah menargetkan vaksinasi dapat mencapai 100% bahkan lebih apabila terdapat tambahan vaksin.
9: Posisi saat ini yang ditargetkan untuk sampai tanggal 30 September nanti harus sudah 100%, tapi posisi sekarang baru tanggal 18 kami sudah ada di posisi 90% dari target 20.000 vaksin yang dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pertanian Kota Kupang. Kami sangat berharap mereka tetap sehat walafiat dalam melaksanakan tugas dan butuh dukungan dari semua pihak. Tidak bisa hanya karena teman-teman banyak berbenturan dengan saudara-saudara kita yang tidak mau anjingnya direbies. Katanya nanti setelah divaksin, mati, tapi itu bagian dari upaya untuk kita mencegah rabies berkembang di kota ini, di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia.
2: Meski capaian vaksinasi rabies tergolong tinggi, Matius mengakui petugas masih menghadapi tantangan ketika berada di lapangan. Sebagian warga disebut masih enggan memberikan vaksin kepada ternak mereka karena adanya kekhawatiran bahwa hewan akan mati setelah divaksin. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya mengandalkan petugas vaksinasi, tetapi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat. Matius mengatakan pemerintah akan terus memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui bahaya rabies dan pentingnya vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendorong penguatan produksi rumput laut. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mendorong penguatan produksi rumput laut khususnya di Kecamatan Pahungalodu dengan melibatkan pelaku usaha, kelompok petani, dan lembaga keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Adundamu, menyatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pelatihan akses permodalan serta upaya memastikan hasil panen petani dapat diserap oleh PT Astil untuk memenuhi kebutuhan stok dan menghidupkan kembali kapasitas produksi pabrik rumput laut di Pahungalodu.
11: PT Astil merupakan perseroda Kabupaten Sumba Timur yang terus didukung dalam hal kapasitas peningkatan produksi inti yang selama ini memfasilitasi pihak PT Astil sebagai untuk dalam rangka pelatihan-pelatihan kelompok pembudidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu dan juga di dalam lembaga perbankan yang memberi permodalan untuk penguatan ekonomi para pengelola rumput laut, petani rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu dan sekitarnya, sehingga nanti ke depan dari hasil-hasil rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu, ya untuk mereka bisa dari hasil itu dijual ke PT Astil.
10: Umbung Adundamu menambahkan pemerintah daerah bersama pihak terkait juga menindaklanjuti rencana hibah aset dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto berupa tempat penyimpanan dan pencucian rumput laut. Aset tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi rumput laut di Sumba Timur, sekaligus memperkuat peran sektor kelaut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi dan DPRD Nusa Tenggara Timur memperkuat dukungan pasca gempa Flores. Polda Nusa Tenggara Timur menyebutkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum terjaga dengan baik. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 Gan

Selamat pagi pendengar, salam sejahtera, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi hari ini 21 September 2026. Dengan rekan Ben, saya Sony, temani Anda pendengar di Kupang pagi ini, berbagi informasi pagi. Dan ada kesempatan untuk Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda, sambil informasi-informasi saya siap untuk bagikan dengan Anda juga pagi ini. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di line WhatsApp di 08113829440. Mungkin suasana Senin pagi dibanding dengan hari-hari lain lebih ramai di Senin pagi karena aktivitasnya dimulai di Senin pagi. Jadi mungkin kondisi jalan akan ramai di hari Senin pagi. Yang mau beraktivitas pagi tentu harus siap lebih awal karena jangan sampai nanti akhirnya kondisi jalan akan bikin emosi kita kurang stabil. Sampai di tempat kerja lagi, akhirnya kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena memang pancingan emosinya sudah mulai di jalan begitu ya. Dan siap-siap untuk mulai beraktivitas pagi ini sambil bisa bagi informasi pagi di sekitar Anda. Informasi di jalan yang bisa Anda bagikan, informasi lalu lintas maksudnya ya. Atau juga informasi cuaca dan juga informasi Kamtipmas, informasi kondisi kebakaran atau hal-hal lain yang Anda lihat dan rasa ingin bisa dibagikan dengan pendengar yang lainnya pagi ini. Boleh dalam bentuk video pendek juga boleh, atau juga di pesan WhatsApp juga boleh, pesan suara juga boleh. 08113829440. Dan juga informasi-informasi saya siap bagikan untuk Anda pagi hari ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Pagi, Ma Cerina.
1: Pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tau kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Ma Ce?
0: Aman tuh Ma Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ada kabar gembira pendengar yang sempat menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Media menuliskan terkait dengan kabar gembira dari Menteri Keuangan yang menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam krisis 97-98. Saat ini sudah lunas pada Agustus 2026. Kata Suhasil, Menteri Keuangan.

sebesar 58 triliun rupiah. Jadi ini kabar baiknya, pemerintah melalui Menteri Keuangan sebut bahwa utang BLBI saat ini sudah lunas. Rasanya senang dapat kabar bahwa utangnya sudah lunas. Tapi masih banyak lagi utang yang lain yang mesti dipikirkan lagi kan. Ya, kita di Kupang pagi ini ada kesempatan pendengar untuk Anda bisa berbagi informasi pagi. Silakan bagikan informasi dari sekitar Anda. 0380825444, 0380843115. Dan boleh pendengar di 0811380094440. Bagikan informasi dari sekitar Anda pendengar, informasi pagi, lalu lintas, informasi cuaca, atau juga kalau saat ini kondisi kekeringan di tempat-tempat tertentu yang bisa Anda informasikan dan mungkin butuh perhatian dari stakeholder, bisa dibagikan ya. Pagi ini di 0811-3820-9440. Aktivitas hari Senin siap-siap mendengar karena di minggu ketiga ini mungkin ada hal-hal yang harus diselesaikan. Terutama Anda yang kerja triwulanan ya. Jadi kalau triwulanan harus melapor, atau 4 bulanan harus melapor, caturulan harus melapor, maka ini menjadi waktu di mana bulan September ini menjadi waktu di mana harus melaporkan sesuatu di akhir ya. Jadi mungkin minggu ini akan sibuk karena minggu depan tanggal 27-nya hari Minggu. Itu tinggal 3 hari lagi untuk menuntaskan bulan September ya. Bagikan informasi pagi dan juga informasi-informasi lain yang saya siap bagikan untuk Anda pendengar pagi hari ini sudah saya siapkan. Jadi tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan nanti 7.30 pendengar ada wawancara Kupang Pagi.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru dengar Persatu untuk pagi ini. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Suarez mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait dengan alokasi anggaran sebesar 23 triliun dalam APBN 2027. Ini untuk pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Fernando menilai kebijakan ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, khususnya daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai kebutuhan P3K. Kata Fernando, saya cuplik untuk Anda dari Victory bahwa sebagai Wakil Ketua DPRD, bagian dari pemerintah daerah, kita apresiasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Masalah P3K bukan baru terjadi di pemerintahan, tapi proses ini berlangsung. Dan menurut dia, keputusan pemerintah bersama DPR RI mengalokasikan 23 triliun untuk pembiayaan P3K patut diapresiasi karena bisa memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Saya cuplikan kali ini dari rri.co.id. Kasus rabies di NTT disebut mengalami penurunan sepanjang 2026. Walaupun demikian, pemerintah tetap mempertahankan sistem respon cepat untuk memastikan setiap dugaan kasus rabies bisa segera ditangani sebelum berisiko lebih luas terhadap masyarakat. Kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT Hilda Berek mengatakan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota jadi bagian penting dalam penanganan setiap laporan dugaan rabies. Menurut Hilda, ketika terjadi kasus gigitan atau ditemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies, petugas di kabupaten dan kota akan berkoordinasi dengan UPTD Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus rabies menurun di NTT, ini informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Lalu lintas kendaraan yang melewati Jalan Tompelo pagi ini sudah mulai ramai untuk hari ini. Dan mudah-mudahan semua aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan baik. Berhati-hati di jalan, jangan lupa perlengkapan yang Anda butuhkan untuk bisa safe ya di jalan. Selamat sampai ke tempat tujuan. Kemarin sampai dengan hari ini beberapa peristiwa yang menjadi perbincangan. Ini soal Basarnas yang menemukan lagi satu korban meninggal di bodi KM Virgo. Basarnas bersama tim gabungan menemukan satu korban meninggal dunia, korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo di Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i dalam keterangan di Banjarmasin mengatakan bahwa korban ditemukan tim penyelam BSG pada pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah dengan melakukan pencarian di dalam bodi KM Virgo yang tenggelam di dasar laut. Selanjutnya, ini informasi juga terkait dengan Menteri Agama yang mengingatkan dampak imitasi, akal imitasi terhadap perubahan besar kehidupan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan dampak perkembangan akal imitasi super atau artificial intelligence terhadap perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kata Menteri Agama, di satu sisi teknologi membuka peluang kemajuan, tapi di sisi lain perlu diantisipasi ya. Jadi Menteri Agama mengingatkan dampak akal imitasi dan juga AI terhadap perubahan besar kehidupan. Informasi lain pendengar, Basarnas menyebutkan bahwa teknologi ROV atau Remotely Operated Vessel untuk menggambarkan kondisi bagian dalam bangkai kapal motor Virgo Transport 8 karam di dasar laut sebagai acuan untuk penyelam dalam pencarian korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A menyebutkan bahwa SAR Mission digunakan untuk menelusuri lorong-lorong di dalam kapal. Kemudian hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi penyelam dalam melakukan pencarian korban. Untuk Anda pendengar, masih ada kesempatan untuk berbagi informasi pagi dari sekitar Anda. 0811-3820-9440 bisa berupa video pendek atau juga informasi-informasi lain bisa Anda juga sampaikan di WhatsApp ya, pesan suara juga boleh, informasi cuaca, informasi kekeringan, informasi aduan dari Anda, atau juga mungkin kehilangan ya, bisa dibagikan informasi paginya sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih ada kesempatan untuk Anda berbagi pagi ini.

0: ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilang langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih dari Wesapa dekat-dekat di pantai sana. Ada yang ikut berkomentar pagi hari ini. Soal informasi pagi yang tadi saya sampaikan terkait dengan P3K ya. Katanya P3K daerah setahu saya kurang aman. Kecuali yang vertikal seperti ya. Tetapi juga mulai sekarang perlu menabung sedikit-sedikit. Karena setelah selesai langsung tidak ada apa-apa lagi untuk hari tua. Oh, jadi sudah harus siapkan senjata di hari tua. Terima kasih untuk kawan-kawan kawan ya masih kawan ya. Terima kasih untuk Pak Arsono yang sudah berpendapat pagi hari ini ya. Aktivitasnya pagi hari ini mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Salam untuk Ma Inai, sukses-sukses untuk aktivitas paginya. Sudah pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah saat ini pendengar. Nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi terkait dengan transformasi pasar Kupang menuju tata kelola digital. Kita nanti akan sama-sama dengan dosen FISIP Universitas Nusa Cendana di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sah, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4. Mendengarkan kami di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan yang kembali mendengarkan kami terhubung dan live di YouTube channel RRI Kupang untuk pagi hari ini. Pendengar, kita bersama lagi di Wawancara Kupang Pagi. Dan kita tahu bersama bahwa pengelolaan pasar sekarang mulai memasuki tahap baru seiring dengan dorongan dari pemerintah kota untuk bisa menghadirkan sistem yang lebih digital. Dan digitalisasi bukan hanya terkait dengan transaksi terkait teknologi, tetapi juga adalah transparansi, retribusi, efisiensi pelayanan, pengawasan sampai ke kesiapan para pedagang kita untuk melakukan digitalisasi ini. Lalu seperti apa arah transformasi pasar di Kota Kupang ini dan apakah memang digitalisasi benar-benar akan bikin tata kelola yang lebih baik di pasar kita? Untuk membahasnya pagi hari ini kita bersama dengan akademisi dari Universitas Nusa Cendana dari perspektif kebijakan publik, ekonomi dan tata kelola untuk bisa berbagi dengan kita pagi hari ini. Dan sudah tersambung di line telepon untuk berbagi dengan kita di wawancara Kupang Pagi terkait dengan digitalisasi pasar ini ada Pak Ernestus Holyfield Esfil MPA, dosen FISIP dari Universitas Nusa Cendana. Pak Ernest, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia.
2: Iya,
3: Ya.
2: Terima kasih Pak Ernest untuk berbagi waktu pagi ini. Pak Ernest, dari perspektif akademisi, bagaimana Pak Ernest melihat langkah dari pemerintah kota yang mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pasar, Pak?
3: Oke, baik Pak Sony. Pertama begini, tempora mutantur, etnos mutamur et illis. Waktu berubah dan kita pun ikut berubah di dalamnya.
2: Yeah.
3: Suka dan tidak suka, mau atau tidak mau, itu digitalisasi itu suatu kebutuhan yang paling fundamental di zaman sekarang. Gitu. Karena itu bagi saya tema yang diangkat oleh RRI itu menarik ya, transformasi pasar Kupang. Artinya digitalisasi dan transformasi itu dua hal yang berbeda. Digitalisasi itu kan yang seperti yang kita dengar itu semacam memasang aplikasi, ya ada pembayaran kiris atau mesin pembayaran. Tapi transformasi itu kan harus bisa melampaui itu. Bagaimana teknologi-teknologi yang kita gunakan mengubah cara kerja organisasi bekerja dan menghasilkan pelayanan publik yang baik. Itu saya kira benar tadi yang dikatakan oleh Pak Sony ini. Soal transformasi itu soal transparansi, soal bagaimana memudahkan pedagang, lalu yang paling penting itu adalah mengurangi kebocoran PAD. Karena itu untuk saya, langkah dari Pemkop Kota Kupang, itu saya melihatnya itu suatu yang sangat positif dan sangat strategis. Tetapi ingat, itu harus ditempatkan sebagai langkah awal ya, dalam reformasi tata kelola digital kita. Gitu. Karena apa? Karena bagi saya, digitalisasi itu punya potensi. Ya, bukan hanya soal cara membayar tadi, tetapi bagaimana kemudian tata kelola birokrasi kita itu, bagaimana mereka mencatat, bagaimana mereka mengawasi, lalu kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan yang baik dan yang tepat begitu. Yeah. Karena itu saya ingin katakan bahwa digitalisasi pasar terutama harus dipandang sebagai instrumen reformasi tata kelola atau reformasi governance, bukan sekedar proyek teknologi. Tapi kalau hanya memindahkan dari cara lama ke cara yang baru, saya kira itu yang disebut sebagai digitalisasi instrumental. Itu Pak Sony.
2: Ya. Ini menarik ya yang disampaikan oleh Pak Ernest. Jangan sampai kita menjadikan ini sebagai proyek teknologi saja, Pak. Nah, ini tantangan besar bagi kita. Pak Ernest, kalau begitu berarti bahwa harus ada indikator tertentu supaya ini betul-betul kita jadikan sebagai bagian dari transformasi pasar kita ke depan. Indikator apa yang kira-kira kita bisa pakai, Pak, untuk menilai bahwa transformasinya akan bisa jalan dengan baik?
3: Ya, saya kira transformasi yang paling penting, indikator keberhasilan ya, transformasi digital di pasar itu, saya kira ada beberapa, misalnya soal efisiensi. Ya, soal efisiensi itu soal bagaimana waktu pembayaran retribusi, biaya administrasi seperti apa. Dan yang paling penting itu, Pak Sony, menurut saya di dalam soal efisiensi, bukan outputnya. Kalau outputnya itu kan aplikasinya kan, irisnya, tapi outcome-nya sekurang.

0: secara digital,
1: Yeah.
0: dan keterbukaan informasi penerimaan agregat, lalu akuntabilitas, dan yang paling penting itu adalah inklusivitas. Inilah yang paling penting menurut saya itu, Pak Suni,
1: Yeah.
0: inklusivitas. Ya, bagaimana akses terhadap perangkat dan koneksivitas. Karena itu menurut saya keadilan digital itu memang sangat penting sekali. Ya, seberapa
1: Yeah.
0: penting misalnya keadilan digital selama ini? Pedagang-pedagang di Kota Kupang selama ini, apakah mereka adaptif tidak menggunakan
1: Yeah,
0: teknologi?
1: yeah.
0: Akses terhadap internet itu cukup atau tidak? Gitu. Apa ketersediaan data terhadap mereka itu cukup atau tidak? Gitu. Karena itu akses terhadap perangkat dan konektivitas itu memang sangat penting. Memang kita selama ini kita bicara tentang smart city ya.
1: Yeah.
0: Smart city itu, tapi menurut saya tantangan yang paling berat biasanya itu ketimpangan apa? Ketantangan struktural.
1: Yeah.
0: Tantangan struktural itu lagi kita masih terbatas di dalam soal infrastruktur teknologi. Itu juga soal. Itu menurut saya.
1: Yeah. Yeah. Pak Ernest, soal adaptasi ini Pak, sesuatu yang baru apalagi soal digitalisasi, biasanya ini untuk para pedagang kita beradaptasi, ini pasti akan bikin tantangan yang ya kita tidak bisa mengelak dari tantangan untuk adaptasi ini Pak. Saran dari Pak Ernest soal adaptasi dari masyarakat dengan adanya digitalisasi pasar ini?
0: Iya. Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau digitalisasi itu kan memang salah satu hal yang pasti dan itu harus dikuasai gitu.
1: Iya.
0: Dan bagi saya bagaimana misalnya memastikan teknologi itu memudahkan mereka.
1: Iya.
0: Bagi saya itu begini. Prinsipnya bagi saya itu begini. Jangan mendigitalisasi birokrasi yang buruk.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Itu menurut saya itu. Jadi kalau misalnya sebelumnya pedagang kita itu melewati misalnya lima tahapan manual ya.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian kelima tahapan itu hanya dipindahkan ke aplikasi. Nah, sebetulnya kita tidak melakukan transformasi di situ. Kita hanya membuat birokrasi lama menjadi digital. Ya, karena itu menurut saya jangan suruh para pedagang, jangan kita katakan bahwa oh mereka itu menek dengan teknologi atau misalnya literasinya lemah, kan jangan begitu. Tugas pemerintah sekarang itu adalah memberikan pendampingan terhadap mereka. Bagaimana mereka bisa menguasai terhadap teknologi-teknologi yang terbarukan gitu. Apalagi pedagang-pedagang kita ini kan lahir di era 80-an, 90-an. Lalu mereka masuk di dalam teknologi itu kan baru bagi mereka. Karena itu pemerintah menurut saya harus pastikan bahwa adaptasi ini hanya bisa terjadi kalau bisa pemerintah juga punya support ya. Support terhadap pendampingan-pendampingan terhadap mereka begitu.
1: Di sisi, iya, di sisi lain kita minta supaya pemerintah, saran dari akademisi ini ya, support dari pemerintah bisa dilaksanakan. Tapi kemudian kita melihat Pak, apakah kemudian bahwa potensi untuk mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan daerah ini, kita optimis Pak bahwa ini nanti akan bisa berjalan dengan baik, bahwa kebocoran penerimaan daerah ini dapat dicegah Pak.
0: Ya, betul. Ya, apakah digitalisasi misalnya dapat mempersempit kebocoran? Ya, kalau menurut saya secara teoritis itu memang sangat mungkin ya Pak Sony.
1: Iya.
0: Tetapi saya ingin katakan bahwa digitalisasi itu bukan jaminan otomatis bahwa kebocoran hilang.
1: Iya, iya.
0: Saya kira digitalisasi itu harus bekerja dengan cara mengurangi transaksi yang tidak terlacak.
1: Ya.
0: Dan yang paling penting itu mempersempit diskresi ya. Misalnya begini, dalam satu hari misalnya terdapat ada 1.000 pedagang tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mereka memiliki kewajiban retribusi misalnya 10.000. Secara teoritis, misalnya kalau kita kalikan secara matematis ya.
1: Iya. Yeah.
0: 1.000 kali 10.000 itu kan bisa menghasilkan satu hari itu 10 juta per hari.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Dalam sistem manual misalnya pemerintah kan harus memastikan apakah misalnya 1.000 pedagang itu membayar. Apakah mereka masing-masing membayar 10.000 kan itu ditanyakan. Tetapi ketika menggunakan digital, pemerintah dapat membandingkan ya antara database kewajiban dengan data sistem. Jadi misalnya sistem menunjukkan misalnya pendaftar misalnya ada 1.000 seharusnya membayar 10 juta. Tetapi transaksi yang terdaftar itu misalnya hanya 900. Pertanyaannya adalah 500.000-nya yang lain itu dapat di mana? Ya inilah apa namanya yang paling penting dari digitalisasi ya bahwa digitalisasi berpotensi mempersempit ruang kebocoran iya Ya, karena itu apa? Karena dengan itu meningkatkan

0: semacam kelancaran transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, memperkecil diskresi dalam pencatatan, dan memungkinkan rekonsiliasi secara lebih lebih cepat. Ya, itu semacam pergeseran bentuk lah. Ya, begitu semacam.
1: Iya, Pak Ernest, kalau kita lihat salah satu yang kemudian menjadi penentu keberhasilan digitalisasi ini adalah soal infrastruktur dan mungkin ya perangkat, akses internet dan lain-lain. Soal literasi digital juga oleh kita kepada atau kepada mereka yang kemudian akan menggunakan, kita semua yang menggunakan. Bagaimana saran dari Pak Ernest supaya pemerintah bisa mengantisipasi pedagang yang mungkin masih memiliki keterbatasan soal literasi digital, soal perangkat, soal akses internet ini, Pak?
0: Ya, kalau menurut saya sih sebetulnya setiap pedagang itu harus dilibatkan dalam setiap mengambilkan keputusannya.
1: Yeah.
0: Sehingga yang paling pertama menurut saya itu bahwa jangan pemerintah itu membuat aplikasi dulu lalu cari masalahnya di belakangan. Itu kan tidak boleh.
1: Yeah. Ya.
0: Karena itu menurut saya sangat penting pedagang itu harus ditempatkan, ya istilahnya saya mereka semacam semacam co-designer lah.
1: Yeah.
0: Bukan dari sebagai objek kebijakan. Kalau selama ini, misalnya selama ini, kesalahan umum pemerintah kita itu begini, Pak Soni.
1: Yeah.
0: Pemerintah membuat aplikasi, tetapi kemudian meminta masyarakatnya beradaptasi. Kan tidak bisa begitu. Penempatan yang lebih bagus itu kan menurut saya begini. Pemerintah memahami masalah pedagang, merancang sistemnya bersama termasuk para pedagang, pengambil keputusan. Kemudian mereka melakukan uji coba bersama itu.
1: Yeah.
0: Setelah melakukan uji coba bersama, mereka memperbaiki sistem. Mana yang kurang harus diperbaiki, mana yang baik ditingkatkan. Barulah mereka lakukan perluasan seperti itu. Perluasan kepada semua pedagang yang ada di sini. Nah itu yang disebut sebagai user-centered digital government. Karena itu jangan bilang bahwa soal literasi jangan ya, karena itu sistem kolaborasi itu sangat menjadi bahwa kita itu akan menggunakan teknologi dengan baik ya. Ya, karena bagi pemerintah begini, mungkin digitalisasi mereka mungkin terlihat sebagai inovasi toh Pak Soli, bagi pemerintah, tapi bagi para pedagang digitalisasi itu belum tentu sebagai inovasi.
1: Betul.
0: Apakah pertanyaan bagi mereka itu begini, apakah digitalisasi itu membuat saya lebih mudah berjualan dan membayar kewajiban? Tidak. Karena apa? Karena ini. Karena itu penting. Karena supaya ini tidak ada semacam burden administratif atau beban administratif baru begitu.
1: Iya.
0: Karena itu digitalisasi tidak boleh menambah beban administrasi. Nah, ya, yang manual itu kan biasanya beban administrasi itu panjang
1: sekali. Betul, betul, Pak.
0: Digital tidak boleh ada semacam gejala burden administratif itu atau beban administrasi.
1: Yeah.
0: Itu sih Pak Soni.
1: Menarik ini Pak Ernest, artinya bahwa digitalisasi ini sebenarnya bukan dipaksakan dalam tanda petik kita sebut begitu oleh pemerintah supaya dilaksanakan oleh pasar, tapi sebenarnya basisnya adalah pada kebutuhan atau mungkin kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi sehingga ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga mungkin para pedagang. Pak, ya Pak Ernest, dari sisi ekonomi Pak, bagaimana transformasi digital pasar ini kemudian bisa kasih manfaat bukan saja untuk pihak pemerintah begitu, tapi betul-betul bagi para pedagang dan konsumen secara keseluruhan, bagi masyarakat, Pak.
0: Iya, betul. Ya, manfaat ekonomi bagi pemerintah, bagi pedagang, dan bagi konsumen dalam proses digitalisasi ini itu memang harus ada ya.
1: Iya.
0: Misalnya dari sisi pedagang, apa manfaatnya proses digitalisasi? Ya, sederhana menurut saya, pembayaran lebih praktis.
1: Iya.
0: Ya. Dan di situ tidak terjadi mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
1: Yeah.
0: Ya, pembayaran digital. Kemudian pembayaran itu lebih jelas. Ya, pembayaran lebih jelas. Kemudian mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Ya, beberapa kali misalnya saya jalan ke TDM itu masih ada itu proses-proses transaksi yang bersifat tunai itu.
1: Yeah.
0: Dan itu menyulitkan para pedagang itu sebenarnya.
1: Yeah. Yeah. Ya,
0: padahal kalau misalnya prosesnya secara digital, itu kan prosesnya menjadi lebih lebih lebih sederhana kan?
1: Yeah.
0: Lalu bagi konsumen juga akan lebih mudah, tidak terlalu ribet dengan uang kembalian atau apa, kan kalau melalui QRIS kan bisa lebih menjadi lebih mudah kan?
1: Yeah.
0: Pembayaran lebih fleksibel, kemudian transaksi lebih cepat, keamanan transaksi juga meningkat, dan ekosistem pasar kita itu artinya ya tidak lagi bersifat tradisional menurut saya. Kita melampau ke ekosistem pasar yang menjadi ya yang lebih modern lah begitu. Karena itu, kalau dari saya ya, dalam perspektif ekonomi kebijakan publik, ya manfaat yang lebih besar itu menurut saya itu mengurangi, ini yang paling penting, mengurangi biaya transaksi atau asimetri informasi antara pemerintah, pedagang, dan konsumen. Itu yang paling penting menurut saya.
1: Baik Pak Ernest, kalau kita mau ringkaskan ini Pak, sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota supaya transformasi digital ini benar-benar dapat menghasilkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan inklusif seperti yang tadi Pak Ernest sempat sebutkan di awal. Nah mungkin perspektif akademisi di kita bisa ringkaskan dalam 3 prasyarat utama yang bisa kita pakai Pak Ernest. Silakan Pak.
0: Oke, yang saya bisa ringkas ya, 3 prasyarat utama di dalam menjawab soal digitalisasi. Yang pertama itu begini, kita perlu, pemerintah sebetulnya perlu ada reformasi proses bisnisnya. Dalam artinya begini, jangan mendigitalisasi birokrasi yang buruk. Itu yang paling fundamental menurut saya. Kesalahan yang sering terjadi di dalam tata kelola transformasi digital kita selama ini adalah pemerintah mengambil semacam prosedur lama yang tunai tadi, kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi. Padahal semua prosedur itu selama. Padahal menurut saya kalau prosedurnya memang panjang dan tidak efisien, ya teknologi hanya akan membuat birokrasi yang dalam bentuk digital, tapi prosesnya agak lama. Ya, karena itu punya misalnya begini toh, kalau kita lihat ya selama ini proses kita selama ini di Pasar Kupang misalnya. Seorang pedagang harus datang ke petugas. Petugas ini cek identitasnya, dihitung dulu kewajibannya, kemudian itu baru dia membayar. Kemudian dia mendapatkan bukti, direkap, uang di store, laporan dibuat. Kan seperti itu. Ya kalau kemudian pemerintah membuat aplikasi dalam semua tahapan tersebut tetap ada, ya apa bedanya dengan yang sistem manual? Kalau mau menggunakan prosedur-prosedur yang sama. Nah, lalu yang kedua, kalau menurut saya, itu adalah soal tata kelola data. Ini juga penting, tata kelola data ini. Digitalisasi itu sebetulnya harus menghasilkan jejak yang dapat diaudit, toh. Itu digitalisasi. Ya, karena itu persyarat yang kedua menurut saya itu adalah data governance atau tata kelola data. Ini sangat penting, Pak Sony, karena inti dari transformasi digital itu bukan aplikasi. Sekali lagi, inti dari transformasi itu bukan digital, melainkan data. Kalau pemerintah memiliki aplikasi tapi datanya tidak akurat, tidak integrasi, tidak aman, tidak dapat diaudit, maka pemerintah hanya memiliki digitalisasi administratif, bukan tata kelola digital. Itu yang paling penting. Maka mengapa ini penting menurut saya itu? Karena apa? Yang paling penting dalam perspektif ekonomi politik kebijakan publik itu siapa menguasai di data. Dia yang memiliki kapasitas besar untuk mengambil keputusan. Karena itu policy maker atau para pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah atau birokrasi. Itu penting sekali itu soal keakuratan data dalam proses digitalisasi. Karena itu yang memegang server, yang menggunakan teknologi itu harus betul-betul orang yang kompeten. Kalau tidak ya itu sama juga. Lalu yang terakhir itu adalah soal inklusivitas. Ya, kapasitas adaptasi. Pedagang jangan menjadi korban transformasi. Itu juga yang paling penting. Kalau pedagang jadi korban transformasi, ya lebih baik kita pakai manual saja. Tidak usah pakai transformasi.
1: Lebih aman.
0: Lebih aman. Karena ini penting, karena pasar rakyat itu berbeda dengan mall. Dia beda dengan mall. Ya beda-beda dengan pusat perdagangan modern. Pedagang itu memiliki ya, ini harus kita tahu, pedagang itu di Kota Kupang ini memiliki apa? Tingkat pendidikan mereka berbeda, ya toh kemampuan digital mereka itu berbeda, perangkat mereka berbeda, akses internet mereka itu berbeda, kemampuan ekonomi berbeda. Lalu kalau pemerintah misalnya tiba-tiba mengatakan mulai bulan depan misalnya mereka katakan semua retribusi wajib digital, ya maka syaratnya memang mungkin terlihat modern kan, tetapi secara kebutuhan publik itu pertanyaannya begini, apakah seluruh pedagang itu sudah memiliki kapasitas untuk beradaptasi atau tidak? Kan begitu. Karena tidak semua kan punya frame yang sama kan? Itu poin penting dari saya. Karena itu inklusivitas dan kapasitas itu memang menurut saya itu sangat penting.
1: Ya.
0: Itu sih Pak Suni.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ernest sudah berbagi pagi hari ini soal transformasi pasar menuju tata kelola digital. Sudah berbagi dengan kita.